0: dikasih obat. Ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua,

Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: selengkapnya. Amin.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rizki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanggungkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rizki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Karmen Meramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satya Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satya.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 25 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandakan gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
7: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah

0: pastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari

0: hijau sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
1: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk menikalkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
0: Sementara

0: potensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
1: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, mereka harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
0: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
3: Ya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
4: Saya Rio dari Pemulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk menguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak

bioetanol, dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah arahnya tuh kan ke sana ya gitu.

0: canale Rami Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara.

0: strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PBMI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Berpanzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosyan Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Julian Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 60.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa

0: Pendengar di mana pun Anda berada, berikut kami hadirkan ke ruang negara Anda pukul 7.30 untuk kabar Aceh berjaringan skor 17 di pagi hari ini. Biasa juga mengucapkan selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan di
1: seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran.
2: Kabar terkini
1: tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
2: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Ya, untuk edisi minggu ini ya, hostnya dari RRI Sabang. Dan tentunya kami juga sudah tergabung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh. Bersama dari Banda Aceh ada Bang Putra, dari RRI Loksemawe ada Kak Dewi, kemudian juga dari Singkil ada Bang Muksin, RRI Take Kengon ada Kak Madiana, dan juga RRI Melabu adanya Bang Hendy. Baik pendengar, sebelum saya menyapa teman-teman untuk menghadirkan informasi terkini di pagi ini ya, kita simak terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini. Dan kita sudah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar bersama Kak Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Kak Besi, silakan Kak diinformasikan untuk perkiraan cuaca hari ini.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar TRR dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, kemudian Aceh Tenggara, Sidi, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi dengan hujan dengan intensitas ringan hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Biren, Sidi, Sidi Jaya, serta Aceh Besar. Kemudian untuk kondisi angin, ya diperkirakan bertiup dari arah Tenggara hingga Utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang hari ini berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Sikil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk informasi terakhir sampai di titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 4 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Besar sebanyak 1 titik, Loksemawe 1 titik, serta Pidie Jaya 2 titik. Dan untuk selanjutnya, terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian untuk informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan kondisi cuaca serta peringatan dini cuaca, masyarakat dapat mengakses melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
4: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Betsy untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Aceh di kesempatan hari ini Senin 15 Juni 2026. Baik, langsung saja saya akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya masing-masing ini di line Zoom-nya. Pastinya fresh semua ya di pagi ini. Tetap semangat dalam day part satunya. Mungkin yang pertama Nadia awali dari single dulu ya bersama Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya gimana kabarnya Bang, sehat?
6: Alhamdulillah sehat di pagi hari yang cerah ini.
4: Alhamdulillah, baik Bang, silakan untuk informasi dari Singkil.
6: Baik, terima kasih dan semoga di pagi hari ini ya, teman-teman Depart Satu ya tetap semangat ya di pertengahan bulan. Baik, satu informasi tentang Asta Cita. Sinergi TNI Rakyat percepat jembatan perintis Garuda Simpang Kiri. Dikabarkan dari Sebul Salam, semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat tergambar jelas di Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebul Salam. Sejumlah personil dari Kodim 0118 Sebul Salam bersama warga setempat tampak bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur penyeberangan yang jalan vital bagi masyarakat. Aksi nyata tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan jembatan perintis Garuda yang terletak di desa setempat. Kehadiran para prajurit TNI ini menjadi motor penggerak bagi warga untuk bersama-sama menyelesaikan fasilitas umum yang telah lama dinantikan guna mendukung mobilitas ekonomi mereka. Sebelum memasuki tahapan konstruksi fisik, sinergi antara personil Kodim dan masyarakat dimulai dengan melakukan pembersihan total di area sekitar lokasi jembatan, rumput liar, semak belukar, hingga sisa-sisa material yang berpotensi menghambat jalan proyek dibersihkan secara swadaya agar memudahkan akses alat berat. Usai area dipastikan steril, agenda utama langsung beralih pada pemasangan serucuk pondasi jembatan. Proses ini menjadi tahapan paling krusial karena kekuatan serucuk akan sangat menentukan ketahanan dan kekokohan jembatan dalam jangka panjang saat dilalui kendaraan nantinya. Meskipun harus berhadapan dengan aliran air dan kondisi tanah yang berlumpur pekat, hal tersebut tidak menyurutkan ritme kerja di lapangan. Menggunakan bantuan alat berat, batang-batang serucuk ditanam satu demi satu secara bertahap dengan pengawasan ketat dari para personil Kodim. Dedikasi tinggi salah satu ditunjukkan oleh Sertu Tri Edi, personil Kodim 0118 Sebul Salam, yang turun langsung mengawal jalannya proyek di tengah kubangan lumpur. Dirinya menegaskan bahwa pembersihan lahan serta penguatan pondasi bawah merupakan kunci utama kelancaran pembangunan jembatan ini. Baik, satu informasi tentang Asta Cita, kita kembali bersama Pro 1 di Salam.
4: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Husin untuk informasinya di hari ini. Baik, dari Singkil kita menuju Loksemawe ya bersama Kak Dewi. Assalamualaikum Kak Dewi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nadia?
4: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Dewi gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat juga. Kalau sempat tadi pagi agak-agak salah jadi.
4: Biasa Kak, udah tengah bulan. Iya.
7: Ngaruh ya.
4: Okay. Ngaruh, apalagi Bang Hendy paling tahu dia.
7: Hendy.
4: Iya, baik Kak Dewi, silakan Kak, ada informasi apa dari Loksemawe?
7: Baik, dari Loksemawe, jadi ini pemerintah kota Loksemawe jadi diminta untuk terus melakukan pembenahan, kemudian juga peningkatan program inklusivitas ya. Jadi khususnya untuk buka akses lapangan pekerja bagi penyandang disabilitas. Jadi karena saat ini untuk peluang bagi kaum disabilitas ini masih belum terbuka ya secara maksimal. Dan pastinya penyusul masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di perusahaan swasta maupun di tempat-tempat usaha. Jadi kondisi ini sebenarnya menunjukkan kalau kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan serius dari pemerintah Kota Loksemawe. Selain melakukan evaluasi dan juga perbaikan kebijakan, tim Pemko Loksemawe juga diharapkan dapat mengambil peran aktif ya dengan mendorong para pengusaha agar bisa membuka akses ya dan memberikan kesempatan bagi para pekerja penyandang disabilitas. Dan seperti kita ketahui bahwasannya siaran Piala Dunia 2026 ini kan juga sangat membantu ya para kaum disabilitas untuk bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026, dan kita RRI mempunyai hak siarnya yang luar biasa. Begitu informasinya Nadia dari RRI Lux Mawai.
4: Baik, terima kasih Kak Dewi untuk informasinya di pagi ini. Ya, dari Lux Mawai kita ke Melabuh ya bersama Bang Hendy. Assalamualaikum Bang Hendy.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan Nadia?
4: Iya, alhamdulillah sehat ya. Bang Hendy gimana, seger banget kayaknya pagi ini ya?
8: Alhamdulillah sedang redup-redup ini karena kondisi cuaca sedang tidak baik-baik sayang gitu.
4: Iya. Iya. Yang penting Bang Hendy tetap baik-baik aja ya.
8: Iya, alhamdulillah baiknya sesuai harapan rekan-rekan Sekorwil
4: 17. Iya dong, ya. Pasti ya. Baik Bang Hendy, silakan informasi dari Melabuh.
8: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ribuan masyarakat memadati sirkuit Alun-Alun Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan kejuaraan provinsi, Kejurprov, Gas Track, dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026. Tingginya antusiasme warga menunjukkan bersama minat masyarakat terhadap olahraga otomotif di wilayah Barat Aceh Selatan Minggu 14 Juni kemarin. Warga dari berbagai kecamatan di Nagan Raya hingga daerah tetangga tampak memadati area lintasan untuk menyaksikan aksi para crosser terbaik dari Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang berlaga memperebutkan gelar juara. Kejurprov, Grass Track, dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya secara resmi dibuka Kapolda Aceh Irjen Pol Marjuki Alibasa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus momentum pembinaan olahraga otomotif di Aceh. Dalam kunjungan ke Nagan Raya, Kapolda Aceh didampingi Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara bersama sejumlah pejabat terkait. Selain menghadiri pembukaan kejuaraan, rombongan juga melakukan kunjungan wisata religi ke Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Gio yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya KBP Beni Batara mengatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi balap motor, tetapi juga sarana pembinaan atlet muda, serta mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan pembalap-pembalap muda berbakat yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang memberi ruang positif bagi generasi muda. Panitia menyediakan total hadiah senilai Rp125 juta bagi para pemenang. Besarnya hadiah menjadi Kejurprov Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya sebagai salah satu agenda otomotif terbesar dan paling di nantikan di wilayah Barat Selatan Aceh tahun 2026. Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak generasi muda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif, termasuk olahraga otomotif. Demikian satu informasi bidang olahraga ya, ribuan warga saksikan Kejurprov, Gas Track, Motocross Piala Kapolres Nagan Raya. Dan kita kembali bersama rekan Nadia di Sabang.
4: Ya baik, terima kasih Bang Hendy, informasinya dari Melabuh. Iya, yes, dari Melabuh kita menuju Takengon ya bersama Kak Madiana. Assalamualaikum Kak ya. Madiana.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kelihatan segar semua kan ya.
4: Segar dong ya, biarpun dari tengah bulan ya.
9: Hari Senin itu harus segar gitu ya.
4: Iya, harus dong. Ya Kak Madiana, apa kabar, sehat Kak?
9: Alhamdulillah Kak Nadia, alhamdulillah semua baik-baik saja, enggak kurang suatu apapun.
4: Alhamdulillah ya. Oke Kak, silakan informasinya dari Takengon.
9: Oke, berkaitan dengan hari Minggu kemarin, hari santainya keluarga. Jadi di Takengon ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah dengan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Nafas Kota pada kemarin 14 Juni 2026 pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusias, bagian dari peringatan Hari Purbakala juga yang ke-113, serta menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Acara ini diawali dengan penampilan tari gue, dilanjutkan dengan jalan santai menyelusuri sejumlah ruas jalan utama di kota Takengon. Suasana semakin marak dengan senam jantung sehat yang diikuti juga oleh seluruh peserta secara massal. Dan puncak kemeriahan ini terjadi saat pengundian door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Dan hadiah ini, yang hadiah utamanya itu berupa satu unit sepeda motor bebek yang berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen. Sementara itu kegiatan ini menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari Dataran Tinggi Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Dan keberadaan puluhan stand UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli kemarin itu, dan para pengunjung dengan antusiasnya hingga juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Demikian Kak Nadia untuk informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali Kak, silakan.
4: Iya, baik, terima kasih Kak Madiana untuk informasinya. Oke, pendengar dari Takengon, kita langsung saja menuju ke Toraja Banda Aceh ya. Bersama Bang Putra di sana. Assalamualaikum Bang Putra.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja Nadia, Putra ditaruh di terakhir gitu ya.
4: Kan selang-seling ya, karena pas nih tiga cewek, tiga cowok.
0: Iya pas ya.
4: Iya. Oke. Alhamdulillah sehat Bang Putra. Bang Putra sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini untuk pagi hari ini kita pastinya masih semangat ya. Teman-teman juga sedang melaksanakan apel di pagi hari ini.
4: Iya.
0: Oke, baik. Langsung saja mungkin dari Kota Banda Aceh, satu informasi yang Putra sampaikan, ini terkait dengan Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, meresmikan sekaligus melakukan pesijuk satu unit ambulan puskesmas keliling atau pusling di Posyandu Bohatima, Gampung Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Dalam sambutan, Iliza mengajak warga untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC demi kesehatan anak-anak di masa depan. Nah, kemudian ambulan Toyota HiAce ini dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan perlengkapan P3K. Tujuannya untuk mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapat layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Yang lebih menarik, kendaraan ini juga dilengkapi alat canggih berupa mesin ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan kehamilan yang tepat dan efisien. Selain itu juga terdapat alat kesehatan modern lainnya. Mobil pusling ini berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Iliza juga menyebutkan langkah ini merupakan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Kegiatan ini turut juga dihadiri istri Wakil Wali Kota Desi Maulida selaku Ketua PKK sekaligus pembina tim penggerak Posyandu Kota Banda Aceh, dan juga hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Wahyudi, Camat Syahkuala TM Syukri, Kecik Gampung Alunaga M. Nasirullah, pendamping wali kota, tenaga kesehatan, serta unsur Forkopimda terkait. Jadi boleh, kalau dari Sabang nanti menyebut pasien pakai mobil ambulan terbaru ini, bisa nanti Nadia.
4: Iya Bang Putra, semoga nanti ambulan kelilingnya bisa sampai ke Sabang juga ya, dan daerah Aceh lainnya.
0: Untuk penanganan lebih awal dulu ya.
4: Iya betul.
0: Semoga berjalan dan terlaksana mungkin sampai dengan, ya jangan sampai terlaksananya cuman pancung ya.
4: Iya.
0: Sampai nanti sampai memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, itu ya, dia satu informasi sekali. Nadia, terima kasih.
4: Iya, terima kasih kembali Bang Putra untuk informasinya kayak gini. Dan pendengar berikut saya hadirkan informasi dari Kota Sabang ya sebelum menutup kabar Aceh di kesempatan hari ini. Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data yang akurat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Direktur Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, pada kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, kemudian juga badan usaha milik daerah atau BUMD, serta sebagai pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan sensus dapat menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pihaknya juga mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 karena data yang valid memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dan setiap program pembangunan membutuhkan landasan data yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Ya, baik, itu informasi dari Kota Sabang untuk pagi ini. Sekaligus juga menutup program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam line Zoom ya, dalam Kabar Aceh kita untuk edisi hari ini. Insyaallah berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Langsung saja dari Sabang, Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia, teman-teman lain juga. Terima kasih.
8: Terima kasih.
4: Sama-sama. Ya baik, pendengar demikian tadi sudah kita hadirkan ya pendengar. Program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Baik, menemani suasana pagi Anda, kami temani terlebih dahulu dengan ragam lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana aktivitas pagi Anda. Semangat Senin semuanya, selamat mengikuti pawai untuk adik-adik kita di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ya. Pendengar, semoga lancar pawai 1 Muharram di kesempatan hari ini. Semoga cuaca juga mendukung terus ya, dari mulainya acara hingga selesai nanti. Dan tentunya tetaplah bersama kami di 94 MHz.

26 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Progo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Baik, berkat kembali kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97,7 FM di pagi hari ini berdengar. Dan untuk cuaca juga cukup cerah ya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya, panas terik untuk pagi hari, semoga saja tidak hujan ya. Dan selamat menjalankan ibadah aktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Semoga aktivitas apapun yang Anda lakukan semoga berjalan dengan lancar. Untuk berikutnya ini mendengar, kami akan hadirkan untuk Anda di Halo RRI di hari Senin, edisi hari ini tanggal 15 Juni 2026 kami akan hadirkan keruan dengar Anda. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
1: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami di frekuensi 97,7 FM dan di RRI Digital. Di pagi hari ini kami hadir lagi untuk Halo RRI ya, setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Nah, untuk mungkin kita ada informasi-informasi yang mungkin sangat bermanfaat yang ingin Anda sampaikan juga kepada kita, ya silakan juga. Dan seperti biasa, untuk pagi hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang memang selalu setia bersama saya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Assalamualaikum, selamat pagi, Bung Amar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Wah, Putra. Semangat ya pagi hari ini ya.
2: Kenapa
1: ya?
2: Sebenarnya capek.
1: Karena sudah di pertengahan bulan mungkin ya.
2: Iya, kan pertengahan bulan jadi capek.
1: Capek kenapa ini? Di pagi hari ini ya mungkin sangat sedikit bisa ini kita ya, karena masih pagi mungkin Damar ya. Jadi masih semangat 45 itu masih nampak ya di pagi hari ini ya, bersama Amar dan juga bersama saya Putra di pagi hari ini ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung sama kami dalam program Halo RRI, silakan, kita sudah buka di 0651-44336 dan
2: ataupun
1: juga di WhatsApp.
2: WhatsApp di 0852-8285-4445 ya.
1: Iya, betul sekali. Mungkin ada informasi-informasi yang sudah tertampung kah Amar nih?
2: Untuk saat ini sepertinya belum ya.
1: Belum ada ya.
2: Belum ada. Tapi tetap ya, kita juga masih menunggu juga mungkin dari pendengar ya, mungkin yang punya informasi ini bisa ya, berbagi sekali bersama kita lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 dan juga telepon di 0651-44336 ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal informasi ini, kemarin sempat ya saya berbicara ini mengenai update dari Satpol PP WH Banda Aceh ya, yang mereka ini memposting kegiatan saat melakukan semacam sidak ini ke Belang Padang.
1: Okay.
2: Jadi mereka ini menegur para runner ya, khususnya nih laki-laki yang berlari memakai celana pendek di atas lutut. Dan ternyata itu tidak hanya berhenti sampai di Instagram Satpol PP WH, tapi juga sudah menyebar ke platform lain.
1: Okay.
2: Seperti itu Bu Putra. Dan ya, yang namanya mungkin kan orang tidak semua paham ya atas keistimewaan Aceh. Jadi ada beberapa netizen itu di luar Aceh sana itu menyindir pelaksanaan kegiatan Satpol PP WH itu dianggap tidak sesuai dengan HAM segala macam ya. Padahal di Aceh itu kan memang kita sudah ada yang namanya otoritas khusus ya, dan juga syariat Islam. Jadi tentunya memang ya mau tidak mau di mana bumi dipijak
1: di situ
2: lagi dijunjung.
1: Iya. Iya, betul sekali. Mau tidak mau ya penting di Provinsi Aceh sendiri ya kita ikuti aturan gitu ya, yang sudah ada, apalagi di Seram di Mekah kita ini.
2: Ya, dan ini juga terkait dari para pedagang kaki lima di Jalan Lampaseh Kota ini. Mungkin dari Bu Putra ada sempat melihat belum kondisi Jalan Lampaseh saat ini?
1: Bukan lagi setiap hari, setiap saat.
2: Sebenarnya, tapi ini kan, kalau dari laporan Satpol PP sih sepertinya di Jalan Lampaseh Tia ya berarti ya. Nah, ini sudah menegur beberapa pelaku usaha nih, ada pedagang kaki lima ini untuk bisa memindahkan lapaknya, karena ternyata ada beberapa lapak itu
1: sudah makan badan jalan ya.
2: Makan badan jalan. Dan iya, kalau kita lihat dari foto-foto yang dirilis oleh Satpol PP, ini memang mereka berjualan di tempat parkir kendaraan bermotor, ya. Dan
1: ini juga roda 4 itu, ya.
2: Roda 4, ya. Jadi juga itu juga sangat mengganggu mungkin dari pergerakan warga yang hendak berbelanja di sana, ya. Mau masuk toko orang aja
1: susah. Tapi kalau

0: 8 itu udah agak susah tuh Mar.
1: Iya, dan mungkin untuk Anda pendengar yang suka membaca ya, kami kutip dari Instagram Humas Kota Banda Aceh ini, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saudin Jamal meresmikan ambulan baru puskesmas keliling atau
0: pusling. Iya.
1: Bukan puskes, bukan pustaka, bukan, puskesmas.
0: Puskesmas ya.
1: Salah baca.
0: Jangan pustaka ya, bukan pustaka keliling.
1: Puskesmas, sorry, maksudnya puskesmas keliling mendengar.
0: Iya.
1: Salah baca jadi pustaka tadi. Iya, jadi ambulan baru puskesmas keliling di Gampong Alunaga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan modern ya, termasuk alat USG dan pusling ini siap mendukung layanan kesehatan lebih cepat, mudah dijangkau dan juga nyaman untuk masyarakat. Jadi kalau dari Alunaga berarti harusnya puskesmas kelilingnya ini bisa menyasar juga ke arah Jelingke ya.
0: Iya, yang Jelingke agak ke dalam ini ya.
1: Pedalaman ya, Jelingke pedalaman. Terus mungkin
0: mana tuh lagi? Kalau ini kan daerah Cakwala tadi ya.
1: Alunaga.
0: Alunaga.
1: Alunaga.
0: Aceh Besar kan?
1: Aceh Besar.
0: Mana Aceh?
1: Perbatasan sih memang.
0: Perbatasan.
1: Iya. Perbatasan ya.
0: Enggak bisa juga kalau kita ke arah pedalaman daerah Rukoh itu ya.
1: Nanti marah. Nih, nanti marah Pak Bupati. Oh iya, terkait apa Bupati Aceh Besar ya sebelumnya ini juga kan kemarin kita sempat memberitahukan kepada pendengar bahwasanya pada tanggal 11 Juni 2026 itu hari Kamis akan ada duduk ini ya audiensi antara Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh dan juga bersama Bupati Aceh Besar ya. Berarti dalam hal ini Syekh Muharram ya. Iya, dan ini kita masih juga mencari-cari info ini terkait dengan itu. Sepertinya belum ada ini ya. Mungkin belum kita temukan update-nya, nanti kita update ke Anda nih pendengar. Ini terkait bagaimana dari pertemuan Ombudsman dan juga Bupati Syekh Muharram. Ini terkait molornya pemilihan kecil. Kok kecil? Bukan kecil, apa imam masjid,
0: imam
1: ya?
0: Masjid,
1: imam
0: ya.
1: Masjid, kok kecil lagi? Kecil udah lewat. Iya, mungkin kita harus jeda dulu nih. Saya makin lama makin salah informasi terus ini tadi, Bu Putra.
0: Iya. Malum
1: ya, masih pagi ya, dan udah tengah bulan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT.
2: Halo RRI.
3: Iya, masih bersama kami berdua ya. Saya Putra dan juga Amar dalam program Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Ya, jadi untuk Anda yang ingin bergabung sama kami ya, kami persilakan di 0651-44-36 dan juga di mana, Mar?
4: Di 0852-8285-4445. Oh ya, sebelumnya baik. Ini juga kita harus memberitahukan dulu nih informasi ya ke pendengar bahwasanya di hari Rabu nanti itu Halo RRI mungkin akan kita geser ke jamnya. pukul 11.30 sampai juga sampai pukul 12.30 ya. Yang pertama ini di pukul 8 kita akan merilai pertandingan Pesta Bola Dunia.
3: Oke.
4: Tapi siapa yang tanding ini lupa, nanti ditunggu aja kan ya.
3: Informasi tetap kita sampaikan.
4: Informasi tetap kita sampaikan ya. Jadi kita jam 8 pagi di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 kita akan merilai siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Jadi kita tidak akan menyiarkan program Halo RRI pada jam tersebut ya, akan kita geser Pak di pukul 11.30 sampai pukul 12.30. Kenapa tidak di jam 10-nya? Ini yang kita juga masih menunggu konfirmasi mendengar, karena bisa jadi nanti di hari yang sama di pukul 10 waktu Indonesia Barat itu kita akan memutarkan podcast kerjasama antara RRI dan juga antara RRI dan LKBPN antara dua-dua ya. Kita masih menunggu informasi apakah kita memutar ini ya, memutarkan podcast merilai podcast pada pukul 10. Jadi untuk sementara ini amannya bisa kita katakan Halo RRI akan kita geser ke pukul 11.30 waktu Jawa Barat pada hari Rabu. Jadi jangan nanti ada yang telepon ya, kok enggak ada Halo RRI, kok siarin bola. Karena kita geser Halo RRI-nya.
3: Jamnya aja kita geser ya.
4: Kan? Jamnya kita geser tapi tetap ya. Karena kalau kita ganti hari kayaknya
3: nggak mungkin ya.
4: Lebih nyaman itu di hari yang sama gitu ya.
3: Iya, betul sekali.
4: Betul sekali. Ya. Baik, dan mungkin untuk Anda pendengar yang saat ini juga pasti sempat membaca update terakhir ya dari RRI.co.id. Bung Putra, ini beritanya judulnya lumayan. Ya, silakan
3: disampaikan mungkin.
4: Sarjana pengangguran di Aceh itu meningkat. Iya, itu sempat kita tayangkan ya di rri.co.id, bisa Anda simak sendiri pendengar. Jadi mungkin bisa kita katakan ini dari Dispora ya. Dispora Aceh ini memberi informasi bahwasanya sampai hari ini, mulai dari kemarin lebih tepatnya, itu ada pendaftaran menjadi wirausaha muda Aceh yang sukses. Jadi pendengar, kita itu tidak hanya harus menjadi penonton ya di era peluang tanpa batas ini. Jadi kita bisa mengambil langkah nyata untuk membangun usaha, mengembangkan potensi, dan juga menciptakan masa depan yang lebih gemilang. Jadi pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh membuka kesempatan bagi para pemuda terbaik Aceh untuk mengikuti pelatihan dan pemberdayaan wirausaha muda bagi pemuda Aceh tahun 2020. 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2 kreatif, inovatif, produktif, dan juga siap bersaing di dunia usaha. Yang akan didapatkan ini oleh para pendaftar, ilmu dan wawasan kewirausahaan dari narasumber berpengalaman, lalu penguatan mindset bisnis dan juga kepemimpinan, dan ada pengembangan keterampilan usaha yang aplikatif, lalu ada relasi dan jaringan dengan sesama calon entrepreneur muda, dan terakhir ini motivasi untuk mengubah ide menjadi peluang usaha nyata. Pendaftarannya sudah dibuka mulai minggu kemarin 14 Juni dan akan berlanjut sampai 19 Juni 2026. Berarti hari Jumat ini nih terakhir ya untuk pendaftarannya, dan pendaftarannya itu tidak dipungut biaya alias gratis ya. Bisa mendaftar melalui https://bit.ly/regis/pakai T/wirausaha muda Aceh, atau bisa juga scan QR di flyer. Untuk flyernya bisa dicoba ya di media sosial Instagram Diaspora Aceh, yaitu di diaspora_aceh_ berarti diaspora_aceh_ ya, garis bawah dua kali biar nggak salah akun. Atau bisa juga nih,
3: iya betul, kalau misalkan garis yang cuma sekali nggak masuk ke situ,
4: iya tuh nggak masuk ya. Iya, dan bisa juga ini untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa ke WhatsApp juga di 0852-7542-8104. Sekali lagi di 0852-7542-8104. Nah, karena kuotanya ini terbatas, jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup. Langsung ambil kesempatan ini pendengar untuk belajar, berkembang, dan juga menjadi bagian dari generasi muda Aceh yang mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari pekerjaan. Jadi mungkin buat orang tua ya yang saat ini mendengarkan kita, punya anak ya mungkin ini baru sarjana tapi belum dapat kerja, nggak ada salahnya ya coba diaplikasikan ini ya, maksudnya ilmunya mana tahu bisa berkembang ke dunia wirausaha seperti itu kira-kira ya untuk saat ini ya.
3: Iya.
4: Oke, baik. Mungkin ada informasi dari WhatsApp Putra?
3: Belum masuk ini. Belum ada masuk. Ya, belum ada. Sepertinya masuk, masih ya? Masih bobo nih ya.
4: Masih bobo ya hari Senin ini ya.
3: Iya, mungkin kalau kita informasikan ke sekali lagi ke pendengar bahwasanya kita sampai dengan pukul 9 pagi di Amara. Jadi kita gunakan waktu yang memang sebetul-betulnya untuk mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ke kita di program Halo RRI ini, yang pastinya seperti kami sudah sampaikan di awal tadi, yang dari hari Rabu atau Jumat ya kemarin tuh yang memang informasi kita tahan dulu ya.
4: Iya, mau
3: kita terima dulu ya. Teleponnya masuk ya. Halo, assalamualaikum.
4: Sepertinya teleponnya terputus.
3: Iya, dicoba lagi. Halo.
4: Iya,
3: kita coba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Pak.
5: Ini Pak Munjar dari Blambang.
3: Pak Mufizar ya.
4: Pak Mufizar di Bintang.
5: Itulah yang saya tanyakan hari itu, mau apa, mau untuk
3: mesin ya.
5: Ini mesin potong padi itu bisa.
3: Suara radio bisa dikecilkan sedikit, Bapak. Swing di kita ini. Ya, silakan, Bapak.
5: Masalah itu yang saya tanyakan hari itu, masalah mesin potong padi itu di mana bisa ambil kredit, kan?
3: Itu saja, Pak.
5: Ya.
3: Itu saja, Pak ya. Boleh. Tadi kita ini pernah masuk rumah kita nih, Amar.
4: Pernah ya. Ya, kita juga masih menunggu
3: informasinya ini.
4: Masih berlanjut ya.
3: Masih berlanjut nanti. Pak, bersabar penting, Pak Muslizar ya.
5: Ya.
3: Nanti informasi tetap pantau di Halo RRI terus, kita pasti sampaikan nanti, Pak.
5: Ya.
3: Terima kasih, Pak Muslizar.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Muslizar.
4: Iya.
3: Memang kemarin itu masalah mesin potong ya, potong.
4: Mesin potong ya. Sempat kita bahas juga waktu itu ya.
3: Iya. Karena mungkin kemana? Kalau mau ambil kreditnya ini mesin potong padi ini ya. Tapi ya harganya juga lumayan ya. Ya, Mar ya. Tahu enggak harga besaran berapa harga mesin potong padi?
4: Kemarin kayaknya dengarnya terakhir ada kan ditelepon oleh Kasal, wah kalau nggak salah kemarin itu ya, memang katanya murah kok, ratusan juta katanya.
3: Harga mesin coba kita cek ya.
4: Nah, kita cari boleh juga ini mungkin ya. Coba ya, kita cek dulu dari internet dulu, tahu. Tapi kemarin yang diupdate oleh pendengar itu ada, itu kemarin katanya sekitar ratusan juta harganya sih.
3: Iya walaupun sih.
4: Ratusan juta ya.
3: Ini mau yang manual atau metik katanya?
4: Ada manual, ada metik ya.
3: Kalau manual lebih murah lagi ya.
4: Kalau metik yang mahal. Kalau metik sudah pasti mahal. Mungkin metik seharga mobil, kalau manual seharga motor mungkin.
3: Terus apa yang mini wrapper? Kalau tidak dari sini sampai dengan harga nggak sampai ratusan sih.
4: Oke, berarti masih di angka.
3: Ada ratusan, ada yang besar ya.
4: Ada yang besar,
3: yang
4: besar.
3: Ini yang mininya, sekitar puluhan juta.
4: Yang mini puluhan juta.
3: 25 jutaan gitu ya.
4: Oke, berarti seharga motor berarti ya masih seharga motor betul ya.
3: Sekali ya. Tapi yang paling mahal itu sampai dengan harga satu buah roda 4. Ini harga sampai 370 juta nih, Mas. Ya, iya. Ini yang besarnya ya. Nah, mungkin ini banyak pilihan juga ya. Kita lupa tanya juga ke Pak Mulizar tadi, apa yang besarnya atau yang kecilnya nih mesin potong padi ya kan?
4: Betul sekali.
3: Iya, baik.
4: Ya, dan kalau belum ada mungkin yang bergabung sama kita, kita akan kembali jeda sejenak ya. Halo, Heri akan kembali lagi ya setelah jeda berikut.
3: Oke.

0: Putra.
1: Putra.
0: Iya,
1: Putra Aceh.
2: Putra Aceh, bukan putra lain.
1: Putra Aceh ya. Oke, kita masih punya waktu nih untuk pendengar yang ingin bergabung sama kami di program Halo RRI, silakan ya di 0651 44 36 dan juga di 0852 8284 4.
2: 8 5 4 4 4 5. Tukar-tukar ini ya.
1: Iya, sorry ya.
2: Gak apa-apa, gak aman.
1: Belum hafal sekali gitu ya.
2: Belum hafal sekali berarti harus
1: masih baru lagi. Masih baru.
2: Masih baru ya.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi Amar, ini informasi apa lagi yang ingin disampaikan Amar?
2: Iya, mungkin informasi satu lagi. Ini penghargaan juga nih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh ya, penghargaan Garda Kemanusiaan yang diberikan JMSI Aceh. Ya. Ini di apa langsung di apa bukan disambut ya apa namanya nih? Langsung diterima sendiri oleh Wali Kota Banda Aceh, ada Ibu Iliza Saldin Jamal ya. Ini kita kutip dari Humas Kota Banda Aceh terkait pelantikan ini ya. Dan juga penghargaan. Oh ternyata ini sebenarnya acara pelantikan, tapi juga masuk dalam agendanya itu pemberian penghargaan ini dari JMSI kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Dan JMSI ini adalah Jaringan Media Siber Indonesia. Berarti JMSI Aceh ini rekan-rekan ini juga ya, rekan-rekan wartawan juga ya, tapi yang lebih berkecimpung di media siber atau media online seperti itu ya. Iya, dan memang wah ternyata ini kalau saya lihat dari postingan di ini ya, cuplikan dari Humas Kota Banda Aceh ini yang memberikan potongan-potongan video klip ini ternyata lumayan terharukan ya. Jadi ada semacam teatrikal gitu dari acara pelantikan JMSI Aceh itu, teatrikal semacam bahwasannya Aceh itu pernah dilanda musibah besar tsunami 2004, namun tetap bisa kembali bangkit ya. Dan ini dari pandangan mata ini banyak ini para hadirin yang nangis ya, mungkin memang teringat masa lalu ya, sudah lebih dari hampir 22 tahun yang lalu ini ya Bung Putra ya, untuk musibah tsunami di Aceh itu sendiri ya. Dan masih kita tunggu nih pendengar untuk ini, untuk atensi Anda. Dan tadi kita juga sempat berbincang ya dengan tim terkait kredit pertanian ya. Dan memang untuk kredit ini sendiri lumayan riuh ya untuk pengurusannya.
1: Betul sekali ya.
2: Karena memang ada aset yang mungkin harus di list ya untuk sebagai jaminan. Jadi mungkin kita masih akan coba terus follow up untuk dari laporan Pak Mufiza ya dari pemerintah terkait dengan kredit pertanian ini.
1: Semoga saja ada solusi ya gitu Amar.
2: Iya betul. Dan pada Jumat lalu ini Putra, sebenarnya kita bukan dari program Halo RRI ya, tapi dari RRI-nya sendiri itu mendapatkan apresiasi dari
1: apresiasi.
2: Pendengar
1: apresiasi.
2: Dari penghargaan lah maksudnya. Ada pendengar kita ini yang ternyata beliau teman pendengar ya, maksudnya beliau tidak bisa melihat, jadi selama ini mungkin hanya bisa mendengarkan saja siaran kita, tidak bisa melihat dari YouTube. Ini beliau senang sekali karena bisa mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia ya lewat media audio, karena tentu komentatornya ini berbeda mungkin dari TV ya, cara penyampaian untuk audio itu kan pasti juga lebih memang menyasar untuk bagaimana caranya para pendengar yang tidak bisa, yang spesial ya, tidak bisa melihat tapi punya pendengaran yang lebih sensitif ini bisa tetap ikut mengikuti
1: pertandingan
2: sepak bola ya, dengan sambil mungkin sambil apa ya, punya imajinasi ya bahwasanya oh ternyata seperti ini ya suasana di sana, seperti ini gitu. Oh ini juga seru sekali ini. Kita harapkan juga dari teman-teman pendengar netral, lebih tepatnya ini juga tetap bisa terus mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Banda Aceh ya.
1: Iya,
2: demikian dulu ini dari saya mungkin.
1: Iya, mungkin ada penambahan juga ini untuk informasi berikutnya, mungkin untuk kloter pemulangan haji ini ya. Jadi ini tanggal 15 hari ini ini kloter pertama nanti asal dari Banda Aceh sendiri tiba pada malam hari ini, tapi dia mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyambutan sendiri, untuk mungkin dari petugas-petugas ya sudah siap untuk layanan kesehatannya juga, dan pemulangan berjalan lancar sampai nanti ke 30 Juni nanti. Ini kalau yang pertama dulu untuk hari ini, Amar. Iya, semoga saja jadi haji yang mabrur gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik. Nanti informasi lain kita akan hadirkan lagi.
2: Oh, belum.
1: Kita terima ini. Dulu ya.
2: Kita terima dulu deh karena sudah ada yang masuk ini.
1: Iya. Iya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Bunda.
2: Bunda Aceh ya. Oh iya, Bunda Aceh ya. Mungkin terkait ini ya Bunda ya, yang apa? Pemuda-pemuda itu banyak yang pakai celana pendek terlutut Bunda ya?
0: Iya betul, yang pertama. Apa udah di...
2: Iya Bunda, kalau soal itu Bunda sebenarnya yang follow up ini bukan dari kita sih sebenarnya. Dari Satpol PPWH juga sebenarnya kan sempat ini juga Bunda kan sempat merazia, bukan razia sih sebenarnya ya.
1: Menegur
2: ya. Menegur kemarin itu di Blang Padang ini sudah ada ditegur Bunda. Kebetulan memang banyak sekali nih para pelari memakai celana pendek. Mungkin itu salah satunya. Mungkin nanti ke depannya Bunda akan ditelusuri oleh tim Kalong seperti itu Bunda.
0: Iya. Yang satu lagi gini Amar dengan Putra kan.
1: Iya.
0: Yang masalah UMKM
2: kan. Oh, masalah UMKM ya.
0: Kan enggak ada yang ini apa namanya dari Keramas tuh kan.
2: Iya betul ha.
0: Ada namanya ya, nama ibunya kan, Ibu Mo. Nah, nomor HP-nya 08 11 68 66 64. Kalau misalnya orang Putra mau hubungi dengan ibu nih dari UMKM, kan Bunda kan mau ini apa cara pelatihannya, gimana ke depan supaya UMKM kita lebih maju, lebih gimana lah kita bilang kan, lebih sempurna gitu kan. Jadi kalau misalnya mau hubungi ibu, ini namanya nama Ibu Maulina.
1: Ibu Maulina, iya.
0: Iya.
2: Boleh diulang balik Bunda nomornya?
0: 0811 68 66 24 24.
2: Atas nama
0: Ibu Maulina.
2: Ibu Maulina ya.
0: Karena ibu ini kan pernah juga ini di Perumpat kan itu.
2: Oh baik.
0: Gitu. Terima kasih lebih dan kurang lah.
1: Iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu.
2: Iya Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda apa tadi?
2: Bunda Aceh kemarin.
1: Bunda Aceh.
2: Bunda Banci. Tapi sekarang bundanya udah di Aceh besar, jadi Bunda Abes.
1: Abes ya, makanya ya kita rombak sampai kita rombak kemarin ya. Bunda Abes gitu ya.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan mungkin terus kemarin ini kita akan kembali jeda ya.
1: Baik.
2: Dimanapun Anda berada, halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Aden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, ini sesi terakhir.
2: Betul, saya di program Halo RRI.
1: Pagi hari ini ya, pendengar ya. Iya, dan tentunya juga ini tadi kembali lagi nih soal haji ya, yang sempat dibahas oleh Bung Putra sebelumnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Ini kebetulan juga dari ternyata sudah ada pertemuan ini dari tim ya. Tentunya ada yang posting ya, kalau mereka ini semacam rapat mungkin duduk ini dari tahun ini Bang. Pokoknya begitulah ya, ini memang ternyata sudah ada timnya ini yang dari siapa nih, dari Aceh, dari postingan Aceh Repost ya, 77 ini sumber berita. Mereka ini hanya mengutip ya berita-berita dari web terpercaya. Menjadi berarti memang sudah kemarin malam ini sempat ada semacam pertemuan ya untuk tim dari pemulangan jemaah haji Aceh. Dan tentunya juga memang dari pertemuan ini ada doa semoga setiap langkah pengabdian menjadi ladang pahala dan membawa keberkahan bagi masyarakat Aceh gitu ya. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi untuk melayani tamu-tamu Allah hingga kembali ke tanah rencong dengan selamat.
2: Amin dalam alamin ya. Baik.
1: Dan ada informasi apa lagi nih mungkin Bu Putra bisa dibagi nih?
2: Kalau dari di pagi hari ini mungkin informasi yang kita sampaikan ini terkait dengan harga bahan pokok hari ini ya.
1: Oh iya, harga bahan pokok ini, boleh ha.
2: Kalau dilihat hari ini di beras medium mungkin kemarin itu dijual 12.800 ini per kilogram ya. Sekarang ini udah 13.500. Berarti naiknya cuma 1.000 ya.
1: Cuma 1.000 ya.
2: Merah ya. Terus beras premium juga 14.200 naiknya sekarang ini mungkin Rp15.000 per kilogram. Kalau beras Blang Bintang, nah ada lagi nih. Betul-betul. Ini 13.800 kalau sekarang ini ya per kilogramnya ya. Nah, itu dia aman. Mungkin kalau seperti ayam ya, daging ayam nih juga ini kan biasa kebutuhan kita kan kadang-kadang ayam juga ya.
1: Iya, betul.
2: Ini kadang-kadang sampai dengan harga kalau mungkin sekarang 60.000, 70.000 itu masih jalan itu setiap ini potong ayam ya. Ya, mungkin kalau misalkan lagi lain apalagi nih Amar. Kalau masalah dengan kebutuhan bahan pokok ini memang sudah ini ya.
1: Mungkin dari ini dari Menteri Zulkifli Hasan ini memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani ini aman ya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan juga ketahanan pangan nasional ya. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat menghadiri di kegiatan Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu Lusa kemarin, 13 Juni 2026. Dan dalam kunjungan tersebut, Zulhas turut didampingi anggota DPR RI Nazaruddin Deggam serta Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Ninis Kesuma Andriani dan juga sejumlah pejabat terkait lainnya ya. Semoga ini bisa menjadi berita positif juga untuk para petani bahwasanya mereka tidak harus khawatir pupuk subsidi itu mungkin akan macet distribusinya.
2: Tapi ya, karena ada artisnya ya.
1: Artisnya juga kemarin sebenarnya lebih ke ini sih. Maksudnya karena kan kemarin ada acara PAN juga ya. Kita ini juga bersama dengan acara PAN Aceh. Jadi ya artis itu ya sekedar ya menghibur para kader-kader PAN ya yang ada pada pertemuan tersebut ya. Demikian kami kutip dari rri.co.id Banda Aceh dan bisa juga Anda baca di akun Instagram rri_Banda Aceh.
2: Iya, baik.
1: Ya, demikian informasi.
2: Ya, waktu juga sudah sangat terbatas ini ya, pagi hari ini.
1: Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar
2: dan saya Putra, nanti insya Allah akan berjumpa kembali di edisi hari Rabu dan juga Jumat nanti dalam program Halo RRI. Akhir kata,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Ya, peringkat nomor 1 di mana-mana Anda berada, saya Putra masih bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 10 pagi sebelum kita jelang untuk instrumen lagu Indonesia Raya. Masih punya waktu kita di kesempatan pagi hari ini untuk Anda bisa menemani Anda dengan lawan hiburan dan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM di Pro 1 RRI pada Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai

menjelang siang pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, tentunya lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di kesempatan hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Tentunya masih bersama saya Nadia Ruslan, pendengar yang akan terus menemani Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di manapun Anda berada, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan di suasana siang ini ya, pagi menjelang siang hari ini pendengar, yang masih akan terus kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di sela-sela segala aktivitas dan rutinitas harian Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik ya, serta sehat selalu, dan juga tentunya selamat pagi menjelang siang juga untuk pendengar setia kami yang dapat memantau melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi rri.co.id. Baik pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada Minggu 14 Juni 2020 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan pembangunan terus dikebut agar fasilitas pendidikan terpadu itu dapat difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Menurutnya, capaian tersebut cukup baik, meskipun pelaksanaan proyek dihadapkan pada tantangan distribusi material yang tidak mudah. Salah satu hambatan utama pembangunan adalah proses pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah seperti Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan tersendiri sehingga membutuhkan strategi distribusi yang lebih efektif. Jalur darat yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi menyebabkan pengiriman material membutuhkan waktu yang lebih lama. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara juga belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia. Meskipun menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimistis target operasional sekolah rakyat dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan berbagai upaya percepatan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu. Apabila masih terdapat beberapa fasilitas yang belum selesai akibat hambatan distribusi material, pemerintah akan memprioritaskan agar fungsi utama sekolah dapat berjalan lebih dahulu. Penyempurnaan sarana dan prasarana akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh fasilitas siap digunakan secara penuh. Sekolah Rakyat Nagaraya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu dengan fasilitas berstandar tinggi. Kompleks tersebut akan dilengkapi gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan juga SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin serta rumah susun bagi tenaga pendidik. Keberadaan fasilitas yang lengkap dan modern itu diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan nyaman bagi para siswa. Konsep pendidikan terpadu yang diterapkan juga menjadi salah satu keunggulan sekolah rakyat dibandingkan fasilitas pendidikan pada umumnya. Apabila telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Nagan Raya diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai wilayah di Aceh. Pemerintah berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi pusat pendidikan unggulan sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih

penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu miliknya Hello Fisuring Maker dengan Pilihan Hati sudah hadir menemani ruang sima Anda pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan tak terasa bahwa kita ke formasi waktu pukul 10 lewat 15 menit waktu.

0: sistem internet tuh ada namanya sistem cache atau penyimpanan sementara gitu ya. Kemudian juga dalam baik pengelola media sosial atau ya pelaku digital lah ya, mereka sebenarnya wajib melakukan penyimpanan data, baik data yang sudah maupun data yang non aktif. Sehingga data-data itu walaupun kita sudah hapus, tapi mereka kan merecovery atau menyimpan dalam penyimpanan yang baik itu data dihapus klasifikasinya, baik data itu non aktif klasifikasinya, karena nanti bisa jadi ada kasus hukum di belakangnya atau melihat tren analitis nih. Mereka kan mau lihat nih, kayak RRI misalnya kan nyimpan nih di saat bulan berapa itu trennya misalnya tentang berita apa atau seperti apa. Karena bisa jadi mereka untuk melihat konsumen atau lain sebagainya lah, kita kan nggak tahu ya kalau soal itu. Yang paling keren nih sebenarnya pada saat kita post, nah, berapa sering sih kita sering screenshotin yang teman post atau kita unduh nih. Bisa jadi kita memang ada kayak di Anggun nih suka ada followers dan segala macam, terus ada clue atau komentar apa yang menarik, terus orang posting ulang, nge-retweet atau forward segala macam lah, gitu. Nah itu yang paling konyol. Kadang-kadang pada saat kita lagi jelek-jeleknya, lagi kesel-keselnya, lagi dongkol-dongkolnya, itu yang di-share sama orang kan, sehingga aib kita nyebar kemana-mana. Ini udah dunia internet loh, dunia tanpa batas. Jadi nggak cuman hanya di Aceh, kalau dulu bisik-bisik teman, bisik-bisik tetangga, ini udah bisik-bisik ke Eropa sana, udah bisik-bisik ke lintas benua gitu. Jadi sehingga kenapa apalagi nih, adik-adik gemoy yang sebenarnya belum pantas ya. Nah kita kan ada PP Tunas nih, ada PP Tunas yang udah ditetapkan itu di tahun lalu. Terus kemudian ada Permen Kominfo-nya, Permen Komdigi-nya ya, yang untuk menguatkan tentang pembatasan pemanfaatan media sosial nih untuk anak di bawah 17 tahun ya. Nah sebenarnya itu terkait nih dengan ini. Kenapa didik-didik gemes atau pengguna yang remaja atau anak-anak selain ibu-ibu tadi harus menjaga sejak usia dini sih? Nah karena yang tadi itu, jejak digital itu nggak mungkin dihapus. Jadi dari hari ini itu kita benar-benar harus menanamkan nih di diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial bahwa kita harus bijak dalam mempost sesuatu. Kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan tetap kerekod, akan tetap kerekam sampai masa depan kita. Kita pasti gak mau dong, ini masih SD nih atau masih SMP, berantem sama teman, terus nge-tweet apa gitu, komentar apa, terus itu berimbas di penerimaan beasiswa misalnya, atau jalur, bilanglah dia ternyata jadi rasis, ya kan? Kita kan suka cyberbullying nih sekarang. Cyberbullying itu lebih bahaya daripada bullying biasa gitu, yang biasa cuma nonjok-nonjok atau mojok-mojokin teman, tapi di media sosial itu lebih parah karena lebih banyak orang yang ngelihatnya. Nah, kita mungkin komentarnya rasis hari ini. Bisa jadi ya. Terus tiba-tiba kita ada beasiswa, kita bilang lah yang keren mendunia, mungkin World Bank dan lain-lain sebagainya. Pada saat mereka verifikasi berkas, mereka akan lihat sampai ke jejak rekam digital kita, apa yang kita lakukan, aktivitas kita, kita orangnya seperti apa. Biasanya akan dilihat sampai ke sana dan tiba-tiba muncul nih. Bisa jadi kita sudah menghapus, tiba-tiba kita sadar, aduh kok di medsos sih gue, kok apa komentarnya kok di medsos, hapus. Tapi ternyata begitu dibuka, karena jejak digital tadi nggak terhapus, pernah kan kita ngebuka link yang udah terhapus terus keluarnya, ups.
1: Iya.
0: 404 dan lain sebagainya gitu. Jadi halamannya nggak kebuka, tapi dia linknya tetap ada gitu, indeksnya tetap tersimpan. Nah itu kejadiannya. Sehingga baik-baik, bijak-bijak dalam memanfaatkan media sosial sejak usia dini itu pentingnya.
1: Baik ya. Nah sekarang ini kita ke Kak Anggun ini selaku konten kreator yang jadi inspirator banyak anak-anak muda mungkin ya. Berarti Kak Anggun ini kalau boleh tahu sebagai konten kreator ini lebih suka ke tema apa nih Kak Anggun? Apakah outfit of the day atau yang lain misalnya?
2: Kalau aku sebagai konten kreator kayak lebih ke semua, tapi lebih seringnya makan dan jalan-jalan.
1: Oh makan dan jalan-jalan.
2: Itu yang paling enak.
1: Yang paling enak ya?
2: Iya makan.

0: dan jalan-jalan.
1: Yang paling aman malah mungkin ya.
0: Iya,
1: kalau kalau misalnya enggak banyak yang, kalau orang makan itu semua orang, jalan-jalan semua orang bisa. Tapi kalau pakaian kadang-kadang kan kita bisa, orang lain tentu bisa pakai ya. Iya. Nah, kalau dari kamu sendiri ini memandang peran media sosial dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda ini gimana nih? Apalagi kalau buat buat Gen Z sama Gen Alpha lah mungkin nih, Kak.
0: Oke. Nah, menurut Anggun ya. Anggun apa aku sih ngomongnya nih biar
1: Anggun
0: apa,
1: Kak?
2: Biar aku adalah Anggun.
1: Kalau aku nanti ngomongnya di Pro 2, Kak.
0: Oh iya. Enggak
1: ya. Ngomong di Pro 1.
0: Oke. Nah, menurut Anggun kalau peran media sosial itu sekarang penting kali, terus juga berpengaruh ya. Apalagi zaman sekarang kan media sosial itu nggak bisa kita kontrol, semuanya muncul negatif, positif. Terus juga media sosial itu bisa membentuk karakter dan pola didik generasi muda. Mereka tuh bakal ngikutin apa yang lagi tren, apalagi yang apa yang lagi FOMO gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita salah-salah menggunakan, salah-salah buka, algoritma media sosial itu ngikut kita gitu. Contoh, misalkan kita padahal gak niat buka gosip tuh, muncul, tapi karena kita nonton, padahal kita gak like, komen, itu muncul terus. Atau Genji-genji sekarang kan sering galau ya. Muncul quotes galau gitu, diklik satu baca, padahal bacaan tuh baru 10 detik gitu, tapi nanti munculnya itu terus. Jadi algoritmanya ngikut, terus juga karakter dan pola pikirnya juga ngikut, jadi terikut di dunia nyata gitu. Menurut Anggun, sebelum itu, misalkan gini, kalau misalkan ada yang kira-kira kurang, itu langsung skip aja. Atau sekarang itu kan ada yang bisa unlike ya sekarang. Jadi ya tidak tertarik aja buat gitu. Jadi nggak muncul-muncul lagi gitu. Dan kalau untuk generasi muda, kayaknya untuk orang tua harus lebih kontrol lagi, karena emang sekarang bahaya kali, Bang.
1: Bahaya ya.
0: Itu sih. Jadi harus lebih bijak lagi lah untuk adik-adiknya.
1: Oke, berarti yang cerdas dan bertanggung jawab itu berarti menurut Kak Anggun kayak gimana tuh berarti untuk pengguna media sosial, apalagi buat anak-anak muda nih di zaman sekarang, Kak?
0: Oke, yang cerdas dan bertanggung jawab menurut Anggun itu yang gak gampang percaya apa yang lagi viral. Ya, jadi adik-adik yang viral itu belum tentu benar. Kadang itu cuma, apa ya, gosip-gosip semata atau biar viral aja gitu. Kadang kan ada yang orang buat konten aneh-aneh, yaudah aku biar viral aja gitu. Kadang-kadang kan anak-anak ini gak tahu, dia ngikut, oh ini kan lagi viralnya tuh gini-gini, jadi pengen ngikut gitu. Makanya kalau Anggun itu terapin 3S, yaitu saring, terus juga sadar, dan santun gitu. Saring itu gimana, apa yang masuk ke kita, apa yang kita lihat gitu, kita harus pikir dulu ini benar atau enggak beritanya, atau jangan-jangan ini cuma hoax, atau ini cuma adu domba pada manasin. Sekarang kan kontennya aneh-aneh nih gini. Nah, yang kedua itu adalah sadar. Sadar sebelum kita upload, kita harus mikir, ini kalau misalkan aku upload ini, kedepannya bakal ngerugiin aku enggak ya, kedepannya aku bakal malu enggak ya gitu. Pas aku komen gini, ini nanti gimana ya imbasnya gitu. Terus juga santun dalam berkomentar, dalam membuat konten, itu kita harus sopan santun, gak melenceng. Boleh lucu-lucuan, tapi masih dalam ranah sopan ya, jangan yang terlalu melenceng gitu. Karena kan sekarang kayak yang, maaf ya, kadang kan ada yang sekarang itu kayak ikut-ikut disabilitas yang peraga-peragain itu.
1: Iya,
0: mereka menganggap itu lucu gitu. Padahal itu enggak lucu, itu udah masuk bullying gitu. Udah lucu ya, jangan sampai ngebully gitu.
1: Komedi itu tidak harus berarti
0: bullying ya. Iya, benar. Banyak masih cara komedi-komedi lainnya.
1: Iya, itu saya sempat patuh juga. Kalau enggak salah, kalau enggak di TikTok, di Instagram gitu.
0: Iya, kalau udah TikTok, Instagram semuanya, Bang. Twitter semua. Itu kan medsos ya, namanya medsos. Ya. Semuanya meramai.
1: Kalau yang paling banyak sekarang apa istilahnya? Doxly ya. Dokumentasi aslinya itu kan memang Instagram dan juga TikTok.
0: Yeah.
1: Nyebarnya sampai ke Threads dengan Twitter ya, atau sekarang kita bilang itu X ya. Nama sekarang X ya, nggak Twitter lagi.
0: Ya, Twitter lagi lupa.
2: Karena itu ada shortnya. Mereka kan lebih banyak shortnya. Mereka cari rank ya. Mereka kan publisitas ya, dia ngejar publisitas. Jadi dengan waktu sesingkat mungkin harus berpikir kreatif, gimana cara pengikutnya atau followernya nambah, penontonnya tuh nambah, kan mereka mikirnya gitu ya.
1: Karena kalau nggak nambah, nggak banyak interaksi, duitnya nggak
0: cair. Iya, makanya mereka cari viewers gede gitu, melakukan segala hal. Kadang-kadang live TikTok aneh-aneh. Ini kasih satu nanti aku mandi lumpur, kasih ini nanti aku gini. Pokoknya aneh-aneh sekarang untuk menghasilkan itu.
1: Iya, kalau aneh-aneh buat sendiri mungkin ya itu kesadaran dia sendiri ya. Tapi yang lebih parah dulu itu pernah aneh-anehnya ini misalnya melibatkan anggota keluarga atau mungkin bahkan bukan anggota keluarga. Itu dulu ada kasusnya kalau kasih apa gini, saya siram nenek ini dengan air dingin.
0: Iya benar.
1: Saya siram air ini dengan air jeruk, itu ada.
2: Yang dulu malah kalau nggak salah ada yang melibatkan ini loh, aduan masyarakat ya, yang
1: aduan masyarakat,
2: artis ya, yang dia pakai nomor darurat untuk mengadukan KDRT atau apa gitu. Itu yang fasilitas publik loh yang digunakan.
1: Bahaya nih. Ini bahaya soalnya jadinya orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk DM ya kan, tring gitu. Ini ada apa ya kok tiba-tiba notifnya penuh gitu.
0: Merugikan ya, jadinya merugikan.
1: Ternyata salah sasaran gitu. Itu memang ada juga dulu kasusnya. Dari apa ya, dari kalau kita bilang seleb media sosial lah,
0: yeah.
1: Selebgram juga, banyak sekali mas. Jadi seleb mereka itu sebenarnya mungkin ada salah paham, tapi mereka itu menyebarkan nomor siapa gitu ke media sosial, followersnya yang tidak tahu apa-apa karena tidak saring dulu malah ikut membuli gitu.
0: Iya, ya, itu
1: yang menerima bully itu dia juga ternyata lebih cerdas, dia di screenshot semua, dilaporkan ke bidang hukum. Jadi kan yang sayang ini adik-adik ini dipaksa somasi padahal mereka awalnya itu cuma pakai akun anonim, tidak menunjukkan identitas asli. Tapi gara-gara mereka salah ngetik, salah WA di screenshot, jadilah mereka harus membuka topeng, kasih nampak ke dunia luar, saya bla bla bla ini,
0: klarifikasi, ujungnya klarifikasi.
1: Kalau nggak klarifikasi, saya masuk penjara.
0: Iya, maka dari itu 3S kan, 3S, sadar, ya. Saring, santun. Gitu.
1: Iya, betul sekali. Nah, buasnya kalau dari pemerintah daerah sendiri ini bagaimana nih Bu? Mungkin dalam upaya penggerakan transisi digital dan juga keamanan bermedia sosial Bu, terkait dengan hal ini tadi lah, biar nggak salah saring gitu ya, jadinya malah merugikan diri sendiri.
2: Nah kalau dari pemerintah sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan karena kita konteksnya pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah pusat kan dia langsung tuh menyatakan bahwa PSE wajib mengatur A, B, C gitu, maksudnya mengatur konten yang masuknya, mengatur pembatasan usia dan lain-lain. Tapi dari pemerintah daerah sebenarnya walaupun sedikit, banyak juga yang bisa dia buat. Yang pertama itu dengan memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada. Ya. Jadi pada konten-konten kreator yang udah berhasil, sebenarnya bisa nih untuk membina lagi adik-adik di bawahnya atau kaum-kaum perempuan yang ada, misalnya kayak konten kreator masak dan lain sebagainya, untuk melakukan pembinaan atau pelatihan-pelatihan ya, model-model CSR lah. Kalau biasanya kita dengar CSR dari perusahaan, mungkin sebenarnya dari konten-konten kreator butuh juga nih dukungan untuk pemerintahannya kan, apa yang bisa saya buat untuk pemerintahan gitu, nggak cuma kejar followers dan lain sebagainya, sehingga adab santun yang tadi itu juga bisa diimplementasikan oleh para calon-calon konten kreator baru atau pengguna-pengguna media sosial, atau minimal mereka mengajarkan pada followersnya sendiri deh.
1: Oke, betul-betul.
2: Nah, gitu ya.
0: Benar.
2: Nah, itu dari komunitas. Nah, dari pemerintah lainnya adalah misalnya memanfaatkan komunitas TIK yang ada. Jadi, ini kan jejet nih. Dia menarik sebenarnya. Dia menarik untuk dimanfaatkan. Nah, tapi kita jangan cuman terpaku sama yang menarik di situ adalah YouTube, IG, tapi banyak hal lainnya yang menarik. Bagaimana cara kita juga jangan cuman bisa jadi penonton, tapi kita adalah pencipta aplikasi misalnya.
1: Iya kan?
2: Uh-huh. Nah, kebayang nggak adik-adik gemes bisa menciptakan satu platform apa gitu dari cuman iseng-iseng misalnya. Daripada dia make untuk cuman sekedar nonton atau memuaskan, karena memang nonton-nonton atau menggunakan media sosial itu menghasilkan dopamin ya, jadi kayaknya menyenangkan aja gitu, walaupun nanti begitu nggak nonton kayak, jadi dia sebenarnya menimbulkan kecanduan gitu. Hal lainnya dengan melibatkan dinas pendidikan, dinas daya, dinas syariat Islam, juga MPU tentunya, untuk kita ini adalah kota Banda Aceh yang punya kesususan tentang syariah. Nah, adab etik yang tadi, ayo kita sertakan dengan muatan-muatan kebijaksanaan lokal, budaya-budaya kearifan lokal, dan juga dengan pemahaman syariat yang lebih gitu. Jadi bahwa kalau kita ngatain orang atau jaga lidahmu dan lain sebagainya, yang mungkin kalau sekarang kita udah jarang dengar ya nasihat-nasihat itu di generasi muda ya. Nah, jadi kita kembalikan lagi nih pola ajar yang dulu itu enggak jelek, enggak basi. Tapi kita jangan kombinasiin nih dengan yang sekarang gitu. Orang kan nganggap tren nih. Media sosial itu karena nggak ada batasan tadi, nggak ada lintasan negara tadi, orang nganggap yang luar negeri itu lebih bagus dengan daripada punya kita.
1: Padahal beda budaya ya.
2: Padahal beda budaya, jelas sangat jauh beda budayanya.
0: Harus disaring
1: dulu. Iya. Mungkin ini balik ke Kak Anggun ini, berarti sebagai konten kreator nih Kak Anggun. Kak Anggun misalnya ngeposting, aku lagi jajan di sini nih guys, gitu. Kadang-kadang mungkin yang komen kadang-kadang kita kan nggak bisa, kita nggak bisa kontrol ya apa juga sama orang kan Kak. Itu kalau misalnya ketemu komentar yang gak enak itu bisa Kak Anggun gimana tuh? Apakah langsung ngehapus, walaupun sebenarnya bukan Kak Anggun nih yang dikritik, bisa jadi Kak Anggun makan di mana, terus tiba-tiba nih kritik, males sekali lah makan di sini, pelayannya judes misalnya, atau makanannya misalnya mungkin
0: gak
1: dingin, gak sesuai seperti itu. Itu gimana tuh? Apakah Kak Anggun bisa menghapus atau Kak Anggun balas tapi ngatain baik-baik, mungkin gini deh pas adik datang itu misalnya lagi ada mati lampu misalnya, kan kadang-kadang mati lampu jadi es krimnya kurang dingin ya. Iya, itu gimana tuh?
0: Oke. Yang pertama, rata-rata konten Anggun itu kalau review makanan, kalau misalkan enak aku bilang enak, kalau enggak enak aku enggak bilang enggak enak. Jadi emang ada kode-kode tertentu. Kalau misalkan dia beneran menarik, jadi aku ada tagline Anggun yang menarik. Nah, itu beneran menarik gitu. Tapi kalau aku enggak munculin kata-kata itu biasa aja gitu. Kita kan ada kodenya nih gitu. Terus kalau misalkan ada komentar-komentar yang gitu, biasanya aku nggak hapus, aku biarin aja. Aku langsung ngomong ke ownernya.
1: Gitu.
0: Terus nanti kapan aku ada waktu aku datang lagi. Kemarin gini, ternyata tuh gini gitu. Jadi aku jelasin di story gitu. Terus juga aku selalu ingetin ke ownernya kalau misalkan aku review ini beneran ya, ini enak nih bagi aku tuh, jangan ubah-ubah nih Kak gitu. Terus misalkan ya udah misalkan ada yang kurang-kurang, aku langsung ngomong ke ownernya langsung. Ini ada yang komen gini nih Kak, gini. Oh iya, kemarin gini-gini gitu-gitu. Karena kadang-kadang ada yang makanannya viral, tapi ternyata customernya jutek, padahal enggak di endorse itu sering gitu.
1: Itu
0: sering. Kan sekarang media sosial tuh harus ya gitu lah. Kita sama media sosial. Dikit-dikit diviralin. Kadang-kadang yang menang itu menurut Anggun yang banyak followers. Kadang dia salah, karena dikit-dikit viralin, baru kesenggol ini. Lihat nih dia senggol aku begini, awas ya aku viralin gini. Yang benar kalah kalau di media sosial. Kenapa? Ya karena dia enggak ada
1: power,
0: enggak ada pasar gitu.
1: Enggak ada masanya ya.
0: Apalagi kayak sekarang kan yang lagi viral gitu. Aku diselingkuhin gini, kita enggak tahu siapa yang selingkuh gitu.
1: Iya.
0: Contohnya gitu kan. Padahal yang diam aja itu sebenarnya benar, tapi dia kena bully gara-gara yang satu bersuara. Gitu. Jadi memang
1: kompleks ya tadi ya. Oke.
0: Lebih ngeri dari dunia.
1: Baik, Kak Anggun, Bu Asna nih kebetulan kita ada telepon yang masuk ya. Kita coba komunikasi terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mama.
1: Iya, ada Kak Cut Maria di Montasi. Apa kabar Kak Cut?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Ini lagi ini ya, istirahat ya?
3: Lagi di rumah.
1: Oh, hari ini enggak ada ke sekolah. Oh iya, udah mulai libur ya. Iya.
3: Karena kelas 9 kan udah ekstra sekarang.
1: Iya, betul. Heeh. Silakan Kak Cut, mungkin ada yang mau dibicarakan ini sama Bu Asna dan juga Kak Anggun. Iya.
3: Kedua-duanya narasumber ya. Ibu ya, tadi bicara Ibu masalah di media sosial kan. Media sosial sekarang rasanya masyarakat kurang percaya karena di situ banyak sekali hoax. Pokoknya yang hoax-hoax itu enggak usah sebarkan oleh media sosial itu, dibuat satu peraturannya, siapa yang menyiarkan berita hoax akan tindak lebih lanjut gitu. Enggak usah seperti itu. Di masyarakat linglung ini hari ini begini, besok begitu. Enggak ada yang betul, ada juga kan enggak ada. Tapi kami orang masyarakat, apakah di Aceh, apakah di seluruh Indonesia, yang paling percaya kami pada RRI. RRI itu selalu akurat ya, enggak pernah mau masuk Aceh pemberitanya enggak ada. Tapi kalau udah RRI, apa yang menyebarkan beritanya, kami sudah 100% percaya. Tapi kalau di media sosial, Aceh mana ya, mau bilang apa, enggak nggak tahu bisa di mana, maksudnya doa itulah Bu ya, dibuat satu peraturan. Siapa saja yang bisa membuat kita hoax itu akan tindak lebih lanjut, gitu aja Bu ya. Makasih ya, mari saja Mari ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia ada Kak Cut Marin. Masa kebetulan Kak Cut Marin ini guru Bu Asna, jadi memang tentu ada concern khusus ya terhadap media sosial bagi mungkin buat anak-anak, apalagi buat anak gadis nih ya. Mungkin boleh tanggapannya dari Bu Asna dulu.
2: Boleh, siap. Untuk platform khusus aduan bagi medsos atau konten-konten, sebenarnya konten negatif juga bisa dilaporkan di situ ya. Apa yang menjurus seksual atau kekerasan juga bisa dilaporkan. Kita silakan laporkan di platform atau lewat Komdigi. Nah, itu dia. Makanya dibilang tadi pemerintah daerah powernya nggak terlalu kuat karena memang kewenangan ini ada di pemerintah pusat. Tapi sebenarnya bisa dilapor. Kalau di IG atau di YouTube dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa langsung report di situ ya. Kita bisa langsung report di sistem, tapi kita juga bisa masukkan ke aduan konten at kominfo.go.id. Nah, jadi di situ juga bisa gitu. Gimana cara memblokir ya hoax-hoax dan lain sebagainya itu? Itu sebenarnya dengan rame-rame kita laporin. Itu lebih cepat daripada kita ngelaporin satu orang gitu. Karena kita pernah laksanain itu, jadi begitu dia masuk, dia mengatasnamakan Banda Aceh gitu kontennya, terus kita rame-rame nih ngelaporin. Kalau udah rame hitnya untuk ngelaporin, kan dia lebih cepat diblokir daripada hanya satu orang gitu kan. Nah, sebenarnya hoax ini, itu makanya si pemanfaat media sosial itu sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang cerdas. Nah, bukan berarti semua orang nggak boleh pakai, tapi dia memang apa ya, kecerdasan emosional dia harus digunakan pada saat dia menggunakan platform media sosial. Kenapa? Masyarakat itu harus benar-benar paham apa yang dibagikan. Apakah dia hanya bersifat hiburan semata, bersifat edukasi, bersifat informasi. Dan kemudian memang harus rajin-rajin ngecek ulang pada saat timbul gosip. Nah, pada saat timbul gosip nih, atau pemberitaan yang mungkin menceritakan pemerintahan A atau pemerintahan B, kita memang harus ngelihat di platform lainnya ada nggak pemberitaan itu.
1: Oke,
2: gitu ya.
1: Cek berarti ya?
2: Iya, cek dan recheck itu benar-benar penting bagi kita pengguna media sosial, sehingga kita tidak terpapar hoax. Minimal kita tidak membagikan kembali yang hoax. Kita terpapar udah, karena kita udah baca nih. Apalagi kita udah baca, kita udah tahu isinya tentang apa, misalnya ya bilanglah ketimpa pohon dan lain sebagainya misalnya. Ternyata enggak ada gitu. Ternyata enggak, atau bukan di Banda Aceh dan lain sebagainya. Tapi dengan kita cross check kembali, check and recheck, kita bisa tahu oh bukan, ternyata ini kasus, atau kasusnya sebenarnya ada tapi gini loh. Jadi manusia yang cerdas atau masyarakat yang cerdas benar-benar diwajibkan dalam pemanfaatan media sosial ini. Silahkan manfaatkan media digital Anda, tapi jadilah bijak, jadilah cerdas.
1: Oke, okay. Mungkin kalau dari Kak Anggun ada respon nggak, Kak Anggun?
0: Aku rasa tadi jawaban Ibu udah lengkap, tapi aku mau nambahin, kalau misalkan ada berita baru tuh, hoax yang baru muncul, itu biasakan tunggu dulu untuk repost. Lihat dulu gitu. Lihat dulu, jangan langsung percaya. Kita harus tahu, cari tahu sumbernya. Biasanya kan dari berita-berita hoax tuh kita bisa lihat golongannya. Ini lebih ke adu domba kah? Lebih mau mana-manasin kah? Kadang kan kayak berita ini agak sensitif ya, misalkan MBG gitu kan. Kadang yang salah itu kan bagian ini, tapi ada berkuar-kuar. Kadang
1: iya,
0: dari potongan-potongan, kita nggak nonton lebih nggak nonton panjang tuh isi YouTube-nya, tapi karena potongannya itu belum panjang, langsung dijadiin klip. Itu masyarakat lebih cepat percaya.
1: Iya, betul
0: gitu.
1: Betul.
0: Maka dari itu untuk masyarakat-masyarakat semuanya, kalau misalkan ada berita-berita yang gitu, usahain cari tahu dulu sumbernya dari mana gitu. Kadang-kadang ada akun fake, itu malah akun fake yang nyebarin ke hoax-hoax gitu kan. Jadi makanya kita harus cari tahu dulu, harus tunggu dulu berita benarnya dari media yang besar gitu. Yeah. Jangan percaya sama media-media yang kecil. Gitu. Karena yang viral belum tentu benar gitu. Jadi ya bijak-bijaklah dalam menilai gitu. Jadi untuk masyarakat juga, menurut aku yang cerdas itu dengan tidak langsung mempercayai apa yang lagi viral, apa yang lagi booming gitu. Jadi harus dipikir dulu.
1: Iya, abaikan. Dan kalau bisa enggak usah komen juga ya.
0: Enggak usah komentar. Itu malah yang bikin komentar itu yang bikin naik-naik terus.
1: Algoritmanya.
0: Jadi
1: ya.
0: Diamin dulu, tunggu berita benernya itu dari media-media yang udah menjamin gitu. Itu sih menurut Anggun.
2: Jadi sebenarnya masyarakat tuh harus pintar melihat bahwa tidak setiap, kadang-kadang nih berita viral itu judulnya suka agak negatif.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu ya.
0: Langsung.
2: Nah, langsung dia memang menjurus supaya orang ngeklik gitu. Jadi belum tentu berita-berita dengan bahasa yang menarik itu ternyata isinya adalah benar atau mengedukasi.
0: Malah kadang itulah yang menjerumuskan, itu yang mengajak orang untuk sama-sama emosi, sama-sama ngejudge. Oh ini langsung gitu. Jadi masyarakat kan emosi gitu. Apalagi masyarakat kita itu dikit ada api langsung boom nyambar gitu.
2: Yang lebih
0: panas, apalagi hot ya, berita hot. Misalnya apa yang panas nih? Oh ngeri kali ini. Nggak mikir-mikir dulu. Gitu.
1: Iya.
0: Langsung ke bawah.
2: Kalau itu dari share-share dan berantem gitu ya. Dari sisi keamanan sebenarnya, biasanya media-media yang memanfaatkan bahasa-bahasa negatif gitu, dia biasanya banyak iklannya.
1: Oh.
2: Dari sisi keamanan ya. Dia biasanya banyak iklannya. Iklannya lebih menarik lagi isinya.
1: Iya.
2: Biasanya kita, apalagi anak-anak yang baru panas-panas, pengen ngelihat. Nah, padahal kadang-kadang itu isinya virus.
0: Iya.
2: Nah itu ya, ini dari sisi keamanan loh. Virus itu bisa mencuri data pribadi kita, bisa melihat akses apa yang ada di perangkat gawai kita. Malah
0: itu hack, bisa hack pribadi sampai
2: iya.
0: Penipuan, pinjam-pinjaman.
2: Nah, malah bisa sampai hilang duitnya. Itu ya. Jadi memang cerdas, bijak, aman.
1: Betul. Ya mungkin juga memang balik lagi ke ini masyarakat. Kadang-kadang ini saya sempat lihat juga mungkin di beberapa postingan teman yang berjualan, ini mereka juga sering mengingatkan bahwasanya hati-hati pada saat misalnya pembayarannya melakukan
0: kris.
1: Salah kris, bukan kita dapat duit kita hilang.
0: Iya benar. Apalagi kan sekarang ada yang kris yang untuk yang apa?
2: Dinamis,
0: kalau di ATM kan biasa kan yang untuk kita bayar kan? Itu malah yang kadang mereka taruh.
1: Mereka taruh ya, jadi salah-salah bukan kita yang dapat untung, kita malahnya buntung jadi. Iya,
0: karena sekarang penipu sekarang mereka juga pelajari loh media sosial itu udah kemana. Mereka udah gak model telepon lagi. Ikuti zaman mereka. Kris juga, apa nih lagi kris, yaudah kris. Apa yang lagi rame, lagi klik ini gitu.
2: Dan itu gak cuma dari kris loh, sebenarnya dari bukti transfer.
1: Bukti transfer
2: dari
1: juga
2: bukti bisa transfer. Jadi dia bisa mendesain bukti transfer yang persis.
0: Miripnya.
2: Itu, jadi waktu orang bilang, udah gue TF nih, silahkan periksa kembali perangkat Anda, buka kembali mobile banking Anda, periksa masuk nggak?
1: Iya.
2: Nggak punya mobile banking nih, kadang-kadang ada yang konvensional atau ya karena e-commerce sekarang udah di tangan, takut kebablasan, ada yang orang nggak punya mobile banking nih, silahkan cek di ATM atau datang bawa buku cek ke teller. Sampai itunya loh.
1: Iya, karena di media sosial ini juga sempat ramai gitu, karena masalah bukan kris palsu ya, tapi lebih jelas salah kris.
0: Salah kris ini
1: yang bahaya nih. Salah kris ini jadi memang sempat viral juga. Ini memang juga edukasi buat para pelaku UMKM di depannya, karena kan memang ada beberapa kejadian ini yang mungkin belum tahu, tidak paham, tiba-tiba kena tipu, kasian sekali.
2: Iya, benar.
1: Ya, Ibu mungkin kalau dari satu lagi nih mungkin ya, masalah media sosial yang harus kita perhatikan adalah privasi. Nah itu gimana nih pokok soal privasi? Kalau Kak Anggun mungkin privasinya ya memang ke konten ini aja ya, tidak mengunggah sesuatu yang hal yang pribadi berarti ya kan, ya di konten makan-makan gitu. Mungkin dari Bu Asna dulu mungkin.
2: Okay. Privasi ya, privasi itu yang paling penting. Jadi kalau anak-anak ada lagu ya, Area Privasiku gitu.
1: Ada lagunya sekarang?
2: Ada lagu dong. Ini dia privasi. Ada, coba tuh. Coba tuh.
1: Lebih itu viral, lebih viral dari Tepuk Sakinah atau enggak?
2: Tapi serius, mengedukasi anak itu seperti itu supaya dia tahu bahwa ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Nah, di media sosial juga mereka harus diajarin tentang privasi itu. Jadi ini dia privasi kok. Jadi apa aja sih yang privasi? NIK privasi, alamat rumah privasi, umur, tanggal ulang tahun itu privasi. Jangan coba-coba tuh, dan hal-hal lainnya. Jadi kan itu sebenarnya diatur ya tentang undang-undang data pribadi gitu kan. Silahkan cek di situ. Nah, untuk privasi itu yang paling pertama sebenarnya adalah untuk menjaga perangkat kita dulu.
1: Oke.
2: Okay. Itu dulu. Jadi kalau saya cerita sama anak-anak adalah silakan aja pakai gawai ke sekolah, nggak apa-apa. Tapi ingat, perangkat kamu harus dipassword. Kalau orang tua sekarang kayaknya kamu jangan password-password perangkat, nanti mama nggak bisa ngecek.
1: Nah, iya betul-betul.
2: Yang jarang mak sih. Enggak dong. Dia passwordin perangkat supaya tidak digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab di luar. Tapi untuk ibunya, dia wajib memberikan akses. Kenapa? Karena orang tua tadi harus bisa melihat apa yang di-share sama anak. Jadi ada batasan privasi ya, ada batasan juga privasi. Jadi enggak anak bilang, enggak lah ma, ini kan privasi saya. Enggak juga, enggak gitu juga. Gitu kan? Tapi orang tua harus tahu juga, karena mereka apa? Masih di bawah tanggung jawab orang tua ya. Sehingga orang tua harus tahu apa yang di-share dan lain sebagainya sebelum anak-anak kebablasan. Nah, okay. Balik lagi ke jaga tentang data privasi tadi. Selain data-data pribadi tadi, nah pertama tuh jaga perangkat itu yang paling penting. Sekarang sering lihat orang ninggalin perangkat tanpa dikunci, baik di warung ataupun di ruang kerja, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Akun kita bisa jadi dia memanfaatkan akun kita untuk nipuin orang lain.
1: Iya
2: kan? Nah, itu kenapa data privasi kita wajib dijaga. Terus kenapa lagi nih data privasi wajib dijaga? Karena ada, karena data privasi itu bisa untuk pencurian data, pencurian uang, bisa untuk yang paling sekarang itu grooming.
1: Ah ya, grooming ya ya.
2: Grooming ya. Nah, kan kasihan banget itu. Dari dia ngakses-ngakses dan ngasih apa segala macam, terus dia jadi penipuan psikologis ya. Penipuan psikologis sampai akhirnya dia mendapatkan rasa kasih sayang dan lain sebagainya, padahal ternyata dia menjadi korban
1: grooming.
2: Grooming. Nah, banyak sih, banyak bahaya-bahaya apabila kita men-share data tadi. Yang paling dekat misalnya kita nge-share data pribadi, menurut orang sih itu enggak pribadi. Jalan-jalan bareng keluarga liburan satu rumah tuh menurut orang itu enggak pribadi. Apalagi untuk konten kreator nih, itu harus dipublikasi. Tapi kalau saya silakan publikasi, tapi publikasi pada saat Anda sudah kembali ke tempat.
1: Iya. Ah iya, oke. Okay.
2: Gitu ya. Jangan pada saat rumah kosong, itu sama dengan silakan datang, rumah saya tidak terjaga.
1: Iya.
2: Itu ya. Jadi balik lagi. Ada data privasi yang mungkin dia ada expired-nya ya, kayak tadi ya, data jalan-jalan dan lain sebagainya ada expired-nya. Tapi ada data privasi yang enggak akan dia expired. Data NIK, data kartu keluarga, alamat tempat tinggal, umur, karena umur juga bisa mengalorimakan NIK tadi ya. Banyak sih, banyak data sekolah kamu karena bisa jadi nanti jadi korban penculikan.
1: Iya,
2: banyak sekali, makanya itu harus benar-benar dijaga.
1: Iya, ini kita ke Kak Anggun nih. Berarti Kak Anggun walaupun sebagai content creator, gimana nih Kak Anggun itu mengeset batasan, boundaries ini, biar mungkin juga bagi follower ini kan bisa belajar. Oh ternyata Kak Anggun sebagai content creator itu dia nggak ngeposting hal-hal yang seperti ini gitu. Mungkin biasa gimana tuh Kak?
0: Ya kalau aku yang misalkan gini nih, kayak konten jalan-jalan yang kayak tadi ibu bilang, itu aku nggak post yang pas langsung pas aku ngetek. Jadi pas sampai rumah dulu baru aku spill semuanya gitu. Terus juga kalau misalkan ada konten unboxing, itu kan biasa seringkali mereka kelewatan untuk coret alamatnya kalau unboxing kan.
1: Paling
0: sering itu yang bikin kadang di telepon atau gimana-gimana itu dari situ. Nah makanya biasa kan kalau misalkan sebelum bikin konten itu pikir-pikir dulu, lihat dulu, oh ini ada data nih bos. Atau kadang anak-anak sekarang baru dapat KTP, seneng, iya aku udah dapat KTP, mau buat story, di foto KTP-nya cek, lupa nyoretnya. Itu sering terjadi gitu, karena aku dulu sempat gitu, tapi untung ada yang negur, Anggun itu nicknya lupa hapus, oh iya baru hapus, untung.
2: Udah terhapus tapi tetap terjejak ya.
0: Tapi alhamdulillahnya masih baru bentar. Tapi kan dulu kan ya begi ya kayak bangga nih ada KTP atau baru ada SIM, cik foto kan itu bahaya gitu.
1: Iya, memang kalau KTP itu bahaya, nick-nya kelihatan, alamat rumah kelihatan gitu ya, tanggal lahir kelihatan gitu. Itu memang data pribadi semua memang itu. Dan ya kalau anak-anak muda kalau misalkan masih sekolah itu memang pasti ada adrenalin ya, sebenarnya adrenalin ya. Oh, saya baru dapat KTP, saya baru dapat SIM. Jadi kayaknya pengen pamer aja, pengen vaksin aja, padahal vaksinnya itu berbahaya.
0: Iya, padahal sebenarnya enggak apa-apa, asalkan coret yang tertentu kayak nick-nya, tanggal lahir, nah,
1: alamat,
0: gitu, alamat gitu.
1: Malah kadang nama juga dicoret ada tuh ya.
0: Ada.
1: Nunjukin foto doang gitu. Karena mungkin di media sosial itu kan kita enggak pakai, ada yang enggak pakai nama sesuai KTP ya, mungkin nama panggilan atau nama lain, nama panggung gitu. Paling wajahnya aja yang sama dengan KTP.
0: Iya, benar. Ada yang gitu.
1: Oke, berarti kalau ini kalau soal media sosial lagi, mungkin dari eksploitasi ini gimana nih cara mencegahnya mungkin. Ini juga sekaligus sebagai closing statement lah, karena ini kita waktu juga ternyata enggak terasa, udah tinggal sedikit lagi nih. Dari Buasna dulu mungkin ini, heeh.
2: Ya. Balik ke yang tadi ya, jejak digital. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi ingat-ingat apa yang kamu post hari ini akan berdampak pada masa depan. Gitu. Apakah kamu pengen nih teman-teman sekitar kamu, tetangga kamu, gara-gara kamu mau ikut yang viral, gara-gara kamu ikut yang tren, terus ternyata itu tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan norma, dan akhirnya berdampak ke masa depan gitu. Sama ibu-ibu juga bisa jadi gara-gara tren justru masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi ingat-ingat, bijak-bijak. Jadi silahkan gunakan perangkatmu, tapi gunakan dengan bijak, gunakan dengan aman, karena jejak digitalmu akan mengikuti jejakmu ke depan. Gitu ya.
1: Oke. Singkat pada jelas, Bu ya. Oke, okay, dari Kak Anggun boleh Kak Anggun.
0: Untuk menjaga jejak digital itu, yang pertama jaga privasi. Jangan sembarangan kita ngasih data pribadi ke orang. Terus juga jangan sembarangan buat kalian semua untuk ngebalasin chat orang. Ya kadang-kadang kita sembarangan nih balasin chat orang padahal itu akun fake atau nanti hadiah-hadiah, atau aku pernah nih endorse, tapi syaratnya kakak harus foto kos kaki, kakak harus foto kaki dulu ya, ini itu kan udah melenceng.
1: Okay.
0: Nah kalau udah mengarah-ngarah situ, nggak usah balas, blok aja atau laporkan. Nah kalau untuk adik-adik, kadang kan adik-adik ini sering ketipu nih karena pakai profil orang Korea, padahal itu akun fake, ngechat, hai aku dari Korea begini begitu, mereka langsung percaya, boleh tidak begini begitu, itu sebenarnya kan nggak boleh langsung percaya. Maka dari itu, sekarang untuk adik-adik, kalau ada yang chat aneh-aneh gitu, laporkan sama orang terdekat, orang tua, abang, kakak. Bahkan kadang ada chat ancaman, nih kalau nggak kirim nanti pulang sekolah, awas ya, aku tahu nih datanya nih, awas aja nanti pulang sekolah. Kadang-kadang ada anak yang nggak berani ngomong, nggak berani gitu. Sekarang laporkan, karena menurut Anggun, sekarang berani berbicara itu adalah cara utama untuk melindungi diri kita di media sosial. Gitu. Jadi harus laporin, mah tadi aku dapat chat ini, gini-gini. Pasti orang tua kan jadinya lebih hati-hati tuh untuk menjaga pulang sekolah. Sebelum pulang emang udah ditungguin di depan sekolah sebelum ancaman-ancaman itu tadi gitu. Terus juga menjaga itu, hati-hati dalam berkomentar, karena kadang komentar itu yang bisa ngena ke kita gitu. Kita boleh di media sosial ramah, tapi kan jangan lengah gitu. Terus kalau misalkan komentar itu kadang kenanya di kita, bisa orang tersinggung, tiba-tiba kita disiram air keras atau karena kalau media sosial itu sama kayak kita di dunia nyata gitu. Jadi emang harus hati-hati, kalau di dunia nyata mulutmu harimaumu, kalau di media sosial jarimu itu
1: harimaumu ya.
0: Bukan harimau, jarimu yang mencakar.
1: Jempol itu mencakar.
0: Iya, okay. Karena emang jari ketikan kita yang bisa membunuh gitu.
1: Oke, baik. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ya, jawaban dari segmen dari Kak Anggun tadi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di dialog Perlindungan Perempuan dan Anak RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita, bisa menyaksikannya kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi mendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pertiga RRI untuk sama-sama kita ikuti Dinamika Olahraga. Saya Amar pamit undur diri dulu, nanti berjumpa kembali setelah Dinamika Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Hasten Stadium 5 hari tadi waktu setempat, Gerbanzer melupakan tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Meka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Stefano Comenensia berhasil memanfaatkan kesalahan ini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeek menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum dihapus penutup pesta dengan brace di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa
2: recover. Man richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
4: Erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahkan grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit.

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Pulang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Yaitu Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda kini memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk penyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Kebuntuan hanya bertahan 6 menit. Yaitu Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan seperti Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sama.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

Pak Tagari akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Andy Murray Arena pada malam. Beking tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Beking mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Fekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
0: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
2: They're all special in their own way, but this one something.
3: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara

0: McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
2: Ahmad Habibie di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo Jenny tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Padahal sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga Pernyataan Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saat ini juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persis di pelataran halaman di Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun diparus pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta itu saat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua

layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur dalam Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga dengar di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada sampai pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Kemudian pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, saya kira dan juga terdengar jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut
Presiden Jerman, Jerman di Istana Merdeka, yakni pejabat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, dan juga pejabat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Bedi Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 jidat diikuti oleh 9 pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana
Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Himmler yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Bagus Gatot Lantati kesibahan dari Presiden Kedua Jerman dan Stenberg dengan menggunakan setengah jam berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Stenberg tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Stenberg. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat perangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: di podium pertama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, pendengar.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran
1: kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa. Ya, terdapat di situ Kepala Badan Antara Sang Kasar Roslani, dan di kedua ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setnov Freddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempersiapkan kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pemindahan buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, saya kira dan juga dengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena.

0: 기초를 느끼며 잘라내고
1: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur.

Baik, pendengar, itu dia satu lagu dari Krisdayanti, Bahagia Bertubi-Tubi ya. Satu lagu ini mengantarkan kita ke pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang simak Anda. Nanti pukul 13.30 seperti biasa kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang simak Anda. Untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, stay terus di FM 94 MHz hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang.
4: SI 94 MHz, RRI Sabah, Kanal.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.

0: Kalah lagi, Mat. Tiap hari aku perhatiin, kamu lagi, kamu lagi.
1: Ah, berisik. Kemarin, temen aku main game ini menang sampai jutaan.
0: Ah, itu kan cuma PHP doang.

0: habis ini, habis duit.
1: Ada aja kamu, Mat. Kan gak ada salahnya kita jadi petani milenial. Daripada buang waktu percuma, lebih baik memanfaatkan yang ada untuk kemajuan bangsa.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan juga...
3: Aduh nyanyi.

Nah hadirin, sampai di sini jumpa kita dalam acara Gebyar Dangdut, merupakan show terbesar pada tahun ini. Dan spesial terima kasih juga kepada Akurama Record.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Senang jumpa kita di kesempatan sore hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Syarif Kibatral akan temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini pendengar, kami hadir untuk Anda dalam dialog UMKM Talks. Di kesempatan hari ini kita akan mengulas tema potensi eksotisme budaya Aceh sebagai inspirasi karya, ya, artistik interior. Nah, tentunya pendengar, ya, kita juga mengetahui bahwasanya rumah, kantor, kafe maupun ruang publik saat ini tidak hanya lagi berfungsi sebagai tempat beraktivitas, ya, tetapi lebih dari itu sebuah ruangan bisa menjadi cerminan karakter, ya, kreativitas juga bahkan gaya hidup penggunanya. Karena itu desain interior terus berkembang, ya, jika kita melihat era saat ini menjadi salah satu elemen penting juga dalam menciptakan kenyamanan sekaligus nilai estetika. Nah, di kesempatan hari ini juga kita akan mengulas tema ini bersama Bang Ibnu Kasab, ya, selaku artistik interior. Nanti kita akan membahas lebih dalam seperti apa artistik interior ini dan konsepnya seperti apa. Kita sapa terlebih dahulu, telah hadir di studio kita Bang Ibnu Kasab, artistik interior. Assalamualaikum Bang Ibnu Kasab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua tentunya.
0: Siap, luar biasa. Saya sapa Bang Kasab, ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sapa saja Bang Kasab atau okay. Ya.
0: Yang paling sering, ya.
1: Yang paling sering disapa, yang paling mudah diingat.
0: Okay.
1: Kasab.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, Bang Kasab, ini tentu kalau kita melihat juga bahwasannya untuk interior ini sekarang sudah cukup berkembang di era saat ini, ya. Namun sebagai awalan bisa diceritakan terlebih dahulu nih Bang Kasab, ya, untuk profil singkat usaha artistik interior Bang Kasab ini dan bagaimana awal mulanya terjun ke seni ukir ini.
1: Oke, okay, untuk awal mulanya kita memang ini terjadi, ya, lahir dari kegelisahan mungkin, ya. Kegelisahan yang dimaksud di sini berarti ada satu persoalan, ya, yang muncul, ya, di kebudayaan kita, khususnya di masyarakat Aceh, ya, sudah mulai kehilangan identitasnya. Nah, ini kan menjadi khawatir bagi kita, sehingga kita timbul kegelisahan, dan untuk mengatasi persoalan itu kita punya inisiatif, ya, membuat interior-interior yang memiliki ciri khas keacehan, begitu. Awal mulanya saya memang tertarik, ya, tertarik sekali dengan seni-seni ukir yang berbaur ukir-ukir gitu, ya. Karena dulunya saya melihat ini, ya, sebelum saya menekuni bidang ini, saya melihat di Pulau Jawa. Saya melihat mereka itu sangat antusias menghadirkan eksotisme budaya mereka sehingga mereka itu dikenal di seluruh Nusantara gitu. Nah, dari situ saya menjadi terasa kayak tersentuh, ya. Bagaimana dengan kita Aceh gitu loh.
0: Iya.
1: Apa mesti yang harus kita perkenalkan Aceh? Kan selama ini kita sebagai orang Aceh kan terkenal dengan hal lain gitu, misalnya yang paling terkenal, ya, kita sebutkan, ya. Ya, seharusnya kan kita juga dikenal sebagai budaya yang kental, yang keacehannya sangat luar biasa sesuai dengan cerita-cerita yang ada di sejarah kita. Nah, dari itu saya mulai melakukannya sendirian secara perlahan, pelan-pelan saya mulai munculkan hal-hal yang berkaitan dengan ukiran Aceh. Lalu saya mempelajari kelas sebelumnya saya belum tahu itu ukiran Aceh itu sebenarnya seperti apa gitu aslinya gitu, dan rupanya sangat kaya sekali ukiran Aceh itu, ya, cuman jarang kita temukan, ya, karena tidak tercatat di buku ataupun terdokumentasi. Dari situ saya juga punya inisiatif bersama, dibantu juga oleh teman saya, ya, yang sekarang beliau sedang mengajar di UIN, dosen UIN, untuk melakukan riset terhadap ukiran-ukiran yang sudah mulai hilang. Itu kita munculkan lagi, yang ukiran-ukiran itu yang kita dapatkan dari rumah-rumah Aceh zaman dulu kan masih tinggal itu. Nah, yeah. Jadi kita foto, dokumentasi, lalu kita buat penulisan juga, kita okay. Pendataan juga. Kemudian kita temukan lagi di ukiran-ukiran batu nisan Aceh.
0: Yeah.
1: Nah, batu nisan Aceh. Nah, dari situ saya dengan peralatan yang sederhana, bahkan alat pinjam, pinjam dari teman, eh punya alat sebentar, punya, kata boleh nggak saya pakai, boleh gitu ya. Dari situ saya pakai alat yang sederhana dan alat modal pinjam, lalu saya mulai membuat produk-produk ya, okay, untuk diperkenalkan. Karena kalau misalnya kita cuma ngomong doang, ini kan orang nggak dengar gitu, harus orang kan minta buktinya mana, kan gitu. Jadi dari situ saya munculkan buat meja dulu gitu kan, buat kursi, ya buat yang sederhana. Berapa misalnya saya buat, sanggupnya berapa dulu gitu saya buat, buat satu-satu dulu. Yang penting ada dulu untuk diperkenalkan. Nah dari situ ya mulai awalnya muncul usaha ini, okay, membidangi bidang itu, lebih cenderung ke eksotis budaya Aceh.
0: Oke, okay. Tahun berapa ini awal mulanya?
1: Sekitar tahun 2014.
0: Oke,
1: ya, 2014 kita udah lama, ya udah lama juga ya, 2014 kita udah mulai sedikit-sedikit pelan-pelan. Nah, kita di situ belum yakin bahwa produk ini akan laku di pasaran. Ya, karena kan saingannya kan berat sekali. Kita bersaing dengan Jepara. Karena Jepara juga masuk Aceh kan gitu. Nah, rupanya dari situ ada tokoh-tokoh orang-orang intelek ya, orang-orang yang berpengaruh, mereka juga sangat mencintai eksotisme budaya Aceh karena mereka memang menginginkan Aceh ini kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali kepada fitrahnya. Ya, kembali kepada identitasnya. Karena kita lihat sekarang kan Aceh itu, atau budaya Aceh itu seperti anak terlantar yang kehilangan KTP. Hilang identitasnya ya. Ini upaya kita, karena itu upaya kita ya mengembalikan itu.
0: Oke, jadi ukiran-ukiran ini bisa hadir di berbagai desain interior hingga ya, saat itu. Ini ya. Ya. Nah, apa yang membuat seni ukir Aceh ini Bang Kasab? Bahasanya tadi 2014 ini kan bergerak sendiri sampai saat ini juga ya. Nah, apa dari Bang Kasab melihat apa yang membuat seni ukir Aceh ini memiliki daya tarik dan keunikan dibanding karya ukir dari daerah lain gitu?
1: Oke, baik. Ya, keunikannya memang jauh ya, jauh sekali dengan daerah-daerah lain. Karena budaya Aceh tentu saja dia bersanding atau bercampur atau dipengaruhi juga oleh budaya Islam. Yeah. Nah, itu yang membuat dia karakternya berbeda dengan ukiran-ukiran yang ada di tempat lain. Kalau ukiran-ukiran di daerah lain, dia termotivasi atau terinspirasi atau berangkat dari makhluk hidup. Sedangkan ukiran Aceh dia berangkat dari nasihat-nasihat, berangkat dari ayat-ayat, berangkat dari hadis-hadis. Ya, tujuannya untuk menyampaikan nasihat. Ya, itu menyampaikan nasihat gitu kan, dari simbol-simbol ukiran Aceh misalnya begitu. Kemudian dia bentuknya memang kebanyakan bentuknya bentuk tumbuhan. Tidak pernah saya lihat ada ya, tapi tidak banyak, cuma sedikit. Lebih banyak bentuknya adalah bentuk-bentuk tumbuhan. Kemudian karena di Aceh kan agamanya agama Islam ya, ya. Jadi itu sudah menjadi rambu-rambu atau sudah menjadi patokan atau aturan. Aturan berkarya gitu ya. Jadi dalam Islam kan juga ada aturan-aturan berkarya. Ini enggak boleh gitu loh, hewan-hewan enggak boleh ya. Jadi buatlah dari tumbuh-tumbuhan gitu. Sehingga muncullah karakteristik ukiran Aceh itu berbeda dengan ukiran daerah lain. Kalau daerah lain kan ada hewan-hewannya, misalnya kayak kita contohkan ya, kita bandingkan dengan wilayah yang ada di Bali, ada leak-leaknya gitu ya, simbol-simbol apa gitu kan. Sedangkan kita di Aceh kita tidak pernah temukan leak gitu, kita malah temukan ya awan mencane gitu, sulur atau bunga-bunga gitu ya. Itu yang menjadi karakteristik yang membedakan. Kemudian ukiran Aceh itu tidak pernah saya temukan dia bentuknya bulat sesuai dengan karakteristik orang Aceh. Ya, orangnya ekstrim, bukan ekstrim ya, maaf ya maksudnya ekspresif ya, okay. Ekspresif gitu. Jadi runcing-runcing.
0: Oke.
1: Okay. Banyak bentuknya runcing-runcing, kebanyakan runcing-runcing gitu, tegas-tegas. Yeah. Ya tegas-tegas gitu. Kalau di daerah lain dia bulat-bulat. Ya, misalnya kita pergi ke Jawa, banyak kan bulat-bulat ornamennya. Okay. Aceh runcing-runcing.
0: Oke, okay, ya, itu seperti, menunjukkan karakter juga.
1: Ya, betul, menunjukkan karakteristik apa namanya? Orang-orang Aceh memang itu memang berjalan sendiri sebenarnya ya, gitu ya. Muncul sendiri karena yang sisi mengukir ini kan wataknya watak-watak Aceh ya, dia ekspresif ya. Beraksi gitu. Jadi motif-motifnya juga motif runcing-runcing.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kayak misalnya contoh kayak ujung rencong. Dia punya kan motif-motifnya runcing-runcing kayak ujung rencong ya. Itu okay. Juga karakteristik.
0: Oke. Okay. Apakah itu juga menjadi sumber inspirasi nih Bang Kasab, atau memang ada budaya lokal kita yang dikombinasikan untuk menjadi sumber inspirasi dalam karya-karya. Kalau kita lihat juga di depan Bang Kasam ini juga ada banyak ukiran-ukiran ataupun jenis bendanya. Nah, mungkin bisa dipaparkan juga nih, Bang.
1: Kalau karakteristik ya, budaya-budaya Acehnya ya.
0: Iya.
1: Budaya-budayanya itu memang sebenarnya itu sudah ada dari dulu.
0: Oh, itu jadi sumber inspirasi begitu.
1: Yang jadi sumber inspirasi itu sudah ada dari dulu. Orang Aceh itu dia sering menghias produk-produknya. Bahkan penumbuk padi pun dihias, diukir, ya. Jadi setelah kita pelajari, setelah kita riset, kita menemukan hal-hal seperti itu. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa orang Aceh dulu itu memang membuat produk itu bahkan sambil perang, misalnya kan nggak sempat ya, kalau kita bilang ya, rencong pun diukir, padahal kan lagi perang diukir juga tuh. Jadi dari situ kita bisa lihat meja-meja peninggalan, tempat duduk Al-Quran, kemudian tempat-tempat ranuk. Nah, itu juga diukir. Jadi dari situ kita berkesimpulan bahwa berarti orang Aceh itu dari dulu memang sudah membuat furnitur-furnitur dengan ornamen-ornamen Aceh. Nah,
0: okay.
1: Jadi kita munculkan kembali dalam bentuk furnitur yang berbeda dengan dulu. Karena kan bahannya juga berbeda. Terus kita kan belum nggak bisa lagi kita balik ke dulu melihat produk-produk dulu itu kan tidak ada lagi. Jadi kita munculkan produk yang baru, tetapi dengan identitas yang masih kental dan keacehan.
0: Oke, dan ini bernilai seni yang tinggi ya.
1: Iya, betul.
0: Kasum, ya?
1: Sehingga dia memiliki nilai seni yang tinggi. Karena kita kan kali ini kan seni rupa sebenarnya.
0: Baik untuk rupa ya.
1: Jadi kan cabang rupa. Jadi rupanya lebih ke kriya. Ya, jadi dalam penciptaan karya seni di kriya itu punya aturannya. Yang pertama dia fungsional, yang kedua estetis. Nah, untuk estetis itu ya kita menerapkan ornamen-ornamen aja deh untuk mempercantik. Nah, eksotis ya. Kalau fungsional ya, fungsional misalnya kita buat kursi, fungsional untuk diduduk kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi eksotisnya apa? Eksotisnya ya ornamen-ornamen itu yang dibuat dengan sedemikian rupa, terus dibuat dengan elok-eloknya, secantik-cantiknya ya. Juga terkandung makna dalam ornamen-ornamen itu.
0: Enggak sekedar ukir gitu ya.
1: Iya, enggak sekedar ukir itu, ukir aja untuk cantik enggak, tapi iya. Dia ada makna yang disampaikan di situ.
0: Okay. Nah,
1: bahkan yang saya temukan beberapa artikel ada ornamen-ornamen itu enggak boleh diduduki. Ya, karena dia punya simbol doa itu.
0: Okay.
1: Ya, bukan simbol mistis ya, tetapi simbol sebagai lambang itu, lambang bahwa saja yang enggak boleh diduduk itu.
0: Iya,
1: pesan moral apa gitu kan. Jadi seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik. Dan kita juga undang pendengar ini, Bang Kasab, barangkali ada yang ingin tahu nih ya tentang

0: Dia letaknya nanti di dinding. Atau kalau di rumah Aceh kan di pinggang. Di pinggang atau di plak pelingnya gitu. Nah, kemudian kalau di apa namanya di interior sekarang, dia bisa juga menjadi wall panel. Wall panel ukiran. Wall panel yang kita lihat kan sekarang kan yang modern ya, yang minimalis ya. Kita juga ada yang ukiran itu, motif-motif sulur, terus motif pucuk rubung juga ada, motif awan mencane juga ada, terus motif bunga apa? Putik bungong. Putik iya. Bungong itu sari ya, sari iya. Bunga itu ada makna tersendiri juga. Terus ada motif matauro, bungong matauro. Itu banyak diminati itu di kalangan pasar gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti cukup banyak ya variasi motifnya nih Bang Kasar.
0: Cukup banyak. Bahkan itu sebenarnya lebih banyak lagi motifnya tapi sudah hilang ya. Bahkan kita coba lagi untuk gali lebih dalam lagi. Semakin kita gali, semakin kita cari banyak sekali kita temukan bahwa motif-motifnya unik-unik dan beragam. Nah, saya dari situ sadar bahwa sebenarnya di Aceh ini tidak kalah ke negara lain, kaya sekali. Ya cuman kita ini selama ini apanya kita abai ya. Yeah. Abai dengan hal itu sehingga kita merasa aja ini enggak ada apa-apanya gitu. Yeah. Padahal semakin kita menggali banyak sekali potensi-potensi eksotisme budaya Aceh itu yang menjadi sumber inspirasi untuk kita berkarya.
1: Okay. Ya, dan luar biasa. Dan itu memiliki nilai.
0: Iya, itu memiliki nilai dan dia unik ya, berbeda dengan di wilayah lain. Ini upaya ini akan kami teruskan. Okay. Bahkan kami nanti akan membuat furnitur-furnitur mebel-mebel ya yang lebih indah-indah lagi kan, dan semoga kami bisa membuat industri yang lebih besar.
1: Okay.
0: Ya, yang sama kayak di daerah lain gitu ya. Sehingga kita bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang ada di Aceh ini yang belum kita terjawab. Artinya apa? Banyak produk lain yang masuk ke Aceh dan Aceh tidak mengenal lagi apa itu ornamen Aceh.
1: Iya.
0: Ya, itu kan menjadi persoalan yang harus kita selesaikan gitu.
1: Iya. Jadi bisa memperkenalkan juga budaya dan juga bisa memperkenalkan seni kita juga seni, ya kepada orang ya. Oke, baik Mang Kasap, kita masih perdalam lagi dan banyak yang masih akan kita ulas ya terkait dengan artistik interior ini. Namun sebelumnya kita jeda sejenak ya untuk kita ikuti beberapa periode telah bersama kami di UMKM Talks.
2: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih, tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya. Belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan?
5: Jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Ya, kalah pamor dong.
5: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya.
5: Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di UMKM Talks. Di kesempatan sore ini kita masih mengulas tema potensi eksotisme budaya Aceh sebagai inspirasi karya bersama Bang Ibnu Kasab, artistik interior. Ya baik, Bang Kasab, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Saya jadi penasaran ini, gimana ini proses mengubah unsur budaya Aceh menjadi produk interior?

0: Prior yang bernilai estetika dan ekonomi nih. Kalau kita lihat di depan Bang Kasab juga ada beberapa produk nih, mungkin bisa dijelaskan juga gimana ini produk bisa jadi seperti ini.
1: Oke, okay. Produk-produk ini kan berangkat dari itu tadi yang kita sampaikan bahwa bagaimana cara prosesnya. Kita sebelum proses ini sebenarnya kita sudah melakukan pengkajiannya dulu, okay. Ya, karena kan harus ada melewati proses-proses ilmiah, gitu ya. Itulah perbedaan perajin dengan perajin non akademis, gitu ya. Tentu kita ada pertanggungjawabannya di situ. Ya, selain kita buat karya itu, apa ini karyanya apa nih, gitu kan? Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Dari mana, gitu? Seperti apa, kan? Jadi sebelum kita membuat karya itu, kita buat riset dulu. Buat riset, ini karya ini diapakan, kita ambil dari motif apa. Nah, ketika kita menemukan unsur idiom tradisi seperti kita sampaikan tadi, baru di situ kita mencoba untuk mendalami ya, atau apa istilahnya, menghayati gitu loh. Menghayati ini jadi apa, apa yang kita angkat dari bentuknya atau motifnya. Nah, untuk memproses itu tentu saja ada proses-proses ilmiah, yaitu ada pembelajarannya, ada teorinya. Kita pakai teori yang ini di depan saya ini ada bukunya nih. Ini buku seni rupa modern. Okay. Karena kita kan sedang berangkat ke era yang modern ya. Tentu ya. Saja saya percaya bahwa ornamen Aceh atau tradisi Aceh ini relevan dengan zamannya. Dia tidak tertinggal, bahkan dia berjalan bersama-sama ya, bergandengan dengan kemajuan dunia gitu, kemajuan teknologi ya. Ya, cuman kita belum mungkin masih apa ya, masih belum pede ya. Nah, tapi kita dari sini coba untuk pede memunculkan itu. Nah, setelah kita mendapatkan persoalan yang ada di lapangan, persoalannya seperti kita sebutkan tadi, lalu kita melakukan upaya-upaya seperti sketsa untuk menemukan bentuk. Nah, namun kita situ juga memakai teori-teori yang dipakai oleh orang arsitek, yaitu teori bentuk. Ada teori transformasi, ya gitu kan? Ada macam-macam teorinya. Teori transformasi berarti kita mengambil bentuk itu langsung kita buat menjadi karya yang lain gitu, tapi masih dalam bentuk yang sama. Atau teori-teori yang penggayaan. Nah, penggayaan kita ambil gayanya saja ya. Dan misalnya batu nisan. Nah, kemarin kan saya mengambil penggayaan batu nisan. Kan enggak mungkin kita buat batu nisan yang sama persis ya, replika, lalu kita taruh di ruang tamu. Lari lah orang takut. Yeah. Ya kan? Yeah. Nah, jadi kita ubah dia menjadi kursi yang unik dan indah. Ketika orang duduk di situ, orang teringat akan kematian juga, ya kan? Karena di situ juga ada nasihat-nasihat. Apa namanya istilahnya, religius ya. Jadi tidak semua religius itu harus disampaikan dengan pidato, tetapi dengan bentuk dari seni ya. Dari seni rupa, orang dengan melihat itu langsung mengintrospeksi diri ya. Ini kita harus teringat dengan akan kematian, karena setiap yang dilahirkan tentu akan dimatikan begitu. Nah, dari situ kita lakukan sketsa. Nah, sebelum kita lakukan sketsa, kita harus menemukan dulu teori-teori itu sudah ditulis sebenarnya di buku ini, teori-teorinya kan, oleh dokter-dokter dan profesor-profesor. Kita harus mengutip dari ilmunya mereka, lalu saya pakai teori konsep interpretasi. Interpretasi ini berarti mengambil idiom tradisi sebagai sumber inspirasi pengkaryaan. Nah, inspirasi pengkaryaan. Yeah. Dari situ mulailah coret-coret di kertas, membuat sketsa sebanyak-banyaknya, nanti baru diseleksi lagi, atau kalau bahasa orangnya dikurasi lagi mana yang harus diwujudkan, mana yang cocok, mana yang bagus untuk diwujudkan, karena tidak mungkin diwujudkan semua kan. Betul. Nanti harus diperbaiki lagi, nanti harus diubah lagi. Kita juga mendiskusikan dengan teman-teman yang lain bergerak di seni rupa. Nah, kita masih minta masukan dari mereka, ini kalau diwujudkan seperti apa, bagus enggak, apa yang perlu diubah, apa yang perlu ditambahkan. Nah, karena apa yang perlu dihilangkan, karena nanti kan di situ kan, ya, di batu nisan itu kan ada ayat-ayat. Nah, ayat-ayat itu kan ayat-ayat Al-Quran. Itu kita hilangkan karena dia sudah menjadi kursi. Tidak lagi menjadi fungsinya sebagai batu nisan. Ya, dia tidak boleh diduduki, dihilangkan saja. Nah, tapi masih meninggalkan simbol, bentuk-bentuknya, ada ukiran-ukirannya. Orang masih tahu ya. Nah, seperti itu penggagiannya. Itu sketsa, ini sketsa seperti ini contohnya nih. Ada sketsa-sketsa ini hasil oret-oret, coret-coret ya. Seperti yang tampil di sini. Nah,
0: Iya.
1: Jadi sketsa ini kita coret-coret dulu nih, ada beberapa single kita pilih salah satu untuk diwujudkan. Nih, ini karyanya kita tidak bawa di sini ya, karena jadi kita tampilkan ini aja ya, yang ada di sini. Setelah kita rancang, lalu kita pilih bahan apa yang cocok, kira-kira gitu. Jadi bahan yang kita pilih ini juga harus bahan premium, nggak boleh bahan asal-asalan. Bahannya harus kayu jati, kayu jatinya harus kayu jati yang bagus, yang umurnya udah sekitar 80 tahun lah. Bahkan lebih tua kayu jati daripada saya. Nah, ya. Lebih, jadi itu supaya menghasilkan karya yang berkualitas. Ya, selain karya ini karya bagus yang bernilai seni tinggi, dia juga bahannya harus berkualitas, karena situ ada aturan namanya ergonomi. Ya. Berapa tahun dia bertahan? Kalau kita upayakan sampai produk ini bisa diwariskan.
0: Bertahan lama.
1: Dia sudah melalui open juga, open ada open alami juga, ada open dengan mesin ya. Sehingga nanti kayak untuk pembuatan, proses pembuatannya juga mudah, dia tidak mudah patah, tidak mudah lapuk, tidak mudah tidak mudah pecah gitu. Dia rapat. Okay. Seramnya rapat dan warnanya bagus gitu. Dia bertahan lama dan tidak memakan rayap.
0: Ini yang penting, beberapa bahan prosesnya begitu ya.
1: Iya, prosesnya begitu. Lalu kita ukir. Nah, untuk mengukir itu kita masih, selama ini karena kita belum punya teknologi yang canggih ya, kita tapi pengen punya CNC. Yeah. CNC ya. Selama ini kita masih melakukan secara tradisional. Ini contoh-contohnya nih. Ini contoh-contoh ukiran.
0: Oke.
1: Okay. Alat ukir. Iya, maksud saya ini alat ukir. Ini palunya. Nah, ini palunya. Nah, kita masih menggunakan teknik tradisi
0: konvensional ya.
1: Okay, ya. Okay. Sangat tradisi sekali. Nah, ya, tapi karena ini yang kita punya, dan sebenarnya ini yang kalau di luar negeri ini yang menjadi nilai.
0: Iya.
1: Craft, hasil kerajinan,
0: hasil tangan.
1: Mereka incar tuh hasil tangan, bukan hasil mesin.
0: Mesin, iya.
1: Ya. Oke. Okay, okay. Jadi ada yang kita hasil tangan. Nah, selama ini kita masih konsisten ya. Konsisten dengan hasil tangan. Yang pertama itu yang perlu kita pertahankan, tradisi ya, turun temurun, dan kita juga belum, karena belum punya CNC gitu. Nanti usus CNC itu bidang lain lagi gitu ya. Atau produk massal ya. Okay. Untuk pembuatan wall panel gitu, yang produksi secara massal gitu, bisa kirim keluar misalnya. Betul. Tapi untuk nilai seni, untuk ke seni tinggi, kita masih pakai pahat-pahat ini.
0: Oke, okay, baik. Jadi cukup menarik ya, kalau saya dalami ini, saya juga bisa mengikuti ini perkembangan prosesnya juga nih, Bang Kasab. Cukup menarik, ada proses risetnya ada, tadi ya, ada riset. Juga pengkajian. Keilmuannya.
1: Iya, karena kita kan di sini tiga bidang.
0: Iya.
1: Ya, kita yang pertama kan dalam hal penciptaan karya seni ini kita ada tiga bidang. Yang pertama riset.
0: Iya.
1: Ya, yang kedua pengembangan. Mm-mm. Yang ketiga pelestarian.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Ini tiga-tiga ini kita nih harus bergerak sama nih dengan orang-orang akademis. Okay. Kita tidak bisa hanya bergerak sebagai tukang, kita juga harus bergerak sebagai dengan orang-orang akademis yang mereka punya kemampuan di bidang itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik.
1: Karena ke depan kan kita punya keinginan untuk mendokumentasikan semua ornamen Aceh dibuat dalam bentuk buku.
0: Iya, jadi ada dokumentasi.
1: Ada dokumentasi. Baik, ya, sebenarnya hal itu sudah dilakukan juga oleh orang dulu, tapi tidak sempurna ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang kita sempurnakan. Okay. Setelah kita buat jadi buku, lalu nanti akan kita cetak dan kita cari penerbit.
0: Okay,
1: nah, selama ini kan kita lihat di kita boleh katakanlah nih, kalau misalnya ada sekolah yang ada cuma 10% ya saya kira. Nah, yang lain di sekolah lain, di perpustakaan walaupun ada guru seni, saya rasa tidak ada tuh buku yang ada buku yang ada tentang membahas tentang ornamen Aceh.
0: Iya. Oke. Jadi ini sangat pentingkan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, Bang Kasab, ini ada pertanyaan ini dari Bu Lia. Di Ulekaring ya, melalui WhatsApp kita ini.
1: Mm-hmm.
0: Bu Lia ingin bertanya, untuk seni ukir ini sudah kemana saja, mungkin pemasarannya gitu ya, sudah kemana saja, dan kalau memang mau beli satuan gitu ya, mau beli satuan ini harganya mulai dari berapa hingga berapa? Ini tergantung berarti produknya ya.
1: Iya, okay. Tergantung produknya apa. Gitu.
0: Boleh Bang, kasar belakang.
1: Oke. Untuk harga-harganya, pertama untuk pemasarannya ya.
0: Betul.
1: Pemasarannya kita sekarang pemasarannya kita kuatkan di lokal, karena ini kan ciri khasnya Aceh.
0: Ya.
1: Tentu konsumennya adalah orang Aceh itu sendiri. mungkin nanti akan ada konsumen-konsumen yang dari luar, ya, apakah orang Aceh yang tinggal di luar, mereka ingin menyempurnakan ataupun menghadirkan suasana keacehan di interior rumahnya mereka, kan gitu ya. Betul. Karena kita misalnya kita orang Aceh tinggal di luar negeri, kangen, kita masih rindu ya, dengan keacehan itu.
0: Yeah.
1: Sehingga kita ingin menghadirkan suasana Aceh itu dengan interior keacehan ini tadi. Nah, apa namanya? Untuk pemasarannya kita masih di lokal, terus ada beberapa yang dikirimkan keluar gitu. Untuk harganya bervariasi tergantung apa yang dia pesan. Karena kita di sini juga selain produksi, kita ada custom. Selain custom kita ada jasa. Bahkan selama ini yang paling sering sekali itu pembuatan ornamen motif Aceh, motif pintu Aceh di rumah.
0: Pintu Aceh.
1: Iya, di pintu rumah gitu loh.
0: Iya.
1: Ada pintu buka dua, ada pintu buka satu ya. Itu yang paling sering saya lihat sekarang tuh. Setiap orang-orang yang buat rumah baru, orang-orang yang elit sedikit ya, mereka itu memang pengen memunculkan keacehannya tuh.
0: Yeah.
1: Walaupun rumahnya minimalis, bagus gitu ya, kayak Eropa-Eropaan, tapi kalau di pintu mereka nggak mau tawar-menawar, harus Aceh.
0: Yeah.
1: Harus motif Aceh.
0: Okay, ya, okay, itu. Okay, okay. Jadi masih tetap membekas ya juga ya,
1: untuk membekas,
0: menghadirkan unsur-unsur Aceh ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau untuk mungkin dari range-nya tadi ini sekitaran dari berapa nih Bang? Kalau dari produk kecil mungkin dari hal yang paling sederhana itu kena berapa?
1: Oh iya, kalau produk kecil ini seperti contohnya di sini ya, kita kan di sini ada mejanya gitu kan, terus ada kursi goyang juga, terus ada cermin, kemudian juga ada jam, ada lampu hias, dan juga ada hiasan dinding. Ini bervariasi seperti jam-jam ini, kita sebenarnya harganya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu kan nilai seninya. Harganya kita tidak tekan-tekan terlalu tinggi, enggak.
0: Tapi terjangkau ya.
1: Terjangkau.
0: Okay.
1: Karena kita coba melestarikan,
0: okay,
1: mengsenikan masyarakat atau memasyarakatkan seni, gitu.
0: Baik, kita selain hal itu nanti kita perdalam lagi, Bang Kasar. Kita coba terima dulu ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, baik, dengan Kak Cut.
2: Betul.
0: Ya, silakan Kak Cut.
2: Ya, ini tadi menarik sekali masalah apa ukiran Aceh ya.
0: Iya, betul.
2: Saya kan di Jakarta itu.
0: Oh.
2: Saya lihat rumah orang-orang Aceh itu pintunya semua motif Aceh, pintu Aceh, pagar rumah, pagar depan, pagar belakang. Itu berarti kita bisa tanda itu rumah orang Aceh. Karena pintunya khas Aceh gitu kan. Kemudian apalagi di kamar-kamarnya juga ada khas Aceh, kemudiannya tempat meja makan ada di.
0: Betul.
2: Itu menarik sekali. Itu meja makan itu kayaknya berapa sih pak harganya? Mahal cantik sekali, dari mana dibeli saya nggak tahu kalau ditanya.
0: Okay.
2: Pokoknya yang ada rumah Aceh itu pintu pagar itu tetap khas ya dibuatnya. Pintu belahan itu ya.
0: Baik.
2: Itu dari terima mau perjelasan ya, menarik sekali.
0: Baik. Oke.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar sekali ya, kalau kita keluar kita carinya orang-orang yang sedaerah gitu ya. Wah, ini ada rumah pintu Aceh, ini pasti orang
1: Aceh.
0: Ya gimana nih Bang Kasab melihat juga ini merupakan peluang besar juga ya terkait dengan seni ukir Aceh di tingkat lokal maupun juga di tingkat nasional begitu ya. Nah, seperti apa ini untuk juga melihat potensi nilai jualnya begitu ya. Nah, di kisaran berapa, apakah memang masyarakat juga bisa menjangkaunya, seperti apa Pak?
1: Oke. Untuk masyarakat sebenarnya sangat bisa sekali ya untuk menjangkaunya, karena memang harganya sangat ramah di kantong ya, seperti kayak jam tadi itu cuma sekitaran 500 ribu atau 300 ribu itu ya, nggak mahal-mahal sekali. Kemudian untuk cermin itu sekitaran 500 atau 700 ya, kan sangat jangkau sekali sebenarnya ya. Terus kayak ukiran-ukiran pintu kita ambil itu sangat murah, bahkan di bawah orang Jepara ambil ya. Kita cuman ambil di satu pintu itu cuma 1 juta, 1.500.000, 1.700.000, itu bervariasi tergantung luas pintu ya,
0: ukuran juga.
1: Ya, atau memang harganya segitu murah-murah sekali sangat murah, karena kita di situ selain mendapatkan pasar, kita punya peluang untuk melestarikan kembali
0: ya
1: menjawab kegelisahan mereka. Masa rumah saya enggak, saya orang Aceh, masa rumah saya enggak mirip orang Aceh gitu ya.
0: Iya, apalagi kalau di luar ya.
1: Apalagi di luar tuh mereka ingin memunculkan.
0: Iya. Oke, dan ini juga kiranya tadi terjawab ya, bahwasanya ini Kak Cu juga mungkin dia pernah berada di Jakarta dan mungkin ada rumah dengan ornamen pintu pagar.
1: Pintu pagar.
0: pintu Aceh,
1: pintu gitu Aceh,
0: ya. Ini pasti orang Aceh.
1: Pasti
0: jadi
1: orang Aceh.
0: Memiliki identitas tersendiri ya. Nah, ini menarik juga ya untuk peluang pasar ukir ini. Untuk sejauh ini ya Bang Kasam melihatnya seperti apa? Apalagi sekarang ini kan sudah banyak teknologi yang masuk ya. Juga budaya-budaya luar atau seni-seni ukir dari wilayah lain juga ya. Ini kan cukup bersaing.
1: Cukup bersaing.
0: Bang Kasam melihatnya seperti apa untuk era saat ini, seni ukir Aceh ini mampu bersaing nggak untuk saat ini?
1: Saya yakin ukiran Aceh ini sangat mampu bersaing. Ya mungkin ya sangat mampu bersaing walaupun kita berada di persaingan yang begitu hebat ya dengan masuknya warna ukiran-ukiran dari daerah lain. Tapi kalau menurut saya itu tidak menjadi tidak menjadi beban untuk persaingan. Saya biasa-biasa aja penanggapannya. Karena begini, dengan hadirnya kita kembali, maka orang Aceh itu khususnya ya, karena kita kan memang konsumennya targetnya kita orang Aceh yang paling utama, yang kedua nanti baru itu kan yang lain. Lambat laun mereka akan kembali. Mereka kembali ke fitrahnya. Mereka akan kembali ke budaya masing-masing. Selama ini kenapa mereka beli produk lain? Karena nggak ada produk Aceh yang muncul.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka terpaksa ya ambil produk di daerah lain, yeah. Yang ciri khas lain. Peluangnya sangat besar. Saya dengan PD, dengan berani, dengan percaya diri mengatakan ini adalah peluang yang sangat besar nih. Ya seharusnya dimiliki oleh kalangan muda atau usaha-usaha ekonomi kreatif gitu ya.
0: Ya.
1: Ya harusnya mereka mengambil bidang ini karena peluang sangat besar sekali.
0: Oke.
1: Okay. Besar ya.
0: Dan saya yakin itu. Bisa dikombinasikan juga dengan desain interior saat ini ya.
1: Bisa sangat bisa.
0: Ya.
1: Ya. Bahkan kita bisa bekerja sama dengan orang arsitek.
0: Ya.
1: Mereka yang desain, kita yang wujudkan.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Dan banyak konsumen-konsumen dari orang arsitek itu mengatakan bahwa mereka mendapatkan konsumen yang ingin membuat desain rumahnya itu memiliki ciri khas keacehan. Nah, siapa yang bisa mewujudkan itu? Ya kita. Kita sendiri bisa mewujudkan itu.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kalau nanti suruh kerjakan sama yang orang di luar, mungkin akan muncul ornamen-ornamen yang berbeda dan ya seharusnya memang kita sih sebenarnya
0: yeah.
1: Yang melakukan itu.
0: Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Dan tentu ini memiliki nilai tersendiri ya, tidak hanya di nilai ukir, tapi juga ada memiliki unsur seni, makna dan filosofi tersendiri
1: ada.
0: Ya. Nah, untuk upaya sendiri nih Bang Kasab, apa yang mesti dilakukan nih untuk menjaga keberlanjutan dan juga regenerasi perajin ukir Aceh gitu ya, karena melihat juga banyak mungkin orderan tadi seperti Bang Kasab sampaikan sudah masuk ke ala-ala Eropa atau modern kekinian begitu ya. Nah, untuk tetap menjaga Aceh ini terus ada keberlanjutannya, apa upaya yang perlu dilakukan untuk pengrajin kita ini?
1: Upaya yang harus dilakukan adalah kita konsisten. Nah, konsisten untuk memproduksi. Ya, konsisten untuk memproduksi, kita jangan takut nanti tertinggal atau tidak sesuai dengan zamannya. Sebenarnya dia relevan dengan zamannya. Ya konsisten terus kita, karena dalam interior modern ini
0: ya
1: dia tetap harmonis. Ukiran Aceh ini tetap harmonis dengan modernisasi interior.
0: Ya.
1: Dia tidak akan pernah kalah gitu. Ya penjagaan yang harus kita lakukan adalah yang pertama adanya apresiasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan.
0: Ya.
1: Pemerintahan mendukung nggak upaya-upaya ini? Ya. Kita tidak minta modal dari pemerintah, tapi minta diberikan ruang untuk berekspresi. Kita melakukan pameran-pameran.
0: Ya.
1: Tujuan melakukan pameran itu adalah untuk memperkenalkan, memamerkan. Memberitahukan gitu ya, memperlihatkan gitu, mengedukasikan kepada masyarakat bahwa kita sudah hadir kembali.
0: Betul.
1: Upaya-upaya itu lakukan ya. Kemudian adanya media-media, televisi ya kan, influencer ataupun content creator, ayo kita sama-sama mempublikasinya kembali gitu.
0: Oke, okay, ya. Ini penting sekali untuk kita menjaga lebih last long juga
1: last
0: ya.
1: Last long.
0: Nah, untuk responnya sendiri dari konsumen sejauh ini seperti apa nih Bang Kasab yang mungkin sudah di order gitu?
1: Antusias. Antusias sekali.
0: Ya.
1: Bahkan ada yang marah sama saya karena saya belum kerjakan.
0: Kembali
1: ditelepon berkali-kali ditelepon. Kenapa nih maksudnya saya belum dikerjakan nih. Saya mau minta cepat nih karena nanti ada datang orang dari luar mau lihat rumah saya. Iya gitu ya.
0: Okay,
1: ya saking bahagianya mereka, saking bangganya mereka terhadap identitas budaya sendiri. Dia ingin mereka tunjukkan keluar tuh bahwa kita punya identitas budaya tersendiri yang mau terpukau gitu, yang memang unik ya. menjadi sebuah kebanggaan dan bagus menurut mereka tuh eksotismenya. Gitu.
0: Oke, dan ini juga bisa menjadi cerita ya ketika ada kenapa ukirannya begini, ini ada filosofisnya, ada ceritanya, ada seninya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini menarik sekali. Nah, untuk proyeknya sendiri di Bang Kasab, apakah ada proyek yang paling berkesan yang dikerjakan dan berhasil mengangkat nilai budaya Aceh?
1: Ada. Proyeknya kita pernah melakukan pembuatan apa namanya? Wall panel di salah satu hotel ya di luar ya. Itu penuh dinding. Ukiran Aceh semua. Dinding. Dan hal yang paling sangat mengesankan bagi saya yang bisa memunculkan budaya Aceh itu karya yang tadi itu kok bisa gitu, kok bisa orang-orang berpikir kok bisa batu nisan itu tiba-tiba jadi kursi. Ya kan ini kan nggak terpikirkan ya, ya tapi kita sebagai seniman ya, sebagai orang Aceh yang berpikir kritis, kita harus bisa menghadirkan sesuatu yang tidak pernah bisa dipikirkan orang lain, tidak muncul di kepala orang lain, tapi kita munculkan yang unik-unik, tetapi dia nggak nyeleneh, tapi dia terkesan ini sangat artistik, bagus kayak tadi, dan orang berani membelinya, tidak ketakutan. Ketika itu di display di ruang tamu, orang tidak akan ketakutan dengan bentuk batu nisan itu.
0: Iya, sesuatu yang unik ya.
1: Sesuatu yang unik.
0: Memiliki nilai, juga bisa jadi apa namanya? Refleksi.
1: Refleksi. Mereka teringat lagi, "Oh iya ya, kita punya idiom tradisi yang bagus sekali. Kenapa selama ini kita cuma pakai untuk asah parang?" Kan batu nisan itu kan dipakai untuk asah parang ya kan? Ya di kampung-kampung kan begitu ya. Tapi dengan adanya itu mereka jadi apa namanya? Jadi menghargai idiom tradisi itu yang turun temurun atau warisan budaya itu, jadi menghargai, tersadarkan kembali bahwa ini penting, penting untuk dilestarikan, penting untuk dijaga, penting untuk dirawat.
0: Oke, baik. Dan ini bisa di display di banyak tempat ya.
1: Di banyak tempat.
0: Kafe kita juga bisa ya.
1: Di kafe, ya di restoran, di mana saja.
0: Iya. Iya. Dan ini makin masif sebenarnya, makin luas ya.
1: Iya, makin masif, makin luas deh ini.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, untuk kolaborasinya sendiri mungkin Bang Kasab sejauh ini seperti apa? Apakah sudah juga mulai menggandeng pihak rekan-rekanan juga untuk memperluas jangkauan kita untuk eksplorasi di bidang seni ukir ini?
1: Iya. Kita sudah menggandeng. Yang pertama kita sudah mulai menggandeng pemuda-pemuda ya.
0: Iya.
1: Pemuda-pemuda ataupun tamatan-tamatan seni, alumni-alumni kampus seni gitu. Okay. Mengajak untuk kerjasama, yuk kita bikin ini, ayo kita bikin itu gitu kan. Terus kita juga mencari peluang untuk membuat workshop-workshop.
0: Okay.
1: Kita ini kan nggak ada dana nih, kan nggak mungkin kita keluarin dana dari kantong sendiri.
0: Iya.
1: Kita jemput program-program yang ada di Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satunya seperti yang kemarin kita udah 3 kali ya lolos. Nama programnya GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
0: Okay.
1: Nah, di sekolah itu saya mengajarkan ukir kepada siswa SMP, kepada siswa SD.
0: Iya.
1: Karena mereka itu harus dibina dari dini.
0: Betul, nggak tahu kalau nggak dikenalkan ya nggak tahu ya.
1: Iya, nggak tahu mereka. Tapi okay, ternyata setelah dikenalkan, mereka antusias. Antusias mereka tuh sangat suka.
0: Okay.
1: Sangat antusias. Mereka selesaikan pertanyaannya juga banyak. Terus mereka bimbingannya dengan ditambah. Pertemuan kan cuma 19 kali.
0: Betul.
1: Mereka pengen nambah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, saking sukanya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi makin luas kita makin
1: luas
0: juga begitu ya pasar kita ya.
1: Iya, setelah itu melalui proses workshop, lalu kami melakukan pameran kecil-kecilan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti di pameran kecil-kecilan itu bekerja sama juga dengan pertunjukan. Di mana orang kan semakin ramai ke situ untuk melihat pertunjukan juga melihat pameran ukiran itu.
0: Oke. Okay. Baik. Dan ini cukup menarik sekali ya. Ya, tidak terasa nih juga nih Bang Kasab kita berada di penghujung. Nah, mungkin untuk closing juga nih Bang Kasab, harapannya dan juga rencana pengembangan artistik interior ini ke depannya begitu ya, dalam memperkenalkan eksotisme budaya Aceh dalam berbagai seni ukir di berbagai tempat, terkhusus tempat-tempat yang mungkin di Aceh atau Banda Aceh ini yang ada di kita gitu.
1: Iya. Yeah. Untuk perkembangan ya, sekarang kita sudah mulai cari-cari peluang pendanaan untuk pameran-pameran ya.
0: Yeah.
1: Pameran-pameran seni ukir. Kita bekerja sama dengan pihak kampus. Kita baru bekerja sama dengan dosen UIN. Ya, kerja-kerja sama dosen UIN, rencana kita buat pameran di UIN.
0: Oke. Okay.
1: Pameran ukiran. Nanti kita akan libatkan praktisi, tukang-tukang mebel, yeah, tukang-tukang mebel yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa ataupun yang ada di kota-kota. Kita ajak mereka, kita beli bahan, ayo buat karya dan kita buat pameran.
0: Bisa dipajang gitu ya.
1: Ya, dipajang. Kenapa di kampus? Ya, pertanyaannya kenapa di kampus? Yeah. Karena kampus adalah tempat ataupun pusat ilmu pengetahuan. Nah, jadi di situ mereka bisa memperoleh ilmu pengetahuan budaya. Yang kita sajikan begitu.
0: Ya. Dan ini rencana kedepannya akan terus dikembangkan.
1: Iya, rencana kedepan harus kita terus kita kembangkan sebagai produk dan juga akan terus kita kembangkan sebagai seni. Ya. Dan juga akan terus kita kembangkan sebagai ilmu pengetahuan, ya, edukasi. Ya.
0: Oke, okay, dan kita juga tunggu tadi ini bisa didokumentasikan menjadi sebuah buku, Bang.
1: Iya,
0: ya, ini sangat menarik sekali ya. Iya. Dan juga bisa diperkenalkan kepada generasi-generasi kita ya. Kalau kita perkenalkan sekarang, ini tahu apa? Ya, mereka enggak tahu.
1: Enggak gitu. Tahu.
0: Ini ada seni ukir gayo, mereka enggak tahu gitu. Enggak tahu. Dari Aceh gitu.
1: Iya, padahal dari Aceh. Mereka enggak tahu, enggak okay ada namanya. Enggak cuma bisa lihat bentuknya tapi enggak tahu artinya apa.
0: Iya.
1: Itu motif apa, maknanya apa?
0: Iya,
1: nah, jadi saya membawa satu buku.
0: Iya.
1: Yang ini sudah ditulis oleh teman saya juga, dia adalah seorang dosen juga yang ada di SBI ya. Dua orang, dia membuat buku.
0: Yeah.
1: Nah, ini buku okay seperti ini. Mereka sudah berupaya juga membuat hal seperti ini kan, okay, supaya ini bisa menjadi bacaan, menjadi ilmu pengetahuan bagi generasi-generasi selanjutnya.
0: Iya.
1: Ya, ini ditulis oleh Ansar Salihin, SSN MSN, juga Saniman Andi Kafri, SSN MSN.
0: Oke, okay, nah, bahwasanya seni ukir dan juga nilai seni Aceh ini bisa di display di banyak tempat, di baju, di meja, di seni interior dan yeah berbagai hal lainnya begitu ya. Oke, okay, baik, Bang Kasab, luar biasa penjelasan dan juga edukasinya di kesempatan sore hari ini, dan tentunya nanti kita akan membahas lagi di episode berikutnya ya,
1: yeah,
0: Bang Kasab ya, terkait dengan artistik interior ini. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan terima kasih Bang Kasab, sukses terus
1: okay
0: untuk usahanya bersama yeah teman-teman. Dan kita nanti jumpa lagi di episode-episode siap berikutnya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tops setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya?
5: Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong.
5: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong.
0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi,
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
4: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEK adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT.
2: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: 完了，
1: 这样。
0: 阿伯秋，听到啥的？
2: 可以。
0: Hana berakhirnya, tua posar tanya tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si, tidak baju dia tak sabar.
0: Bajan lom tuan tua ke wadon, bido mandum mandum tak servis.
4: Hai, tanggupi pasukan bet tua, alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
0: Gampangnya, baru di kampungnya nak pengkupi dalam proposal, kebanjaran.
5: Yang kita coba program jalan likut rumah lemah kerana yang ada usaha bagi si. Yang rukuk keron khusus.
0: Tak korupsi nan tabah kena. Seka. Nyan kena. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budaknya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jim, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: seluruh proyek sekolah dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
1: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65%, 65% ya. Lumayan bagus. Kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Selatan, yang di sana Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026. Iya. Rata-rata kendalanya transportasi, karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya.
0: Menerima lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lhokseumawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh tingkatkan pelayanan kesehatan pada tingkat desa dengan penyediaan ambulans puskesmas keliling atau pusling. Selengkapnya dilaporkan TC Mulyadi Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memberikan hak dasar atas layanan kesehatan yang prima dan inklusif, diantaranya dengan menghadirkan ambulans puskesmas keliling pusling seperti yang sudah diterima oleh Bohatema, Gampong Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus sebagai unit pelayanan kesehatan bergerak mobile klinik yang modern dan representatif. Adapun di dalamnya telah terintegrasi ruang pemeriksaan mini yang didukung oleh fasilitas medis yang memadai untuk mendukung berbagai jenis tindakan dan pemeriksaan klinis.
4: Melaksanakan pemeriksaan USG kehamilan, maka di sini juga sudah kita fasilitasi untuk bisa langsung melaksanakan USG, bahkan IKG ya untuk pemeriksaan jantung. Kemudian juga fasilitas lainnya, saturasi oksigen, tensi. Ini seperti mini ICU.
3: Spesialis kandungan Dr. Cutsera Elnita menambahkan bahwa layanan ambulans puskesmas keliling dilengkapi dengan berbagai peralatan medis mutakhir, termasuk peralatan untuk pemeriksaan jantung EKG serta pemantauan ultrasonografi USG. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan tim medis untuk melakukan screening awal yang akurat terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk bagi ibu hamil. Ambulans turut dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K.
5: Pun bisa untuk pasien yang sesak, ya, penurunan kesadaran, bisa langsung gunakan dan langsung bisa disambungkan ke mesin ventilator.
3: Mobil pusling turut berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan mulai di tingkat desa. Dari Banda Aceh, TC Media Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Mazuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas muda milenial Kabupaten PD di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada Kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
7: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan dan Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
6: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Berita Putar Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Dengar, pemerintah Kota Lok Sumawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Selengkapnya laporkan Anita Diana.
8: Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sedako Lok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan.
9: Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Jadi kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu, kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014.
8: Ia menjelaskan, dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinai perjudian atau Maisir merupakan terlarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Lok Sumawe berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh. Ya, masukkanlah dengan euforia Piala Dunia masih dari Lok Sumawe. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Lok Sumawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah pokok olahraga. Selengkapnya laporkan Albara Maulana.
10: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Lok Sumawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mofrijal, salah seorang pedagang toko olahraga di Loksmawe, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mofrijal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
11: Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia mas ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10 sampai 30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50 sampai 70 baju.
10: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Loksmawe dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albaro Maulana melaporkan.
2: Dari Sumatera Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Genangan air mulai memasuki permukiman warga sejak sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Tuku Ronald Nehdiansa mengatakan berdasarkan laporan sementara, wilayah yang terdampak meliputi kampung Cangai Lawet Semanto, serta beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pantai Cermen.
2: Ketinggian debit air ini, hasil pantauan kami ada beberapa desa di Pantai Cermen yang di pesisir sungainya itu mengalami luapan. Karena teridentifikasi yang pertama itu Desa Lawet, Cangai, dan Desa Semanto. Ini sudah kita pastikan memang tergenang dan tadi malam kami juga mendapat informasi di jam 12 malam air yang sedang naik itu juga langsung surut. Ini yang cukup menggembirakan karena memang kita sudah siap sebenarnya untuk langsung ke lokasi.
1: Yang menjelaskan ketinggian genangan air saat itu berkisar antara 20 hingga 40 cm. Meski demikian, kondisi banjir masih relatif terkendali dan belum menyebabkan warga mengungsi. BPBD Aceh Barat bersama aparat kecamatan dan pemerintah kampung terus memantau perkembangan debit air sungai guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu. Rona menambahkan pihaknya akan terus memperbaharui data kondisi banjir dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
4: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
5: 64%,
4: 65%an ya. Jawa lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh dulu, Aceh Selatan ya. Aceh Selatan yang dirintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
3: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas.

0: si Kejur Prof Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
1: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit Alun-Alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Nset.
2: Ini semua kita lakukan tujuannya satu, kita untuk menciptakan ruang big crosser. Juga kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi ya, kembali untuk prestasi. Apa?
1: Yang menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabuh, Irham Syam, melaporkan.
0: Pendengar KPPN Tapak Tuan, harapkan masing-masing pemerintah daerah meliputi di Aceh Singkil, Kota Subuh Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa ke tapak. Selengkapnya kembali diberikan Arif Rizalul.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. Plt Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subuh Salam sebesar 25 miliar rupiah.
4: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada dua Pemda, yaitu Subuh Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain, Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar, yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar, dan Subuh Salam 25 miliar.
3: Yang himbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizal.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat.

0: Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan, sebutnya jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan, menjalani isolasi di asrama haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
1: Insya Allah jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20 WIB. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 250 orang. Tentunya kita berdoa jamaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
0: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah, dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setdakap setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan secara simbolis. Bupati Hiryoga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
4: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Nafritaria.
1: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
2: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masehi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang.
1: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1.000.000 dan transportasi Rp500.000 setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1.000.000. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5.000.000, juara kedua Rp4.000.000, juara ketiga Rp3.000.000, dan juara harapan Rp1.000.000 pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, seorang warga sekaligus orang tua peserta Nur Dewi menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
3: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
1: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selatan Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 23 waktu barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Kementerian Agama mengajak masyarakat memeriahkan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum ini menjadi penguat kesalehan sosial dan solidaritas antar sesama. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsyad Hidayat menekankan pentingnya kepedulian sosial. Menurutnya nilai agama harus memberi manfaat bagi masyarakat. Yang menjelaskan makna hijrah tetap relevan sepanjang zaman. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi perubahan menuju kehidupan lebih baik. Arsyad mengingatkan nilai keagamaan tidak berhenti pada ibadah pribadi. Kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin juga sangat penting. Semangat tersebut sejalan dengan berbagai program pemberdayaan agama. Program itu mencakup penguatan masjid, zakat, wakaf, dan layanan keagamaan. Sementara itu, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag Ismail Fahmi menyoroti ruang digital. Menurutnya semangat hijrah perlu diwujudkan melalui media sosial. Yang mengajak masyarakat menyebarkan narasi yang mencerahkan, komunikasi santun dinilai penting untuk menjaga kedamaian di ruang digital. Ismail juga mengatakan penyuluh agama memiliki peran strategis dalam literasi keagamaan. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat optimisme dan persaudaraan masyarakat.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Sebenarnya pemerintah Arab Saudi akan mengabadikan nama seorang jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi nama masjid. Penghargaan luar biasa ini terungkap saat jemaah bernama Saifuddin itu tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Pendengar, dia mendarat di tanah air pada hari Minggu kemarin ya, 14 Juni 2026, bersama kelompok terbang 17 Debarkasi Makassar. Pria berusia 58 tahun ini langsung disambut Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf. Saifuddin mengaku sangat terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan kehormatan besar dari pemerintah Arab Saudi. Cerita pendengar bermula saat Imam Masjidil Haram memanggil Saifuddin bersama ketua kloter usai ibadah sholat Isya. Pihak berwenang kemudian menawarkan namanya untuk diabadikan sebagai bentuk

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini rangkaian lagu-lagu religi pilihan kami hadirkan ke ruang Anda. Sebelum nantinya kita hadirkan pengajian Al-Quranul Karim, untuk kita nantikan kumandang azan maghrib wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: mahal.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Terakhir, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
2: أعوذ بالله

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Beserta channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti halaqah maghrib. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Tunku Haji M. Daud Hasbi M.Ag. dalam tema ialah pelajaran akhlak. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi la yu'minin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang cukup banyak Allah berikan kepada kita. Tapi sedikit sekali orang memuji dan bersyukur. Padahal nikmat Allah itu luar biasa.

maka kita terus bersyukur atas nikmat rahmat, memuji Allah tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan untuk bersyukur dan memuji Allah dengan beribadah, bukan dengan ucapan puji dan syukur, ibadah tak ada, berzikir, solat, jamaah ibadah, itu semuanya kita memuji Allah dan untuk bersyukur agar nikmat rahmat Allah ditambah terus. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah menambahkan terus nikmat sampai hari akhirat. Tapi wala in kafartum, jika kufur, mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur atas pemberian Allah, inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, la sadi, sungguh sangat amat dahsyat. Bagaimana azabku sungguh sangat amat dahsyat, bisa kamu tahan? Akibat tidak bersyukur, hanya menikmati nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Umur diberikan oleh Allah tidak bersyukur, tidak beribadat. Tunggu saatnya, pasti, pasti, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat, sungguh sangat dahsyat. Maka duduk ini kita semuanya bersyukur untuk memuji Allah. I'tikaf ini bersyukur memuji Allah. Mendengar pengajian itu bersyukur memuji Allah. Jangan kita anggap remeh. Kemudian salawat dan salam. Kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, ya, tabi'ut tabi'in, juga ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama-ulama muktabar, yang mereka semua sudah pergi untuk selama-lamanya, cuma ditinggalkan kepada kita adalah syariat-syariat yang diterima dari Rasulullah, disampaikan oleh ulama-ulama. Mereka sudah pergi, tinggal satu dua hanya saja sebutan ulama yang sesungguhnya, ulama-ulama yang sesungguhnya, yang muktabar sudah pergi. Maka inilah nasib kita sekarang, ulama yang panutan, yang benar-benar panutan, dibilang AA, dibilang BB, mana? Ulama banyak, yang ahli kitab kuning banyak, yang baca Tufah, Ihya, Syarah Muhadzab banyak, yang panutan mana? Maka inilah kita umat sekarang, yang S1, S2, S3, profesor banyak, yang panutan kita sekarang mana? Alim luar biasa, tidak luar biasa, panutan mana? Yang panutan kita, kalau dulu ada, begitu kata-kata Abu Yamadawali ini benar, semua diam. Bilang Abu Kungkali seperti ini, lain diam. Bilang Tukuci kita, Tukuci Tenohabe, lain diam. Sekarang mengapa? Ilmu banyak, tidak ada amalan. Ilmu hanya untuk keangkuhan. Ilmu hanya untuk kehebatan. Hanya untuk popularitas. Bukan untuk ujung tawaduk dan untuk memuji Allah. Sedih kita sekarang, sedih. Perguruan tinggi di mana-mana, pasca
pesantren di mana-mana. Hampir tiap kampung balik pengajian. Tapi moral umat, akhlak umat di mana sekarang? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Semua kita salah. Pemerintah juga, tokoh masyarakat juga, ahli ilmu, pakar ilmu, ulama-ulama. Mari kita sekarang memperbaiki akhlak umat ini. Kalau enggak, hancurlah harkat martabat kita sekarang. Tak ada lagi. Di mana Aceh yang kita bangga? Di mana Aceh yang hebat dulu? Di mana Aceh yang dikagum dan disegan oleh dunia lain? Di mana? Sedih. Mati hidup kita ini tidak bermakna lagi ini. Kalau kita sekarang tidak bangkit, kita dengan akhlak sesungguhnya. Dengan akhlak. Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan akhlaklah baik segala-galanya. Sekarang dengan kecerdasan, dengan kehebatan, dengan macam-macam, akhlak nol. Mana akhlak? Sama tunggu siapa akhlak kita? Sama profesor mana akhlak kita? Sama pejabat mana akhlak kita? Mengapa dulu orang baik-baik akhlak? Kalau tidak ada akhlak, anak tidak harga sama orang tua. Anak tidak menghargai guru. Anak, orang masyarakat tidak menghargai pejabat. Karena akhlak. Tidak karena kehebatan. Apa kehebatan? Akhlaknya mana? Maka kalau ingin kita memperbaiki akhlak, akhlak baru kita, maka kami diberikan dalam pengajian setelah salat maghrib menunggu isya, ya ada yang 40 menit, tapi malam ini karena ada acara kita yang lain tentang mahram, maka kita diberikan 25 menit karena pengajian tetap tiap malam Senin, malam Selasa. Maka karenanya ya, kita memulai dan melanjutkan pelajaran akhlak kita, karena kuncinya adalah akhlak.

hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman ya, di mana berada. Karena radio ini untuk Aceh, bahkan kadang-kadang ya, sampai ke Medan lebih lepas ya. Jadi bukan hanya ini yang dengar sedikit, yang dengar, yang hadirin hadirat, yang pendengar itu seluruhnya, kecuali orang yang tidak ada radio lagi, tak ada HP dikirim. Maka ini jangan kita menganggap orang sedikit, se-Aceh. Maka ada bahasa kita juga campur. Untuk orang Aceh harus ada bahasa, untuk Indonesia ada bahasa, dan lain-lain. Jadi karena kita untuk orang banyak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita lanjutkan sambungan tentang akhlak-akhlak yang mulia dengan sesama. Sudah ya, dengan yang lain sudah. Jadi dengan sesama nanti ada akhlak untuk diri sendiri. Kita untuk diri sendiri tidak ada akhlak. Untuk orang lain apa lagi? Nanti tidak tahu bagaimana akhlak dengan sesama. Bagaimana akhlak dengan dirinya? Kalau akhlak dengan Allah sudah tahu. Walaupun tidak berakhlak, orang tidak salat tidak berakhlak dengan Allah. Orang tidak melaksanakan perintah jauh menjauhkan larangan tidak akhlak dengan Allah. Yang berakhlak dengan Allah patuh perintah jauhkan larangan. Kerjakan amalan yang besar sampai yang kecil, jauhkan larangan yang besarnya, itu akhlak dengan Allah. Sekarang di mana akhlak? Maka banyak kita tidak ada lagi akhlak dengan Allah. Tidak solat, tidak ibadat, tidak ada akhlak dengan Allah. Dan akhlak kita dengan sesama. Mengapa ini terjadi macam-macam? Akhlak kita sesama tidak ada lagi. Tidak menghargai orang, tidak mengasihi orang, tidak menyayangi orang, menyayangi tidak. Rumah besar-besar, rumah gede-gede, makan banyak, di samping rumah mati kelaparan. Gimana akhlak? Apa kata Nabi? Wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Dia kenyang, dia senang, dia hebat. Jiran tetangganya adalah tidur tidak gantuk, tidak bisa tidur siang malam di dalam tempat gebuk yang sangat sedih. Ada akhlak. Kalau hampir seluruh harta kita untuk kita, untuk umat, bagus umat ini, tidak untuk kita, banyak kumpul, akhirnya mati karena Allah, inna lillah, tinggallah hartanya. Mana akhlak kita? Maka tidak baik orang yang mengumpulkan harta banyak, umur sudah tua kumpul, begitu meninggal tinggal semua. Sedangkan umat di samping masyarakat kita lapar, tidak ada pendidikan, tidak ada suaminya, tidak ada, tidak peduli kehancuran kita ini. Maka akhlak itu adalah untuk menyayangi orang lain. Di sini ada saya kutip dalam kita. Akhlak yang terpuji itu adalah yang sesama kita, merupakan satu sikap perilaku dan tindakan kita. Bagaimana perilaku tindakan kita? Kalau melihat kita orang-orang seperti itu, bagaimana tindakan? Kita lihat, kita biarkan saja. Biar mereka hidup menderita sengsara, kita hanya poya-poya senang-senang, mobil mewah. Tanggungjawab dengan Allah. Tanggungjawab harta yang diberikan oleh Allah. Jangankan banyak, sedikit harta tidak mampu kita mempertanggungjawabkan dengan Allah. Apalagi banyak. Bagaimana nanti kita? Maka akhlak yang baik itu pada sesama, sikap perilaku tindakan yang mencerminkan kebaikannya, kasih sayang kita dan kepedulian
kepada orang-orang lain. Banyak orang tidak ada kepedulian kepada orang lain, tidak ada. Di pesantren saya di Sapudin itu, ada anak yang tidak mampu lagi pendidikan. Di mana tinggal? Di kampung pulang pada orang kaya-kaya di situ. Sampai dia mau keluar, jangan keluar nak. Apabila nanti tidak ada, ada solusi yang penting, terus pendidikan di sini. Padahal di kampung dia orang kaya luar biasa. Banyak anak yang keluar dari daerah, dari pondok pesantren, tidak mampu. Orang tua sakit, ayahnya sakit, tapi tidak peduli. Apakah cukup kaya kita? Maka saya bilang sama anak-anak daerah Sepudin, sabar nak, sabar nak, sabar nak. Bapak saya sakit, sabar nak. Kami tempuh dengan Baitul Man, dengan lain, insyaAllah selesai pendidikan dan jadi orang baik. Tapi orang kaya tidak peduli, kasih sayang tidak ada lagi. Akhirnya orang kaya itu anaknya rusak semua. Nak biarkan anak orang lain. Kalau mau anak kita menjadi anak baik, sayangilah anak orang, bantu anak orang, Allah akan membantu anak kita. Ini semuanya bagaimana kita? Tidak peduli, yang penting untuk anak kita, untuk kita, tidak gitu. Maka karenanya orang yang berakhlak baik itu adalah itu perilakunya yang mencerminkan kebaikan, kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama. Anda kita menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan jiran bermasalah, tetangga bermasalah, di kampung bermasalah, di mana kita duduk, di sekolah, di pendidikan bermasalah, yang aneh lagi di pesantren bermasalah, yang pelajari agama, tauhid, akidah, akhlak, syariat, usul fikih, tasawuf bermasalah, yang tidak pelajari apa-apa. Apa bermasalah anda ada tauhid? Ada. Mengapa bermasalah anda ada tasawuf? Ada. Tidak bisa bercakap? Bisa. Tauhid tasawuf mampu. Mengapa terjadi masalah sama? Inilah ilmu, bukan untuk amalan, ilmu untuk kehebatan. Dosa, dosa. Walaupun kita orang alim, disiksa. Jadi bagaimana kita buat hubungan yang baik dengan mereka? Jaga mulutnya, jaga sikapnya, senyum jumpa temannya, kemudian beri kalau ada kelebihannya. Ini yang disuruh oleh Allah. Maka baik kita dengan tetangga, baik dengan jiran. Kehilangan mati kita, kehilangan orang berdoa, datang ke rumah, takziah, salat jenazah juga penuh. Kalau orang yang baik ada, tapi orang tidak baik tidak ada. Ada orang kaya luar biasa, mungkin beberapa orang tidak datang ke rumah, akhirnya keluarga sendiri. Mengapa? Coba jawab, mengapa? Karena kehilangan mereka ada masalah dengan kita. Tapi kalau orang baik, begitu dia meninggal, kehilangan. Makanya orang baik itu, ya, kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Menjalin hubungan yang harmonis, menghormati, menghargai, ini yang tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi menyayangi. Nyekin mata cek, pegah jir, but hana. Pegah jir, lung sayang keji, but tan. Menghargai, bilang tapi tidak dihargai. Cuma untuk ceramah, untuk hanya sekedar hiasan bibir. Tapi yang sesungguhnya bagaimana? Ini banyak. Maka kita menjaga hubungan baik dengan sesama,
menjalin hubungan dengan yang harmonis, menghormati, menghargai orang lain, tapi tidak memandang bulu. Ada orang sekarang kawan tungku sama tungku, yang enggak tungku tidak, itu tak benar. Dia berkawan dengan sama-sama alim. Kalau sesama alim itu apa sudah bisa, yang enggak alim, yang tidak bisa apa-apa, coba bergaul. Ada yang bergaul orang bertitir, orang kaya sesama orang kaya, yang miskin duduk di samping hanya minum apa adanya, tidak ditengok. Yang kaya-kaya ini apa? Minum, mewah, duduk semua mewah, seolah-olah di sampingnya apa? Dia lihat. Makan enak banyak karena sesama punya. Kalau kita sudah bayar, belum sudah, ini bayar ya, ini saya bayar. Tidak ada. Mana surga untuk kita? Itu banyak itu. Mengapa? Karena memandang. Ya, ada orang begitu turun mobil, apa sopir, apa satu lagi itu, apa pembantu, duduk sendiri. Orang yang besar-besar satu meja, mana ada akhlak Nabi seperti itu? Bagaimana Anas bin Malik 10 tahun di rumah Nabi? Bagaimana Anas bosan? Tidak. Berapa puluh tahun, 10 tahun pada Rasulullah. Ada bosan? Tidak. Mengapa? Makanan itu saya dulu. Saya duduk di samping Nabi. Saya makan di samping Nabi. Nabi mengajarin itu. Maka saya senang. Bukan untuk anaknya sendiri. Kepada saya dikasih. Nanti saya super dia hidup orang. Numpuh dia. Mana bisa memperbaiki akhlak mereka? Duduk sama-sama, sama-sama makan. Ini maka kita pola-pola orang barat. Orang barat tidak boleh supaya duduk dengan harus. Dia orang besar. Kita tidak. Yang semulia-mulia kita orang takwa. Kalau kami dulu duduk kamu, di sini duduk. Apa? Makan. Apa? Pesan. Pesan apa? Kalau dia salah makan, minum dengan kiri. Jangan minum dengan kiri. Minum dengan kanan. Makan dengan kanan. Bismillah. Baca selawat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca. Kita ajarin itu anak buah kita. Seperti di rumah itu. Orang tua makan di sana, mama di sana, anak sama anak makan. Kapan baik kita? Kapan? Kapan kita beri ilmu kepada anak? Kapan? Kapan kita ajarin syariat kepada anak? Bukan yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu pola-pola orang barat. Maka inilah kita. Jadi tidak boleh kita memandang bulu. Oh, perbedaan ini, kami orang besar, dia hanya pesuruh, dia pembantu. Tidak. Allah Islam itu ada pembantu, itu semua sahabat kita. Jadi ini suku ini, suku itu, ya, dan status ini tidak ada. Ini orang hebat, tidak ada, sama. Yang penting kita adalah menghargai hidup yang harmonis kita kepada orang. Itu adalah sikap yang paling penting. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kita lanjutkan sedikit lagi mengenai waktu. Di samping daripada itu kita lagi, akhlak yang baik itu adalah berkata benar. Di situ kekeliruan kita. Berkata jujur. Berkata jujur. Berkata benar. Ini yang sulit. Semua orang tahu berkata benar, tapi tidak benar. Berkata jujur, tapi tidak jujur. Ada lihat orang-orang besar memberikan apel atau bimbingan. Bapak-bapak semuanya harus disiplin. Dia tidak disiplin.
datang ke kantor tepat waktu. Dia tak banyak tak masuk kantor. Kita sesama itu harus baik. Dia dengan bidang ini tak harmoni, bidang itu dah harmoni. Tapi di mulutnya harus baik kita demi kantor ini bersama-sama. Mulut, hati lain. Kalau ibarat saya sampaikan salat dalam ucapan semua zikir, dalam hati semua lalai, anggota hanya sendiri. Mana contoh? Kalau takbir umpamanya bangun dari Allahu Akbar, bacaan Allah dari situ sampai berdiri, tangannya hanya angkat, hatinya ini tidak bangun terus. Sudah bangun, tangan begini, Allahu Akbar. Apa? Apa? Mana syariat? Mana syariat? Maka bacaan, ucapan, dan gerak harus. Harus. Maka inilah kita sekarang. Semoga apa yang kami sampaikan ini yang bermanfaat kepada kita semua, nanti akan kita lanjutkan. Karena ini ada ajaran. Terima kasih. Abdul Kalam. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya untuk Banda Aceh malam ini di edisi 15 Juni 2026 bersama saya Khaira. Hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan apa kabar Anda pendengar di malam hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan bahagia, masih tetap menjalani dan juga aktivitas harian Anda malam ini. Dan selamat malam Indonesia tentunya, khususnya juga selamat malam untuk warga kota Banda Aceh di malam hari ini. Oke, sesaat lagi tentunya kami akan ajak Anda pendengar untuk kita ikuti bersama berbalas pantun bersama dengan Bung Dedi dari Perempat RRI Banda Aceh nanti pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya nak, kabar ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Thank you.

kasih Warilun dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda di edisi Senin 15 Juni 2026 untuk program Pantun dan Syair untuk malam hari ini. Salam bahagia salam meulun tuan rekan sahabat di Pan Manteng yang tengah mendengar siaran kamu gadi yang di kawasan Kota Banda Aceh. Aceh Besar, wilayah Sabang ada pun daerah-daerah lain di luar Aceh yang je dengar terus menjangkau siaran kamu gadrat aplikasi RRI digital ataupun rad audio streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa saudara kamu yang kena kirim pantun, kena kamu baca syair urang tuan, je langsung kirim ba limbui WA kamu di 082 76 54 0 ya. Dan ulang dua tu yang kena kirim pantun, kena kamu baca syair urang tuan saudara kamu, je langsung dikirim karya urang tuan rad 082 76 54 0 ya. Sebelum kita mulai atau sebelum kita baca pantun-pantun yang akan kirim oleh orang Ran Warihlun, kita dengar ini bahawa lagu awal tua kita mbak malamnya lontuan pilih dari suara Cudrani, judul Ji Sayup Cinta.

Bangga nasih, saudara kamu mandang setia dengan RRI, program apa dan program masa. Dan untuk malamnya lagi kita akan baca pantun ataupun cair karya Ureng Ren ba edisi Ronyo Rotenin tanggal 15 Juni 2026 yang kali ini kirim ni sahabat Lethian Jino langsung legat tak baca karya sastra tiga-tiga kamu ulang waris lun saudara kamu yang kena kirim pantun dengan lun tuan tupir baru dan teji ya. Red kotong 82176 54 put tikurin kotong pantun yang pun warilun kamu terima karya dari Bang Ahadi judul Jih Kanjai ini pantun malam baro yang hana tempat habis membaca jadi tak baca malamnya ya. Mudah-mudahan yang kirim pantunnya hana kecewa karena malam berota hana tempat lunduan baca ya, insyaallah malamnya akan baca jadi pantun dan pun lun baca ya, karena memang menurut antrian awairan dengan orang lain ya mban. Judul pantun berah judul Jih Kanjai langsung dah baca. Assalamualaikum cut bang dan cut kak ulun cihayak pantun maatu judul Jih Kanjai gura lupa tat cinta ditulak ka hana judul hana judul waji bekli ni fikir hana judul yang patah taboh timoh terbe bekli lele dengan yang perut kecewa mana kira-kira. Lanjut lompakan hai adik cinta tatulak mupok gerubak ho yang ulun tajau baik nepe anak mata dan aja hai ni buka adik kamu tipak gerubak lompakan hai adik cinta tatulak mupok gerubak ho yang ulun tajau ba fikir ke gata cukup tak lagak batih musipak darah muhambu. Memangnya kadi mabuk cinta man dempu kan dempu salah bagaimana pegar maka dan lanjut lam uleh kamu mang sakit lam utak lingo tangkura oh jabak kato wate lun fikir jantung tang tengkak kanjai lepatan wahai adik mulai jino baje lun silak cinta lun sipak lam laut hijau ya menan lah hanli lun kenang dapi kata lagak sebab kepala cinta mutaju pesan bak lun hai cut bang ngan cut kak nyojih tan galak bet tat mutaju menyesai oh duduk palo kanjai tat judo hai bang cat kalih gatu kasep ke ono pantun lun sikra mebek panjang tat kanjai rakan menyo na salah mebek na sipak pantun melawak ba ulun yang jomblo. Nah, nah. Okey, pantun awak jomblo beres sih rupa ji. Ya, judul ji kanjai kena ukur. Nah, judul ni bandar pegat mati kena tak tanya awak kah? Dah minta lain yang god itika, god hati. Ya, mudah-mudahan terus sampai nanti berempok dengan orang yang lebih

kalian yang lain, saudara, yang pantun kedua luntuan baca karya D.A. Sakti, judul Jih Petron Ane. Tadi salah taboh tradisi adat Aceh yang mungkin jino ke agak langka tak kalian adapun kajara. Nah manteng tapi hana mandu burung jino gepegat tradisi petron anaknya. Kiban ke atau pantun tak baca ile sama-sama. Ya. Kena baca ile sama-sama. Ilun tuan baca tak dengar sama-sama. Nyan yang betul lagi tak. judul ji petron anak. Jaman kamaju sang dempa bereh ke adat Aceh hana soleh kira. Bud petren ane bacut lencukeh lam adat Aceh letat sempena. Ane ban lahir umpama bijeh golom jit pueh di rumah tangga. Pet peluh pet uro tanyo payah preh baru jit jadeh taba uluah. Nasabah adat getat dilebeh di Nanggro Aceh jaman kankana. Anak gepetren pon-pon petak teh budaya Aceh pusaka maja. Pegat kanduri berangkakri raeh doa belebeh akan anak nda. Di donya makmu akhirat pi bereh hudip lam lebeh malim ngan kaya. Ok pon gecuku pesijuk gepreh pecicap jadeh gebri itaka. Menyo anak pun lelom teh pureh dan ulun cukeh panjang lagoina. Betul. Menyo anak pun lelom penandokan tradisi-tradisi ataupun step by step jih nyokan awak jino lah. Tak lanjut lom manyang manyak geputren le ureng preh-preh tersengih-sengih dilin mebanja. Anak lam tingku rinyen getak teh mablin ngan rumeh beri salim sigra. Mangan anak nyan oh raya baleh bek embung ngan warih rakan syedara. Menan sepena salim tak lebeh udip bek tepeh ngan ureng lingka. Geproh ngan u ijih mereh-reh umpama jadeh sang ujin teka. Jan kilat su gelante aleh anak bek tepeh jihati goga. Gejak-jak dilin mablin tan geweh kaya gekareh gepangkeh figra. Manyak gebaba geharap gigeh harkat bereh jemon usaha. Geken lemaja sira meheheh bejemot saheh hai bijeh mata. Bak preh geluk bek peh kibana? Geken limaja sira meheheh bejemot saheh hai bijeh mata. Bek preh gelepak gop top pad aleh kedro takikeh sigala daya. Menan meketut bacut lonsyareh budaya Aceh letat sempena. Mehana patih bah ulon cukeh ubak tengkusyeh nejak pariksa. Di ane inang kenang kasaleh nyan anak lebeh mentamah cara. Gecang bak pisang tam tum bedih keh adak perang jadeh jut ke panglima. Lanjut lom lawit katenteh dum rumah Aceh anak mit jadeh so putron hana pertubit kibannya. Lawit katente dum rumah Aceh anak mit jadeh so putren hana petebit ulen le ureng preh sempena gepreh takwa bahagia. Pantun karya Soroh Bunoh T.A. Sakti. Terima kasih dan dah baca lom pantun lain lom warilun tapi baik delay tak dalam lagu ile takal kupi ile dua gohem ya yang baru lu baca lomba nah pada buat memang pantun yang kadro yang lain yang golom gele dan karat beli garbeu ya jadi be tampi abe wate dah nak tempat lomba baca ya. Payung un pisang suara Bang Firsagam lunduan pedengo gurung dan mandum dan kamu preh lem dengte pantun mencai gerakan-gerakan yang katiap ya tu dah baca karya Sarah Urung Tanah.

Pemirsa saudara kamu rimang getih mandang sedian sajian kamu RRI Pak program Pantungan Cai atau Pantungan Cai Pak Madamnyo Ngelun Tuan Dedi Pak Uro Tenayan atau Uro Teni tanggal 15 Juni 2026 dua buah lagu puno kada dengar sama-sama suara Bang Firsa Agam Payung Un Pisang oleh

coba kamu rilun saudara kamu. Oh tiga deh yang kena gabung pantun ya, jadi kirim langsung. Bak 08 76 54 kurung kotong. Oh ya dua ulun pegah anda mesti pantun lambah Aceh ya, nanti mungkin kan agak kurung bereh bahasa Aceh, kadang lebih bereh pantun Indonesia. Anda masalah nikirin cheat laju nanti ada baca cheat ya, mbak anda mesti ya pantun bahasa Aceh ya, pantun bahasa Indonesia juga cheat nikirin. Jadi nak kirim ba 08 26 54 40 08 26 54 40. Sesi kedua kiriman pantun dari Bang Sabirin di Pasir Janeng, Pulau Aceh. Salam kepegah ke anak dulut Kak Yana, Bang Syaril, anak Agang Pulau, Bang Alan. Solong mandu di, ke mandu-mandu mayu. Pogok aja ke mandu-mandu kepegah pecinta pantun ke. Judul pantun, jangan tapak. Yang lain tak ada gua malamnya judul. Jangan tapak. Iban atau pantun cedara kamu, tak dengar sama-sama ya. Assalamualaikum jaro ulun gerak, salam lun pejak di dalam sasra. Kewarih kaum cut bang cut ka, lenyan mesiga kerakan dumna. Pantun lun tulih nyopat dua krak, kadang hana laga meah beraya. Kadang mecukeh, kadang mesipa, meah hai cut ka hana tengaja. Kau lagi ogat nak pegat bang tabirin kiban lam yang lebih gat lam ah. Tak payah nak pernolun bang tabirin baik baca-baca mantang ya, tapi bajara buje lum pegat lagi ra bajara. Ya antu moyo moyo payah ko lumba kopi taka nak pegah jugo dikra. Ha wahai bang tabirin nama. Lanjut lam udep getanyo lagi getak tak kalau dumho kibana dak dumho tajak ka sama rata hana le beda cut pong cut ka menandun peja rakyat biasa. Ditanyo rakyat tajak ngon tapa sebab pertama ka di harga. Ya pertama ka harga 16 ribu boleh ya. Ada na Honda payah tak jaga, tajak ngan tapak ba tempat kerja. Dema yang beda di bapak-bapak, ho-ho yang gejak dengan apanta. Hana gikira di A pertama, sebab di bapak tubai belanja. Di dalam lampuh tak pula salak, duro mempacak ban sigo lingka. Hudep rakyatnya dino kasesak, harga melonjak barang ubena. Betulnya bang. Memada ono pantun dua krak, meah cut bang ibana. Memada ono pantun dua krak, cut bang cut ka meah lun pinta. Dengan wassalam lun wo bak lapak di pulau tempat Sabirin nama. Terima kasih bang Dedi. Terima kasih kembali kali ini baca dan semoga sehat tapi alhamdulillah. Semoga lagi doa dan betul banda pinta lama-lama kan. Yang penting sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja aja lah manyo, sehat badan, sehat pikiran, ana sehat belanja, ana terdeka aja kena ba RRI kan. terima kasih bang Sabirin, salim dari Lontuan khusus jih ke warga Pati Janeng, olehnya teman ke warga Pulau Aceh, gad yang na di Pulau Nati ataupun cedera agama yang na di Pulau Breh, pokoknya warga Pulau Aceh Mamandum, salim ba ulun dari RRI Banda Aceh Kurung Kerana. Takalan pantun lain lem warilun yang ke kamu terima mbak lemboi kamu dari tonyo dari dek cut yang na di Sigli salim ke mandu merakan ke pegah judul sabar sabar pengen seribu tinggal seritu. judul ni sabar dah baca ilah. Si jempa putih lepah dan harum dapat tikuntum paso lam lemari. Ho kabang daddy, assalamualaikum. Ana seut langsung salam ulun beri. Ana nak tahu empat oh. Kali ulun tu ayo lantung tu.
Si Mirah Pati di pocong bubong, di dalam dalung na bungong melati. Alahai bang, lun sedih tak untung. Pekan sedih tak untung. Lun dengar balasan pantun dari bang putih di dalam kurung anak tulut. Yang berota kirim li anak tulut. Kebagah pantun ketujuh kedek cut yang nanti tinggi. Nah, ini apa latar bagi malamnya? Lanjut dong. Kebagah li dek cut ya. Gejak kerja sidih dalam belang. Sayang dicut bang hasil kahana. Gejak ulaut kapai rap karam. Alah hai sayang beraya tabah. Dinda di sino gundah hanaban. Teingat kecut bang jelame kepena. Menyoka menan hai cut bang sayang. Jelame lun tuan terserah kanda. Cukup kupinang kau dengan bismillah ya. Ya lagi kan jut nyo jut. Bagah dah lagi sang lah. Lanjut lam hana lun laki meh memayam-mayam karena lun tuan sayang ke kanda. Yang penting nikah sah ni bak Tuhan bagi lun tuan nyang yang utama. Okey. Hubungan tanyo ke 8 tahun hai bang. Katrip lah go. 8 tahun. Hubungan tanyo ke 8 tahun hai bang. Urungan malam lun preh ke kanda. Bak demi cinta ke dren hai bang. Rela lun tuan preh punah abang. Sabuh harapan lun bak dren cut bang. Bek ne sia-siakan cinta lun hai kanda. Doa lun lake bak tidro Tuhan. Getanyo hai bang bermusapat doa. Amin ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan bagah kepetro doa yang dipinta. Doa yang nalake kiban maktud lah mati berkepetro lirik rah. Bana dek cut yang nadi tigli uno ya temang gate dek cut ya pantun kan kirim malamnya pantunnya balatan ke penandokun ke anak tulut ya banta dengar lam lagu dia leh saudara kamu olehan baru tari wang lam ta baca lam pantun yang kan kirim ba nomor kamonyo.

enggak sih mengawari kamu yang mantang setia sajian kamu Mbak RRI program abut dan program masa Mbak program acara pantun ngecai ngenulun Tuan Deddy Mbak Editi Urul Tenin tanggal 15 Juni 2026 dua buah lagu puno saudara kamu pendengar kurang dan Mbak Tesinya suara Jeki Irwanda Buno judul Pusaka alinya Syakir Daniel judul Penawa Luka yang ke saudara kamu yang kena kirim pantun tahu ulang lem lemboi dalipun yang jen kirim karya syair dan atau karya pantun Mbak 082176540 kurung kotong. Bagah dan kena kau bang Deddy. Tak ulang lom tak kotak. Kerakan dum. Kotong 082176540 kurung kotong. Pantun kalinya ada baca kiriman dari Agam Pulau. Kirim salam kepada ke Bang Syahril, Bang Alan, Anak Tulut dan Bang Bandung pecinta pantun ke Bang Deddy selamat mendugah. Terima kasih. Judul pantun Aceh Pusaka. Gat langsung ada baca saudara. Assalamualaikum, salam lam sastra. Puntat yang baca ulun berita lem. Tema olehnya mandum asyedara pat-pat mantongna di dalam midun. Bacut lun

Sah Aceh mulia, kenebah pusaka ba urang jaman. Dino lam sabi gop cuca-cuca, lam tip-tip masa jaman ke jaman. Oh banda baca niba media macam berita didik kahirin hasil di Aceh gop yang kelola panen acara pakai ban takun. Dino tak fikir paki bancera, tak ilah daya, tak petun-petun. Hasil di Aceh, bek gop jak kuasa. Aceh pusaka, bahurung jaman. Memada ono luntutun kata, panjang cerita, han pahli jangan. Ruh macam-macam metulih kata, han pahli banja, pakri ulunken. Dilun mejawoh kedih udesa ba ujung Sumatera mata uroten dengan wassalam macerio dada di agam desa ka abih jangan. Memang okay. Gatsih ke abang agam pulau yang nadi kawasan pulau Aceh. Alihnya anda cuba kalian lom pantun yang dikirim li Kak Yana yang nadi kawasan Lambaru. Judul pantun kepada Hudep Lam Donya. Langsung terbaca. Gunung Selawah indah mesusun, megah tambung lam awan mega. Lun pupun haba assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kewarih pantun Mbak RRI Bandar. Lincah cat uro boh mamplam patin, asam boh kuyun campingan taka. Betah sadadro gedanyo mandum, bek lale meayum pusutat donya. Acehnyo kaya gebri li Allah, pubud ibadah pujo Rabbana. Hudep lam donya bek letat meolah, pelara lidah yuh gohlom binata. Ya, bek letat meolah. Ya, dempu golah buji upai banjara. Monyo olah ada nama halu, ada bupu. Ya, olah tu. Bek dah dambung ni kan. Lanjut lom. Ule kerung Aceh lam gle Selawah. Jalan Selawah meputa-puta. Sino lam donya dum but-but salah. Oh, dodo telah atau nuraka. Tatumeh gule jantung pisang klat, tatumeh kulat mangat lepahna. Hudep di donya bek jit ke sampah masyarakat. Sebab meupat sabi ba putuna. Bungong selanga kemang bak tangke, si bungong padi kemang oh senja. Hudep lam donya bek gaduh mupake, ingat kemati bak sabuh masa. Cino lam guci kapatah tangke, wap di mupake agam ngendara. Berangka pebut puna tak fikir-fikir, bek sampo male kupu lam guna. Daerah Melabuh rame yang cop kasap, di Aceh Barat karah meputa. Bek tak tapeto pengikut Inang Abu Lahab, getanyo titat dalam nuraka. Hitam-hitam si anak bayam, tabu si regam, bineh bak campli. Mesti bineh bak campli, mesti bineh bak coklat hanya dah. Hitam-hitam si anak bayam, tabu si regam, bineh bak campli. Wahai syedara, inangan agam, nepekang iman, bek na iri dengki. Oh wate malam bintang meriti, oh wate pagi uro mucahaya. Tanyo lam donya berhati-hati, iri ngan dengki dak jeut bek lena. Okey. Bang Deddy terima kasih ka alih nak baca dan bek botan-botan. Nak baca karya ulun tuan beh. Insyaallah ana botan yang tente ulun tuan pres tabe karya pantun urang dran yang nak kirim.

kasih wari kamu mantang setia sajian kamu Ba RRI Banda Aceh, program Ampet dan program Mata yang setia dengan acara pantun ngencai malamnya ngen lun ko dedi Ba Editi Umuro Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan jumpa Yo kadi dunyo ba poh di kurang atau poh 20 sa lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Mantang na waktu kita pertama kebersamaan kita yo sekitar 17 menit ke ya untuk program pantun ngecai malamnya. Mantang na kesempatan gerakan yang kena kirim kena kamu baca karya sastra atau karya pantun urun-urun jit lantung ne pepo ba lemboy WA kamu red kocong 082 1 7 6 5 0 0 8 2 1 7 6 5 0 0 8 2 1 7 6 5 0 0 0. Dan buka sebuah WA. Assalamualaikum, salam kenal aja dari dataran tinggi Bener Meriah Wishpora. Nah, anak berah dari itu mereka ngetulih beo dari Luntuan Pulan mutu. Okeylah, anak salah kali nak buka abono dan tak baca lom karya pantun dari itu nyo. Dari Bang Alan di Indrapuri. Kiban pantun Bang Alan malamnya. Bang Alan di Indrapuri berah talim ke anak tulut ke Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Adi, Kayana, Dek Cud, Agam Pulau, Bang Syahril dan Kemandu Merakan. Malamnya anak ketulis judul lagu di Bang Adi. Oh Bang Alan. Adang tua mengkarat-karat bunuh. Lagi anak mutalah langsung dibaca. Assalamualaikum Tengku Metuah Lun Kena Surah Si Mesti Krek Dua Masai Lun Ne Ci Surah Lagi Aga Pegah Le Orang Tuha Yang Geken Kanjai Wahai Tengku Cut Karuh Tapu Bud Bud Yang Melanggar Tapegah Kato Padahai Bulut Wate bocor trup ka male mata. Dan gepegah pun bulut. Kan gepegah pun gatu padai manteng bulut. Menan ka bocor trup ka male mata. Mereka kata bongkar rahsia nah, nah. Lanjut lom contoh yang lain ulun buh tamsi na toke pade pukurung harga. Padai hai yum mehai bukan le. Oh wate ake ka male tema. Menyoka kanjai na macam-macam dikeyah tuan tengah poh cakra bak pegat lucu garang hanaban ka bekah pinggan lemah orang. Contoh yang lain wahai sampai dike gure karuh tamu senda bak pegah haba ngan kata kah ke pada hai gure ka male raya malu dah kala nama ya jino lagi kan buka ke mana turi li urung ci ana li urung buha gepu tamar rata yang tanya je mun ana lagi kan memang ana mandung ci ana mi jino lagi kan nah ci yang tehat-tehat nah ci yang gege menang kan tergantung didikan ci tergantung lingkungan. Lanjut lom landum kanjai but draw ke draw wap di umur blo lima sidara pakaian dalam ka ge tanyo blo wate dapur ka raya dema aku pegah ukuran mampuan lagi ya ke najid yang landum kanjai ngan utang galak ketenang beo usaha nama etu ot jitup le utang duduk kajit perang oh aki mata kaim lagi kan buat lelaki pinjam pun lemik daku-daku kada hebat pedih tadi ro menan tatung ke kagerang ko kan kada yo sedih dia jadi lagi ya. Lanjut lem yang ladum kanjai sebab melintai ha pakannya roh toki tabe lako tidara banji po peng merutuh ribe oh akhir lagi tameng penjara ha makai drop ibah anda tameng malup bab badan trend at. Yang lucu kanjai wahai sedara bak pegah haba haba getek hana getek ro dudo mo cukeh lako tidara male mitua kamu cokodo male mitua mesti suami kok yan. Nyan ke tipatah lun surah kanjai yang lebih tajai memacam bago yang le ibano nyo ke tipatah lun surah kanjai yang lain tajai macam bago
Bek sampai tanya dengan sebab bangai jitu me kanjai rap tip-tip uro. Okey. Bek sebab bangai itu kanjai ya. Ya. Dari soyo pantun karya Harry Mukti. Bungong si kuntum timoh mo uke wahe bohate cukup gad warna wate ulun pot bungong titangke madu hanale kahe lun jaga hanalun sangka mesine pade cinta o ake kanjai lun rasa oh kabih rasa bak lun tak sampai hana tapi ke ka awai gobba. Pakan han jujur niba bang kade gata bohate awai gop cuca mangat lun timang goh truh selangke supaya bohate nak be kecewa lun sangka gata darah bineh gle hana mesampe lagi nyo rupa rupa ji gata yang lebih bakhe eh mesampe hati ulun tak siksa rugo belanja male ngan perte cinta tetampe kanjai lun rata lun mau hubungan sampo tu hati tapi akhir lun tak berdua ya mudah-mudahan hana tadi hati ke yang po karyanyo ya menyopi kisah sebetul ji ya tanggap mentang hana judo ka ya dan minta lain yang lebih ger lebih jeroh budi jeroh akai ya mudah-mudahan roh lain gento yang lebih beko dari yang ka ya. Pantun kiriman selanjut ji lun tuan terimang dari Mak T di Sabang Pulau Weh. Hana tulis si judul pantun ji pula. Lanjut langsung terbaca ujin hana teduh di dalam donya teka iraya di dalam gampung. Hana pri uro tanyo nyata dalam berita sedih dan untung. Abih dum hanyut kanot buyong ma. Abih kanot buyong ma. Ya tinggal pun kanat bu culok balik listrik. Abih dum hanyut kanat buyong mah motongan Honda diba di petron. Rumah mu gulung tampungan bara mandum binasa. Ron. Cukup dan pedih sedih tak rasa di teka bala mula akhir tun. Peke hikmah lemah nyotanda tanyo gecoba ngan bala pun. Ya kita hanyo getang baik telah kan? Kita banjir akhir tun 2025 merota. Dah lanjut lah. Mungkin getanyo coba hudip lamdonya bek raya ambung harta yang gejuk BO baruna getanyo bangga hingga tan syukur. Oh gecok pulang menghalang hana ngan siklet mata jiba dung jiten supaya tanyo sadar terasa bahwa harta titipan robot. Tok-tok berago jino kalangka. Ya betul. Barakan lang kampung dan le tok-tok berago. Tapi jino betul lagi robega. Tinggal ta dua de nyampi ka payah rata tak kalanya. Tok-tok berago jino kalangka. Anak cimpala di cumbak tukun. Memanda etno meruno rika. Menyo sedia rakan tambung. Kabak ka beredan kalagak ratan lontok hanjit lagi awak adanya payah nak pernah leh haru bujit cik lagi orang ratan.

Berikut je saudara, kamu terima dari Bang Adi di Krung Raya. Judul pantun Ikupi. Ya, salam keberah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Kak Yana, Dek Cut, Bang Putra, Agam Pulo, Bang Carin, Anak Tulut dan kemandung pendengar RRI. Yeah. Langsung dah baca, bukan le sayang cicem merpati atih bak giri kabusu takat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lun pupun rawi. Kebah ikupi keno lun intak. Aceh nyo megah dum warung kupi. Aci perhati rata je tempat. 80% hasil peneliti nyo kedai kupi. Hai tak ingat. Betul, dari warung kupi di kampung yang je mutang-mutang tempo warung kupi di kota yang hanje mutang. Lihat kedai kupi ke? Ya. Lanjut lamnya urung kacandu palo hantakri. Mesutan kopi jadeh makarat. Dempa kerja bena ikupi supaya baik sei wahai sahabat. Lam lampu raya urung metani gepula capli dengan bak tomat. Urungan malam bak kedai kopi lale dengan FB ladom bala chat. Habis mandum deraun ni dan yeah, ba- Pi orang je upi pukan kan jak terupir baca heran lah. Bereh. DPD Jaya nak ade kati. Neblo hai aki menyona ne lewat. Belum merata kafe jino kana wifi. Dum muda mudi kenan mutapat. Bak rumah pesta gura lam dali. Hana pre kupi tak uti at-at. Gimana? Bak rumah pesta gura lom dali. Hana pri kupi tak si at-at. Urung cang buah panah haba gerawi. Lam gelah ikupi laju li getakan. Ya betul-betul. Tetap kupi lagi-lagi. Adak takalan pejabat tinggi tetap ikupi gejep hai sahabat. Haba politik tekem mehihi lam kedai kupi gepegat rapat. Anak merebuk di pomeriti, atih bak jadi di piuh siat. Bek sampai lale bak kedai kopi, ke Tuhan Robbi hana teringat. Sebab nyomate singoh tekedi, hantruh takali tanyo melarat. Masa di donya lale jeb kopi, ke Tuhan Robbi hana tak ingat. Mebek le panjang canang lundrawi, kebah kopi ulun petamat. Menyona salah, meah benebi yang bek ne caci bene pe ingat. Okey, terima kasih ke Bang Adi yang na di Krung Raya dengan judul pantun ji ikupi. Yang tak buat tradisi atau kebiasaan tanya orang Aceh ya. Nah rapat buduk warung kopi lagi ke bawah puno. Nah ya hanya sekedar minta wifi pre ke. Nah macam-macam dum pekatin urung jak kedai kopi. Ya cedera kamu bantuan kiriman Bang Adi Wuno nak ke bantuan teneli kedai malamnya insyaAllah nanti lain wate lain ketempatan ya karena wate kata pun dengan janji tinggal 5 menit kurang mbak posiplo dah putar sebuah lagu kabih ya untuk program acara bantuan ngencai malamnya. Terima kasih kurang dan yang kena kirim pantun, kena kirim karya cai malamnya dan alhamdulillah kabih kamu baca mandung malamnya. And insyaAllah menyona umum payang, sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja. And malam telasa demang, ada merumpuk lembak acara yang taban, acara pantun dengan cai. Dengan ulun tuan Dedi. Kamu ulang tiga tik ke saudara kamu yang kena kirim pantun, kena kirim karya cai, jid lantung bak lemboi WA. Red kotong 82176544 tikurung kotong. Tiga tik lantuan ulang. 082176544 tikurung kotong.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

menghadirkan Oldies Manca Negara Indonesia Hit. Manca Hits 2000 sampai 2010. Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Siaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen.

0: Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya untuk Banda Aceh malam ini Anda masih mendengarkan suara saya Khaira yang akan menemani suasana malam Anda ya, hingga nanti, hingga tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malamnya. Oke, pendengar, di malam hari ini kita masuk dalam ruang rindu Aldis Manja. Namun di edisi malam ini kayaknya saya tidak menerima requestan lagu dan juga salam-salam deh ya. Karena juga mengingat ya, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Piala Dunia dari grup H, yaitu Spanyol versus Tanjung Verde ya. Jadi mengingat waktu kita cuman sedikit ya, rasanya kalau sedikit dalam ruang rindu itu tidak gimana ya, tidak terasa rindunya. Tapi gak apa-apa deh, saya hadirkan aja lagu-lagu dalam ruang rindu Aldis Manca malam ini ya. Nanti saya sertakan dengan informasi-informasi dari lagu tersebut. Nah, BTW pendengar, mengenai pertandingan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, yang akan berlangsung nanti di mana ya? Coba kita cek dulu jadwalnya. Ya, nanti akan berlangsung di Stadion Atlanta. Nah, dan yang seperti kita ketahui pendengar, bahwa Spanyol yang berstatus salah satu unggulan tentu memburu kemenangan di laga perdana untuk membuka jalan menuju babak berikutnya. Namun beda dengan Tanjung Verde yang mana akan bertekad memberikan kejutan serta menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja tampil dominan atau justru Verde mampu mencuri perhatian dunia? Kita nantikan bersama kick off malam ini nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke, jangan lupa beri dukungan dan juga doa untuk tim yang Anda sukai, yang Anda spesialkan di malam hari ini. Apakah Spanyol atau Tanjung Verde? Kira-kira ini siapa ya yang akan jadi pemenangnya malam ini? Oke deh, malam ini pendengar ya, saya hadirkan lagu dalam ruang rindu, di mana untuk Anda yang ingin request nanti lewat WhatsApp aja, mungkin barangkali tolong dong putarin lagu ruang rindu Aldis Manca, lagu darinya ini ya, itu nanti akan saya putarin. Namun untuk membuka request seperti biasanya malam ini kita tunda dulu deh ya. Oke, darinya Westlife dengan judul Flying With Wings. Selamat mendengarkan.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini ada yang masih dalam perjalanan, ada juga yang masih disibukkan dengan berjualan, ada juga yang masih disibukkan dengan deadline pekerjaan kantor. Ada yang lagi makan juga, yang lagi ngopi juga, atau bahkan ada yang sudah ditemani dengan mimpi indahnya malam ini ya. Oke, pendengar, di malam hari ini lagu darinya Westlife dengan judul Flying Without Wings sudah saya hadirkan untuk Anda, dan di mana lagu tersebut dirilis pada tahun 1999 dengan albumnya memang darinya Westlife, dan genre lagu tersebut yaitu pop ball. Nah, untuk pencipta lagunya pasti ini Anda penasaran ya, lagu tersebut siapa sih yang ciptain? Ternyata yang menciptakannya yaitu Steven Meisch dan juga Wayne Hector. Nah, lagu ini menjadi salah satu single nomor satu di albumnya Westlife di Inggris, dan juga ternyata dikenal karena liriknya yang inspiratif tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan orang-orang yang dicintai. Iya, memang betul, kita kalau lagi bahagia, lagi senangnya, bahkan terciptakan itu dari hal-hal yang kecil yang paling kita sukai, apalagi dengan pasangan kita sendiri ketika kita menemukan kebahagiaan itu. Nah, dan yang menariknya lagi pendengar, dari lagu tersebut, lagu itu yang akan mengukuhkan popularitas Westlife di akhir tahun 1990-an. Dengan melodi yang lembut dan juga lirik yang menyentuh, lagu Flying Without Wings itu mengajak pendengar untuk menemukan makna kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hingga kini lagu tersebut masih menjadi salah satu anthem cinta dan juga harapan yang paling dikenang dari Westlife. Nah, biasanya ini yang pecinta Westlife itu kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang masa remajanya, masa dewasanya, masa ABG-nya lah ya, tumbuhnya itu berbarengan dengan Westlife ya. Oke, mendengar tentunya mengenai Ruang Rindu malam ini, barangkali untuk Anda pengen diputarin lagu apa, boleh untuk di WhatsApp aja kali ya, di 0852 8285 4445 ya. Okay, saya hadirkan lagi lagu dari Aqua dengan judul Barbie Girl. Salam dengarkan.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan seperti yang tadi juga saya informasikan bahwa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana Piala Dunia dari Grup H Piala 2026 ini akan menyajikan pertandingan antara Spanyol dan juga Tanjung Verde. Nah, pendengar, tentunya Spanyol yang diunggulkan memburu kemenangan perdana, sementara Tanjung Verde siap memberi kejutan. Pertandingan ini nanti akan diprediksikan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama mengincar 3 poin ya. Oke, jangan lupa untuk persiapkan dan doakan serta berikan dukungan untuk tim Anda, apakah Spanyol yang akan maju ke babak berikutnya ataukah Tanjung Verde. Nantikannya ya di Pro1 RRI Banda Aceh. Anda bisa mendengarkan melalui streaming kami rri.co.id atau bahkan melalui RRI digital. Nanti tinggal pilih Pro1 RRI Banda Aceh dan juga bisa langsung di frekuensi 97.7 FM pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang mana peluit tanda dimulainya pertandingan ya. Oke, dalam ruang rindu malam ini Aldi Semanca, saya hadirkan kembali lagu darinya Bryan Adams dengan judul The Only Thing That Looks Good On Me Is You, yang dirilis pada tahun 1996. Selamat mendengarkan.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama jalannya pertandingan malam ini, yaitu grup H Spanyol versus Tanjung Verde yang langsung akan bertanding di Stadion Atlanta. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzao. Dan untuk lini serang masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimol.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya. Ya. 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan, dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya, satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
0: Iya, mendengar untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya. Langsung ke sebelah sebelumnya, kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba mengiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekat di dalam kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubarsi. Gerak tubuh sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekat di dalam kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke daerah lawan. Gerak tubuh sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain

lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya. Lalu melalui garis tengah sudah mendekati draft kotak sudah dilawan dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perdia. Masih berkasih dia umpan kepada Toran Torres. Pemain depan yang berbahaya ini kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya berkasihkan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdi dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perdi nomor punggung 13 yaitu Sydney Loves Cabral yang ambil ancang-ancang. Sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana. Terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kronologis. Janganlah kamu memberikan makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Hadis Riwayat

hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Thayyibatul Rahman dan sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Jam subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Sejak Jumat yang lalu, ditambah hari malam dan di berbagai macam tempat khususnya di masjid seluruh dunia, para mubalig, para da'i, para ustaz, kiai dan seterusnya menyampaikan perihal tahun baru Islam atau Muharram. Karena hari ini sebagai tahun baru Islam, untuk memperkaya literatur atau khazanah keilmuan kita tentang peringatan tahun baru Islam atau Muharram, pada subuh yang berbahagia ini kita coba melihat sejarah tahun baru Islam dalam perspektif lain. Sebelum Sayyidina Umar menetapkan ada kalender Islam, itu tidak jauh sebelumnya ada hubungan dengan hijrah Nabi SAW. Kalau kita mau melihat hijrah Nabi dengan penetapan kalender Islam, itu berbeda beberapa bulan. Kenapa kemudian petinggi negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab menetapkan Muharram atau satu Muharram sebagai tahun baru Islam? Sebelumnya kita jelaskan sedikit ada rangkaian ke belakangnya. Kenapa hijrah terjadi? Ini pertanyaan besar. Di mana Rasulullah lahir di Makkah, menerima wahyu pertama juga di Makkah. Kemudian ada yang menyatakan terpaksa harus migrasi atau hijrah ke Madinah. Menurut seorang ahli sejarah dari Mesir, Ahmad Shalabi, ada 5 faktor kenapa Rasulullah kemudian meminta para sahabatnya sebelum hijrah ke Madinah, hijrah dulu ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Sudan. Ethiopia masuk ya sekitar Sudan. Di mana pada tahun 613 Masih atau 9 tahun sebelum hijrah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Afrika sekarang. Mekah dengan Habasyah ini jaraknya 4000 km. Lebih kurang Sintang atau Kalimantan Barat, Pontianak. Perjalanan dari Mekah ke Habasyah memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Tepat. 3 bulan. Pada saat itu tidak ramai yang ikut, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, 16 orang. Dari 16 orang ini 4 perempuan. Jadi wanita Arab ini dari dulu memang wanita tangguh. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang kuat. Ternyata di Arab juga banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat. Termasuk yang berangkat ke sana Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah ke Habasyah, awalnya jalan darat. Dari Mekah ke Jeddah dulu, ada sebuah pelabuhan di Jeddah. Namanya Asy-Syabah. Asy-Syabah ini dengan Mekah ini sekitar 68 km. 68 km sekitar lewat Sarai sedikit lah. Ya, lewat Sarai sedikit kalau kita hitung dengan sekarang. Jadi jalan darat. Kecuali ada beberapa perempuan yang naik hewan, keledai atau kuda. Yang selebihnya jalan darat. Kemudian dari dermaga Asy-Syabah atau pelabuhan Asy-Syabah, para rombongan ini menyewa dua kapal untuk bisa sampai ke Habasyah, ke Ethiopia. Dua kapal. Kemudian, kenapa pertanyaan Nabi mengutus para sahabat ke Habasyah? Ini menjadi pelajaran juga. Di Habasyah ini ada seorang raja. Najasyi Asy-Syaban namanya. Terkenal seorang raja yang kita berasaleh karena bukan Islam, orang Nasrani, orang Kristen, yang bijak, yang adil. Ini menunjukkan bahwa ada pemerintahan non muslim itu yang adil, yang baik, yang anti korupsi, yang benci dengan kezaliman. Ada. Maka salah satunya ini maksudnya apa? Bahwa ke depan setelah Rasulullah wafat, ada negara non-muslim juga yang baik, yang menjaga kebersihan, anti korupsi, anti penindasan, anti pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, ini sebagai bukti. Dan banyak juga negeri yang dipimpin oleh orang muslim yang sebaliknya. Contoh sekarang di Timur Tengah, berapa negara yang bersahabat dengan Israel? Maka Iran membombardir, menyerang negara-negara yang bekerjasama dengan Amerika dan Israel. Negara Muslim. Ini contoh. Dan banyak negara Muslim juga yang kotor, yang korupsi. Artinya tidak ada jaminan seorang pemimpin Muslim akan memimpin sesuai dengan syariat Allah. Nah, ini ingin ditunjukkan oleh Nabi bahwa ada negara-negara di dunia yang non-muslim tetapi pemerintahannya baik. Karena begitu baik diterima oleh pemerintahan Habasyah, kaum bangsa Quraisy ini mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Amr bin As pada saat itu belum masuk Islam. Memprovokasi pemerintahan di sana, Raja Habasyah. Ternyata tidak digubris, tidak direspon provokasi yang disampaikan utusan daripada bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy begitu benci kepada Nabi? Ada lima faktor, sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Ahmad Syalabi. Yang pertama, tidak mampu membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap tunduk kepada Nabi sama dengan tunduk kepada Bani Abdul Muttalib, di mana pada saat itu Mekah atau terutama Ka'bah menjadi pusat perebutan kekuasaan atau pengaruh di antara para kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Yang kedua, karena kebiasaan bangsa Quraisy ada strata sosial di sana. Mayoritasin istilah bahasa sekarang, bahasa politiknya kaum proletar, itu tidak harga di sana, termasuk kaum perempuan apalagi. Tapi begitu Nabi Muhammad menerima wahyu, ada menerapkan sistem egaliter, ada persamaan antara bangsawan dengan rakyat jelata, antara kaum borjuis dengan kaum proletar, kalau bahasa politiknya. Karena beda, tidak diterima oleh bangsa Quraisy. Yang ketiga, dogma yang diyakini oleh bangsa Quraisy, tidak ada kebangkitan lagi setelah kematian. Maka mereka hedonisme, bersenang-senang. Karena pada masa itu yang kuat itulah yang berkuasa. Mereka tidak terima datang seorang Nabi Muhammad menyampaikan ada kehidupan di akhirat. Orang ini enggak percaya, bangsa Quraisy enggak percaya. Yang terakhir, taklid kepada nenek moyang yang merupakan kebiasaan yang telah mengakar di kalangan bangsa Quraisy. Jadi kepercayaan kepada ruh-ruh nenek moyang, maka ada patung di Ka'bah itu. Jadi tiba-tiba datang seorang Nabi, Nabi Muhammad, menyampaikan keyakinan yang berbeda dengan mereka yakini. Ada satu lagi menurut Ahmad Salabi, kenapa terpaksa kemudian pengikut Nabi Muhammad harus dihabisi. Patung itu terkenal pada bisnis patung. Mahat patung, jual patung, bisnis orang-orang sekitar Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan jangan sembah patung, memerintahkan membersihkan patung di Ka'bah, hilang proyek, kalau bahasa sekarang, hilang proyek, hilang bisnis bangsa-bangsa Quraisy. Hal-hal demikianlah yang membuat mereka sangat marah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya banyak pengikut Nabi Muhammad yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Rasulullah gundah. Akhirnya 9 tahun sebelum Nabi hijrah, ada sudah jauh sebelumnya persiapan hijrah. Tapi Nabi tidak langsung segera ikut, karena ke Habasyah itu dua kali. Hijrah ke Habasyah, yang tahun pertama 613, tahun kedua 617, beda 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian makin ramai, 101 orang, 19 orang di antara 6 perempuan ikut hijrah ke Habasyah. Tinggal hanya beberapa orang, di antaranya Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Nabi sendiri. Yang lain sudah berangkat ke Habasyah. Di dalam rentetan waktu itu datang orang-orang Madinah. Mereka sambil melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah juga memang dipraktikkan walaupun sebelum Islam. Berbagai macam agama itu ibadah haji ke Mekah, ke Ka'bah. Para delegasi dari suku-suku yang di Madinah ini terkenal bangsa yang sering berperang antara suku Aus dan Khazraj. Mereka berperang diprovokasi oleh bangsa Yahudi, Kainuka. Maka tidak heran, sampai kiamat kalau Yahudi masih hidup, selalu akan menjadi provokator dunia. Yang pegat karu, konflik, perang sesama kita. Kita diadu dengan di Iran misalnya, diadu dengan Amerika. diadu sesama Islam. Mereka memanfaatkan kekuatan lain. Memang dari sononya, dari dulu Yahudi ini kaum provokator, mengadu domba. Khasras dan Haus ini adalah kelompok-kelompok yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kalau Nasrani tahu bahwa sebenarnya bangsa Yahudi juga anti dengan Nasrani. Coba kita lihat selama perang Palestina, orang-orang Yahudi menghancurkan patung-patung Yesus. Yang anehnya, mereka tahu sebenarnya sifat orang Yahudi, tapi kenapa terus membantu Yahudi? Salah satu faktor besar adalah semua presiden Amerika wajib semacam MOU atau ada perjanjian dengan Yahudi kalau mau jadi presiden. Kalau enggak, akan mereka habisi. Enggak patuh kepada perintah Yahudi. Karena yang pegang kuasa dunia, terutama dalam hal moneter, fiskal, finansial, itu orang-orang Yahudi. Keuangan mereka kuasai, modal. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, singkat cerita, karena tidak sanggup menghadapi tekanan, pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di Mekah, Nabi belum juga berhijrah, tiba-tiba turun ayat Az-Zumar ayat 10. Yang kemudian ayat ini Nabi langsung bergegas kepada rumah Abu Bakar untuk menyampaikan sudah ada perintah bisa hijrah. Walaupun rencana hijrah itu sudah jauh hari, yaitu bulan Muharram jauh hari sebelumnya. Maka kenapa Muharram kemudian diputuskan bukan tahun baru Islam, diputuskan bulan Muharram bukan bulan Rabiul Awal? Ini nanti kita jelaskan kapan yang sebetulnya terjadi hijrah Nabi sesungguhnya. Nabi mulai hijrah itu tanggal 12 September 622 Masehi. Pada saat itu belum ada penanggalan hijriah. Setelah 13 tahun menerima wahyu, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat makkiyah, artinya ayat yang turun di Makkah. Wahyu pertama turun tahun 610 Masehi. Setelah matang Rasulullah mau hijrah ke Madinah, karena diminta oleh tokoh-tokoh Madinah, kemudian untuk mengelabui bangsa Quraisy, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali yang sering kita dengar di tempat tidur beliau, kemudian sambil menutup dengan selimut, datang. Kemudian pasukan Quraisy ingin membunuh Rasulullah, karena pada saat itu dibuat pengumuman besar oleh bangsa Quraisy, barang siapa berhasil membunuh atau menangkap hidup-hidup Nabi Muhammad, diberikan hadiahnya 100 ekor unta. Kalau sekarang unta, kalau di tempat kita mungkin sapi paling mahal, mungkin sekitar 30 juta lah kita kurang, lebih kurang. Kalau 300 ekor unta, sekitar 3 miliar ya, kalau nggak salah. Ya, 3 miliar lah. Siapa tidak mau? Akhirnya ada satu orang yang terkenal pemberani dari kalangan Quraisy siap mengikuti Nabi. Tapi akhirnya dia pun masuk Islam. Kemudian setelah dari rumah Abu Bakar, Nabi berangkat ke Gua Sur. Gua Sur dengan rumah Nabi itu di Mekah jaraknya sekitar 7 km dari sini. 7 km Kota Jagli lebih kurang. Kalau perjalanan jalan kaki sekitar 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih kurang. Kalau menurut ahli sejarah lebih kurang 1 jam perjalanan Nabi dari rumah ke Gua Hasur. Jaraknya 7 km. Dari sini ke Lungat atau Lupung lah, ya, atau arah ke sana. Begitu Nabi masuk ke Gua Hasur itu, tiba-tiba itu bahasa Aceh laba-laba dalam sekejap buat sarang kuyan laba-laba itu bahasa Indonesia ya. Kemudian tiba-tiba anehnya lagi ada burung merpati. Dulu di Mekah banyak sekali burung merpati, ya, sampai sekarang masih. Tiba-tiba burung merpati datang dalam waktu sekejap sampai bertelur di situ. Tiba-tiba pasukan Quraisy ini melihat, oh enggak mungkin ini. Mereka mengendus Nabi memang arah ke sana, arah selatan daripada dari biasanya perjalanan orang-orang Arab dulu mau ke Syam itu lewat jalur utara. Ini Nabi potong arah lewat jalur selatan. Udah terendus awalnya kemana Nabi, karena dipantau terus. Tapi begitu sampai di pintu gua, oh ini enggak mungkin ini masuk kemari. Ini laba-laba ini, enggak mungkin kalau orang lewat pasti laba-laba ini rusak. Pasti burung merpati terbang. Tenang burung merpati. Oh enggak masuk akal. Walaupun ada yang menyatakan Nabi membaca ayat. Umi bahasa orangnya ayat Prabut. Banyak orang mengamalkan itu, saya enggak mau cerita di sini karena ada kontroversi. Silakan yang mau amal itu di surat Yasin. Jadi banyak orang mengamalkan waktu masa konflik. Itu ternyata yang yakin dah itin. Ini cerita lelucon sedikit walaupun ini fakta sebenarnya. Saya pernah mengamalkan waktu konflik dulu, waktu ada sweeping di jalan. Takut diperiksa, akhirnya saya baca itu. Tapi dengan syarat baik berhabar, kita bacanya lewat juga tengok. Ini fakta saya lakukan. Mungkin tergantung keyakinan kita. Terlepas, ya. Bisa saja dengan ayat, karena ayat itu akhirnya bisa tidak nampak oleh musuh. Kemudian, siapa nama orang Quraisy yang tadi masuk Islam, padahal sudah siap ingin membunuh Nabi? Abdullah bin Uraiki. Uraiki, Abdullah bin Uraiki. Perjalanan Nabi dari Gua Hasur, di Gua Hasur 3 malam Nabi di sana. 3 malam, 3 hari 3 malam. Kemudian berangkat ke Madinah dari Gua Hasur itu 9 hari perjalanan. Yaitu tiba Nabi di sebuah tempat sekitar 4 km dari Madinah namanya Quba, Kampung Quba. Itu tiba kalau bahasa sekarang 29 September. Kemudian selama 4 hari di Quba itu Nabi sempat bangun masjid, tempat ibadah. Ada Mekah sekarang, kalau orang ke Mekah pasti atau ke Madinah ada Masjid Quba namanya. Itu Nabi selama 4 hari sempat bangun masjid. Dan pada saat itu waktu dari Gua Hasur ke Madinah, Nabi tidak ditemani oleh Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali menyusul dari belakang, bertemu di Masjid Quba, di Quba ini. Dan Nabi menginap di Quba ini di sebuah rumah milik orang Quba selama 4 hari, yaitu 9 Rabiul Awal. Di Quba Nabi 9 Rabiul Awal. Kemudian dari Quba berangkat ke Madinah tiba tanggal 12 Rabiul Awal persis hari Jumat tiba di Madinah. Dulu namanya Madinah Yasrib. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, di Madinah tadi Nabi menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Kalsum ini urang agam kan urina. Ada orang Arab juga Ummi Kalsum. Ini Kalsum. Nah, banyak juga orang-orang kita, terutama orang-orang Sunda, saya lihat waktu konflik dulu ada namanya, kalau tentara itu ada Mulyana. Kalau kita di Aceh kan perempuan. Tapi sempat saya lihat ada Mulyana, ternyata orang laki-laki. Jadi ada orang Arab Kalsum, laki-laki. Ada juga kalau perempuan Ummu atau Ummi Kalsum. Nah, pertanyaan besar, kenapa kemudian Khalifah Umar menetapkan tahun baru Islam bukan Rabiul Awal? Persis Nabi sampai di Madinah sesuai dengan hari kelahiran beliau. Semua penuh makna. Kenapa kemudian para sahabat petinggi negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, sebelumnya masa Abu Bakar yang berkuasa selama 2.5 tahun, ketika gubernur-gubernur dari berbagai macam daerah mengirim surat atau surat menyurat korespondensi, mereka masih menggunakan tahun kalender Persia maupun Romawi. Tiba-tiba ada satu gubernur Kufah namanya Abu Hasan As'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar membaca, ini surat tahun yang lalu atau yang baru? Bingung ini Umar bin Khattab. Karena pada saat tidak rapi, ada yang menulis bulan saja, bulan Arab, ada yang menulis bulan atau tahun Persia, kalender Persia dan kalender Romawi, tidak ada yang seragam. Akhirnya setelah surat penting yang dikirim oleh gubernur Kufah, juga merangkap gubernur Basrah, Abu Hasan Asy'ari, disitulah kemudian Umar bin Khattab memanggil semua elit-elit negara untuk memutuskan, bertanya kepada semua petinggi negara, kapan yang sebenarnya. Ada 3-4 opsi pada saat itu. Ada yang menyatakan tahun baru Islam kita mulai sejak Nabi lahir, ada yang menyatakan sejak Nabi wafat, ada yang menyatakan sejak Nabi hijrah dan seterusnya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan diputuskanlah secara konsensus bahwa tahun baru Islam dimulai bulan Muharram. Maka hari inilah, ini sejarahnya. Bukan karena yang menyatakan oh Nabi bulan Rabiul Awal tiba di Madinah. Kenapa? Jadi jawabannya adalah bahwa rencana hijrah Nabi dimulai jauh hari sebelumnya, yaitu di bulan Muharram. Kenapa kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat lain menentukan dan memutuskan bahwa tahun baru Islam dimulai bulan Muharram? Dan Muharram ini banyak sekali kelebihannya. Nabi Nuh, kemudian dalam perut ikan bebas bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam diciptakan dan isinya pada bulan Muharram. Nabi Idris angkat derajat di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara di bulan Muharram. Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah buta sekian lama di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan di bulan Muharram. Dan Nabi Muhammad hijrah juga, rencana awal hijrahnya, azamnya hijrah adalah di bulan Muharram. Maka inilah kenapa kemudian Umar bin Khattab dan para ulama serta petinggi negara pada saat itu memutuskan Muharram sebagai tahun baru Islam dimulai. Belum lagi dari 4 bulan Muharram ini adalah satu bulan yang paling Asyurul Hurum, bulan yang paling dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga kajian kita subuh yang berbahagia ini menambah literatur kita dalam melihat perspektif hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

0: digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, dan juga mungkin yang mendengarkan kami lewat streaming digital, baik itu lewat www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di Google Play Store dan juga Apple App Store ya. Dan mungkin untuk Anda juga saat ini yang sedang mendengarkan kami lewat Relay Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Karena sesaat lagi juga Pro 4 RRI Banda Aceh akan bergabung bersama Pro 1 untuk sama-sama kita ikuti Warta Mukta Alam pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini pendengar? Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:22 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin ada di antara Anda saat ini masih berjalan-jalan pagi ya, mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh lewat ponsel Anda ataupun tablet Anda mungkin ya, kalau sedang sanggup membawa tablet yang lebih besar daripada smartphone ya. Selamat mendengarkan. Nah, ya, sebentar lagi ya, sekitar 7 menit lagi ya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Mukta Alam. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Sari berita. Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di Pidi. Sementara itu, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat dan saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada 19 Juni 2026 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya. Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di Pidi bersama komunitas petani muda milenial. Maksud kami bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
2: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
1: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat dan saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
4: Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni, pukul 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei, Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jamaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurat.
3: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru, pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulu Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
5: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
6: 65%
5: ya. Sudah lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di sana Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026 sorry Pak. Itu ya. Rata-rata begitu Mas, rata-rata terkendalinya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya. Jakarta Medan.
3: Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lhokseumawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Berkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subulu Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
8: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Randes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
9: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN dan SMK, maksimal 100 orang.
8: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam, Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta, Nur Dewi, menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
10: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
8: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subul Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subul Salam sebesar 25 miliar rupiah.
12: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada dua Pemda, yaitu Subul Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain, Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar, yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar, dan Subul Salam 25 miliar.
11: Yang menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pro 3 RRI untuk ruang dengar Anda. Selain dari Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi, Anda juga bisa menyaksikan lewat pandangan mata untuk berita Pro 3 lewat RRI Net yang bisa Anda akses dari www.rri.co.id.